Minak Bogi, tim dosen program studi teknik informatika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sumatera, meluncurkan aplikasi Posyanduku untuk mendukung digitalisasi layanan kesehatan desa di Posyandu Mawar 4 Desa Wehwi. Aplikasi tersebut dikembangkan guna membantu kader Posyandu dalam pencatatan data ibu hamil dan balita secara digital melalui perangkat seluler. Sistem ini juga dilengkapi fitur pemantauan tumbuh kembang anak sesuai standar WHO serta pengaturan jadwal imunisasi. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Eko Dwi Nugroho mengatakan, aplikasi Posyanduku dirancang dengan sistem offline first sehingga tetap dapat digunakan meski tanpa koneksi internet. Informasi selanjutnya. Rektor Institut Teknologi Sumatera resmi menerima estafet Pataka Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia dalam penutupan pertemuan ilmiah tahunan kebencanaan ke-9 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penyerahan tersebut menandai kesiapan ITERA menjadi tuan rumah PET kebencanaan ke-10. Rektor ITERA Inyoman Pugek Arianta mengatakan, amanah tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi riset kebencanaan nasional. Forum ilmiah itu penting dalam memperkuat sinergi akademisi, peneliti, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks, ucapnya dilansir dari ITERA, Jumat 15 Mei 2026. Demikian sikap Leonardo Henempasya, melupu tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

pertandingan, sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa Lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa Lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Kita santeria di pantai.
5: Emang kamu mau mandi, Fa?
4: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
5: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
4: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
5: Ah, yang benar.
4: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
5: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
4: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
5: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
4: Ada yang datang, Mbak.
6: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Batu Tabi Pun. Sahabat budaya, suku Lampung Sebatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat. Wilayah pesebaran suku Sebatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dalam setiap wilayah, setiap ada acara perkawinan di masyarakat, selalu diadakan acara yang diperuntukkan bagi masyarakat, terutama bujang dan gadis, untuk memberikan hiburan bagi seluruh masyarakat yang datang ke acara adat tersebut. Saat berlangsungnya pesta perkawinan atau tayuhan, maka Saibul Hajat akan mengadakan acara daduwayan, salah satu acara tradisi masyarakat Lampung.
1: Menurut persepsi HAM, menurut pandangan HAM Lampung Semaka, Kecamatan Semaka, dan dua ini ketini harga ngejajak kon kebayan bebaju dihadap ni muli mekanai kedali pekuatin kami.
2: Ini filosofi acara sini.
1: Filosofi acara di dua ini menuhut pandangan HAM Lampung Semaka, Kecamatan Semaka aja. Karena api Lampung Semaka aja kena ya. Banjarmanis pun mengakui bahwa mereka Lampung Semaka. Tapi itu cara mereka, kami enggak sikap mabandai. Sebab kami Lampung itu nah, sumang sebatin, sumang aturan dan sumang cakau. Itu artinya mohon untuk dimaklumi. Satu siani saya jina, api gelak nih. Ngajajak kon pudak ni kebayan, si anjak ni kebayan. Sekaligus muli kedali makanan jauh ketubang buat hak ni dacok sambil berkasa. Ya wan nisa sukatan, patun saut, ngabara wani khabdija. Kemudian makanai kemana kadu kasan terjadi kilu kesuahan kukuk jama muli kilu kekacaan karena tiada gabu beda di akhir penghujung makanai kemana akan nunjukkan bahwasani tianji perkasa sehingga tiada nampil kan tianji pandai bersilat dan lain-lain ya wani acara tarian pencak silat
2: di dalam api
1: iya di dalam acara ada dua ini no rekan ku ya inilah cuti lebih kurang nih penjelasan si mingan saya jelaskan. Yo mak pandai mana andai pun buat penjelasan si baki-baki yo saya mak pandai ngembang ke bahasa nih ya. Ini juga adik saya jina menurut versi maham si kam bahasa ini si wat di Semaka, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus di Tanah.
2: Jadi sangun daduwain sih apikah sangun dilaksanakan di B atau lohok apikah di B itu pun apa gitu?
1: Saya sesungguh di zaman tumpah ini kan buat istilah tikupangan. Nah cuman tanojo hadu dipermudah, dipersingkat. Agini minak muaki karena kesibukan dan lain-lain. Sehingga kamu mampu lagi kaya ngelaksanakan di cakat tumpah. Sehingga madok lagi istilah tikupangan. Si sebenarnya dimulai kan di kanitiku. Kanitiku kat ini kita nojo waktu ngelepot karena pangan ni kak jemo. Acara ni digelarkan setelah lohok.
2: Setelah lohok.
1: Kenyi napi yo mata kani mak terlalu ino panas, lagi panas lagi. Waktu ni pas-pas. Ya begitu bubar. Api gelak ni kaban ni buting-buting, kaban ni batu-batu kemano. Molo haga buku taluat karena tiang nyiap

0: mahanai si sengaja jebus haga numpang bekasan haga numpang menok muli dan lain-lain di tempat ino karena ada yang peserta ne.
1: Dalam acara dua ini api-api gawo siti tampil kon.
0: Nah dihantarkan ini injuk Anis Ajina ya. Oh ya katakanlah tiap ngabarau kemudian makanai kemudian nunjukku kegagahan nitian sehingga ten mica dan lain-lain.
1: Injuk ini tembak buat api makanai ngabedak ngabedak imuli.
0: Iya. Tumbai lah dek luar biasa lah. Mau nak injuk cakap lengkap. Yo lengkap ni apa yo? Nikmat tumbai. Mau nak aku teno je kan kerja dek ya. Muli makanai je bekasan ni jak lebing. Ya mula maaf dia kadang-kadang ya begitu makanai je luar jak lebing budak ni layu ni kenapa tak kan ni. Nakarkan no. Jadi kita mbai mawan ngekasa di suah kon muli di koko gogo hadu menang duit ratusan juta lo. Luar biasa.
1: Hanggum
0: ni mbak gitu ngitu. Nah injuk muli umpama ni kadu kuawa ngebedak makanai segala macam no. Udi dek injuk apa yuk injuk kuawa puasa 40 dini 40 kani makanai kanu hanggum ki anjak ne.
2: Sahabat budaya, prosesi adat daduayan yang terdapat pada ritual nayu atau acara pernikahan yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat adat Sebatin ini memiliki tata cara yang baku yang ditentukan oleh sultan atau ketua adat Sebatin. Sehingga dalam prosesi atau pelaksanaannya tinggal mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan seperti persiapan, pembukaan, pelaksanaan daduayan, dan juga penutupan. Persiapan acara daduayan dilaksanakan sehari sebelum nayu digelar atau siang hari sebelum tiku. Acara daduayan ini akan dipandu oleh pembawa acara dan dimulai dengan pembukaan oleh kepala makanai di kampung tempat nayo digelar. Acara daduayan ini bermakna untuk memberitahukan kepada khalayak atau masyarakat setempat bahwa ada pengantin serta akan dijelaskan asal-usul pengantin. Dalam acara daduayan, pengantin akan dikeluarkan ke kelasa dengan menggunakan pakaian adat Lampung lengkap, khususnya adat Lampung pesisir. Adapun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan saat acara daduayan adalah sebalusan sukat, nahi, dan juga pantun bersahut atau ngebarau. Sahabat budaya, pantun bersahut atau ngebarau ini merupakan pantun khas dari tradisi ngebarau. Berikut akan kita dengarkan bersama ngebarau.
3: Mit pasah belita pai ade eliusu kama hindu

Ku jawa kondiniku abang gelahku pita dona. Wanggamu sekop nihan ade injuk bulan puhnama. Dapok kodo bukasan ade tulung paimu tehima. Kutimbal ni kucawa abang hagangi lu bukasan. Kidangnya anakuha abang mangidoknya bagian. Lamu

oleh bujang dan gadis dengan lagu ataupun syair yang bersahut-sahutan. Kalau si bujang menanyakan nama, maka si gadis pun akan menjawab siapa namanya. Kalau si bujang pun akan menanyakan alamat, maka si gadis pun akan menjawab

semua disampaikan dalam syair-syair Ngebarau. Dari yang ditengahkan oleh para pelaksana Daduwain ini, yang sebagian besar dilaksanakan para bujang gadis

0: dan juga berbalas pantun, sekaligus turut serta memeriahkan hajat dari tuan rumah. Tentu kita tidak ingin tradisi seperti ini hilang. Kita harus mempertahankannya seperti pesan berikut agar tetap lestari.
1: Api pesan nih batin din jemaah generasi muda kenyen acara dedua yang gedang sampai lebon.
2: Masalah pesan kelawan generasi muda. Upu tuyu kam tumbai mak mudah. Api gelah ni nyani pekonjonya ni cahajonya di adat istiadat jo. Dengan api gelah ni nukap koha titisan darah. Hati ini setiap khah jo turun di bumi jo sakit. Masa iyo kam sebagai generasi ini, kam sebagai penerus ini, jiwa kam mak terpanggil untuk ngejaga ini. Nah, jadi pesan saya aja mami nak muakin sunyi ini, adek-adekku, nakan-nakanku muli ke dalam khanai, tulung jaga kuti budaya jo. Tulung jaga kuti, tulung kahu tikuti, dan nikmati kutilah budaya jo. Dengan, nah ini agaklah kira-kira sih, ingat saya jo.
0: Sebab budaya memang tidak ada alasan untuk kita tidak melestarikannya, karena kekayaan identitas diri adalah dalam genggaman kita. Dan jangan sampai kita terlena, bahkan lupa akan budaya, karena budaya jati diri bangsa.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kurang basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat basanisyara syara.

0: Hagawat api sih, wataruk balak nihan, jih.
1: Dunia kalaya ditutup kok, jin, jih. Jangan mah meninggal, kita kok taruh di balak
0: nihan. Iya, susah kan, kiwat ulun haga lapan-lapan.
1: Udah lah, bebayin nasa. Susi, susi, susi, susi. Tinggal kami susi, siapa ini ku?
2: Ya Allah.
1: Dan senyum-senyum niku, niku mah ngekasa kok dong, jih, taruh nyisa ngehalang kalaya.
2: Iya mau, lah, sengaja mau sengaja nyetak pulinya agawat gue. Emang sengat sampai
1: kita. Aduh, kita niku suka izinnya sih kum nyampe sama sikam. Niku pak sikam apa anda? Sikam apa
2: serius? Iya, sikam apa anda? Tapi mau nak izin-izin, maya kandungan izin-izin kan. Tonya kan nggak guna kok kelayan di depan di lamban.
0: Udah pak izin-izin.
1: Dan mengganggu masyarakat kata Liu Susi. Sikam apa kenyang IPA? Allah kan izin.
2: Udi mau ikuti keliling, udi nak ikuti kelilingnya hanggang di Udi. Apa mau nak kami menganti sih hanggang Dudi? Lagi lah jika lagi kupakainya.
1: Sikam biasa lewat Dija Susi. Sikam biasa lewat Dija.
2: Dija. Untuk Hanici sampai jempol aku tinggi kan keliling pada atas Dude, maksudnya kan Nija.
1: Oh, dikunci sah, kan jempol keuntungan hajatan kita mengkui kau jangan makan pamel, kan jangan Nija.
2: Iya, kan rumah izin lagi.
3: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam 8.
2: Minabogi PT Kereta Api Indonesia mencatat jumlah pelanggan kereta api melampaui 196 ribu orang per hari. Peningkatan volume penumpang tersebut terjadi selama masa libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus pada 13 Mei 2026. Data KAI menunjukkan akumulasi volume penumpang mencapai angka 363.703 orang pada dua hari pertama masa keberangkatan. PT KAI terus melayani perjalanan kereta api jarak jauh maupun lokal bagi seluruh pelanggan. Hingga Jumat 15 Mei 2026, total penjualan tiket kereta api untuk periode perjalanan 13 hingga 17 Mei 2026 mencapai 778.318 tiket. Penjualan tiket tersebut diprediksi akan terus mengalami kenaikan seiring dengan tingginya minat masyarakat menggunakan jasa transportasi. Pola perjalanan selama long weekend memperlihatkan tingginya mobilitas masyarakat menuju kota wisata dan daerah dengan aktivitas sosial yang tinggi. Kereta api menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan perjalanan yang lebih efisien, nyaman dan terhubung langsung dengan berbagai kota tujuan, ujar Vice President Corporate Communication KAI Ane Purba pada hari Jumat. Informasi selanjutnya. Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan bersinergi untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri SDM di Kementerian SDM sebelum libur panjang pekan ini. Sinergi juga akan dilakukan untuk mempercepat swasembada energi listrik serta pengembangan listrik desa. Pada dasarnya, setiap upaya Menteri SDM akan didukung, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan sepanjang langkah yang dilakukan Kementerian SDM berdampak pada penguatan ekonomi nasional. Program-program yang dilakukan juga harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, walaupun tunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada acara adat.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkuluk, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, nggak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu nggak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu?

0: satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Korannya.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
3: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ini kisah Pak Pumpak Mustope, si Dule di rumahnya.

0: situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan

0: pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sip Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya. Yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di tempat ini.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global.

Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung. Dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pekos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
4: Nyo upo tabuh, ino upo tareno. Api kupa tabuh ni, hino kupa takini.
3: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi masih bersama Perempat RRI Ban Lampung edisi 16 Mei 2026 ya, kesempatan pagi hari ini. Ya, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minamogi Ajana Butik Hotel Bandar Lampung menggelar aksi donor darah sebagai rangkaian kegiatan memperingati hari jadi atau anniversary pertama yang jatuh pada Juni 2026. General Manager Ajana Butik Hotel Bandar Lampung, Dodi Wijayanto di Bandar Lampung, Rabu menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan kali kedua yang diselenggarakan pihak hotel sejak resmi beroperasi. Dalam aksi kali ini, Ajana Butik Hotel menargetkan pengumpulan sedikitnya 100 kantong darah yang dikoordinasikan langsung oleh Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Bandar Lampung. Dodi menjelaskan bahwa partisipan donor darah tidak hanya datang dari internal karyawan, tapi juga melibatkan unsur eksternal secara luas. Pihak hotel mengundang personel Satuan Brimob Polda Lampung, Polsek setempat, anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, hingga tamu yang sedang menginap maupun yang sedang melangsungkan pertemuan di hotel. Sebelum menggelar aksi donor darah, hotel ini juga telah melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung.

0: Afrika, Abang Cut.
1: Ada orang receh enggak, Bang?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasih nyawa tu, ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Mara ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
4: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, sayang yuk masuk.

0: Ya minum lagi sampai di sini si Gambang Deneng dan di dalam program Cerah Launi pagi kami. Selanjutnya nanti akan melangkah dalam program acara Nemu Nyima. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI di Bandung, suara budaya Lampung.
1: Prompat FM, suara budaya Lampung. Wahca Jam Siwa.
0: Mina Mogi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak pemuda dan remaja masjid ikut memperkuat ketahanan pangan nasional. Ajakan disampaikan dalam Rapimnas DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Jakarta, Kamis 14 Mei 2026. Zulkifli Hasan mengatakan ketahanan pangan menjadi pondasi penting bagi ketahanan bangsa. Karena itu, penguatan sektor pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut Julhas, organisasi kepemudaan Islam memiliki jaringan kuat hingga daerah. Kondisi tersebut dinilai penting untuk mendukung penguatan pangan nasional. Informasi selanjutnya. PT Kereta Api Indonesia mencatat lonjakan signifikan sejumlah penumpang kereta api bandara selama periode Januari hingga April 2026. Seluruh layanan kereta api bandara di bawah pengelolaan KAI Group berhasil melayani total 3.246.711 pelanggan di seluruh Indonesia. Masyarakat kini semakin mengandalkan moda transportasi berbasis rel karena menawarkan kepastian waktu tempuh yang sangat efisien. Kehadiran layanan kereta api bandara tersebut terbukti memperkuat konektivitas di berbagai kawasan perkotaan serta pusat kegiatan pariwisata nasional. Demikian sikam Leonardo Nipasya, mulai putung gadi waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang Dao Minamogi ya. Jumpa kembali bersama si Kambang Leon. Saat ini ngancari Minamogi dalam program acara menyimak. Ya baiklah, agam buka ya di line telepon di 255-SSI-Y ataupun di nomor WA 0811-7209-885. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Aleon.
0: Iya pun.
1: Kabang nih Aleon.
0: Alhamdulillah kabang nih Bang Leon sehat.
1: Amin, labung di didan.
0: Labung iyo ya.
1: Tapi cuti di gerimis.
0: Dingin ya.
1: Tapi lagu nih Aleon.
0: Lagu ini saya ganti siapkan Bulan Bara ya. Iwan Sagita. Dan di Uca-Uca Mega Mekada Tuho Albi Arangga
1: Iwan Sagita.
0: Iwan Sagita, iya.
1: Salam ya. Salam jamaah.

0: manja sama Datu Atin, sama Irin di Gunung Batu,
1: yo,
0: sama Eni di Kemiling, sama Jaini di Sumber Agung, sama Ketinggalan sama yo, oh yo, Nenek Serati sama Edone di Teluk, sama Wak Putri sama Serunyi Nina Leon.
1: Yo, siap.
0: Selalu ya nalian
1: yo. Jama-jama ya.
0: Oh, assalamualaikum tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mbak Jarwo sudah bergabung jama perempat hari di Banampung. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun Bang Leon.
1: Ya pun.
2: Apa kabar nih Bang Leon?
1: Alhamdulillah sehat kabar nih Bang Leon.
2: Kota Karang Labung Bang Leon.
1: Iya jama. Di Pahoman Labung ya, ampun ya.
2: Iya, dari pagi Bang Leon, rimis dari jam 4:30 itu.
1: Dingin ya.
2: Sampai sekarang ya. Tapi tetap semangat lah menjalani tugas-tugas negara Bang Leon.
1: Iya, benar sekali.
2: Demi sang buah hati dan keluarga. Apa lagunya Bang Leon?
1: Nah, lagunya ada Dang Diuca-Uca ya, Mega, Megana Tuho. Selanjutnya Susi Hilambala.
2: Yo jama Mega be penyanyi nih Bang Leon.
1: Mega kok.
2: Yo. Salam ya Bang Leon yo.
1: Ya, silakan.
2: Salam nih pertama-tama jama Nai di Waikandis yo bersama keluarga besar nih di Cempaka 3 Sela. Semoga sehat selalu. Jama Edo Saputra bersama nenek nih Nenek Serati di Sukarami 2. Ma ketinggalan jama Wo Putri bersama Udone di Wei Halim. Terus muni jama Mbak Eni di Kemiling, jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling.
1: Yo.
2: Ketinggalan jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Terus muni Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atini di Tugu Duren. Jama Bang Putra Jawane di Lampung Selatan, jama Kanabilane, terus muni jama Bunda Samba. Pokoknya jama seunyine Bang Leon ya. Lagu ini penyanyi ini jama Mega ya.
1: Yo siap.
2: Makasih ya. Bang Leon ya.
1: Iya jama-jama ya. Makasih ya. Mari, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Makasih ya. Topan di Kota Karang ya. Labung ya. Ya memang cuacanya dingin ya. Bang Leon juga. Lanjut assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Iya waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar nih Bang Senen ya?
3: Sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah Bang Senen. Kalau selalu sehat. Iya Bang Senen, Bang Leon buat lagu ya, saya sudah disiapkan. Tanjog Bugasan, Ratu Idaman ya. Kemudian Segalunggu, Nuri Dosia, Kaladinana, Arifin. Ya. Ya silakan.
3: Undang-undang Surabaya. Sehat.
1: Amin.
3: Alhamdulillah dengan sembah. Bunda Tambah Labung Timur. Iya Bacawaran. Wati Wopoti Halim.
1: Iya.
3: Irin Bacawaran sambil tunjuk kesukaan. Nerdin di bulan Mei. Datang dan berbaca. Kasih baca kami. Ajuntu dan hidup Mama Bungki Satu Aten Ada belum sudah.
1: Maksudnya siap.
3: Terima kasih ya.
1: Jama-jama Bang Senen ya. Terima kasih kembali, baik Bang Senen.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen gaduh bergabung ya. Ya, baiklah minamogi gamning skon paya lagu Bulan Bara Iwan Sagita.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu

gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga.

0: Waalaikumsalam. Senduan ni mak nenai midok dija. Buat api ke dawai ke pekaluan?
1: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
0: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kat ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
1: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ni kusani nambi api gelak nih.
0: Ya Allah dada kesap.
1: Bangi nihan minan.
0: Iyo mune. Ngapa kita?
1: Minan, nyak agak ngilu jamaniku resep cara nyanyi dari kesapsa.
0: Oh, walah, iyo yo nambi kan aku mak kesipang leh nyak nyanyi dari kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, buat unyin di warung, buat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
1: Ika sino gawo?
0: Iyo mene. Nah untuk takahan ni, kik misal ni yo kamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telu ni saimu ni. Sedangkan uwai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhir uyah buku secukup ni.
1: Oh, jadi kena ya.
2: Dadak kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini.

adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi, seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi. Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Rompak FM Suara Budaya Lampung.

badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan,

dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya Mina Mogi, kami masih menemani Anda ya dalam program acara Nemu Nyimah ya, meskipun cuaca saat ini masih labung ya. Ya, kami buka di line WA. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kami pun.
1: Ya pun. Nah, Edo ya di Teluk ya. Kabar Bang Leo sehat. Edo bagaimana kabarnya?
2: Sehat muni Bang.
1: Sehat muni.
2: Kelabungan ya Bang.
1: Oh, kelabungan ya. Berarti.
2: Pagi lagi labung ya Bang.
1: Iya jama ya. Labung.
2: Tadi bisa labungan Bang.
1: Labung.
2: Ya, oh, tapi di dalam mak labungan Bang.
1: Oh iya di dalam mak labungan tapi tapi dingin ya.
2: Tadi dingin ya. Oh, oh. Masanya 22 agoh Bang.
1: Oh, oh. 16.
2: 16 tambah ngison kan nama jadi S kan. Tapi lagu nih Bang.
1: Susi Hilang Bala. Kaladinana Arifin. Kemudian Pembabang Hati Susi Katublia.
2: Yo Pembabang Hati galah.
1: Pembabang Hati.
2: Aduh meni meni ha amak di babang dah ne Katublia.
1: Yo yo.
2: Salam nih, makai babang tampan, kota Karang, Bunda Tai, Patni Bunda, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Eni, Kakak Nabila, Mama Pungki, Bunda Heni Pulpa, Ayayus Pundupidada, Jomlo Acibi, Bang Gali, Bang Basir, Pak Dekatiman, Kang Maman, Datu Atin, Datu Lemor, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Kuat Muni, Ayah Nurdin, Ayah Senen, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sebuah, Ibu Pendio Keselatan. Makasih unyi nih kalau Bang, spesialnya makai nenek yo.
1: Yo, gak ada pandai.
2: Yo, yo. Dapat spesialnya makai keluarga Bang Leon, semoga selalu sehat, selalu dilancaron, niat baiknya, semoga geluk-geluk dengan Leon.
1: Amin.
2: Asik. Assalamualaikum. Habibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya asik ya. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Habibun.
1: Ya pun.
3: Kita Bang Leon.
1: Kabung nih Bang Leon sehat.
3: Amin.
1: Iya.
3: Kerja panggil kamu buru waktu Bang. Lagu Nabi Bang.
1: Lagu ini kalau di Nana Arifin, Tano Timbunan Ziapaku Lapausa Rumaida.
3: Ini nomor 2 Bang yo.
1: Ini nomor 2 Tano Timbunan.
3: Ya salam ya Bang.
1: Silakan.
3: Pakai Bang Edo nih yo. Terima kasih jenggolan nih. Salam nih Pak Suunyi nih Bang yo. Kamu buru-buru waktu Bang.
1: Iya.
3: Dipakai Bang Leon nih, semangat tugas Bang.
1: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya Bang.
1: Amin, alamin.
3: Buat Batang Kemangi. Buat Batang Selasih Bang.
1: Yuk.
3: Pajak Batang Kemangi.
1: Cakep.
3: Atas waktu nih terima kasih. Nanti disambung lagi.
1: Mantap ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Tabik Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, ya terima kasih. Jomblo, gabung-gabung ya. Ya, baiklah Mina Mogi, saat ini waktu menunjukkan 9 lebih 49 menit ya. Gam next on by lagu Pembabang Hati.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa, lalu dipanggang di bara api.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Mina mungkin sampai di sini sih Kambang dengan Cani dalam program acara Menyimah sesi pertama ya. Dan nanti setelah waktu jam 10, Mina Mogi akan dikajani jama julita hingga petang pukul 15 waktu yang sebagat nanti. Baiklah Mina Mogi, sikam pamit ya. Anja Jalan Gatus Broto nomor 26 Pemen Penepung, sikam siap tugas Leonardo Hedim Pasang ucapkan sama dewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Mina Mogi, tim dosen program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Institut Teknologi Sumatera, meluncurkan aplikasi Posyandu untuk mendukung digitalisasi layanan kesehatan desa di Posyandu Mawar 4 Desa Wewi. Aplikasi tersebut dikembangkan guna membantu kader Posyandu dalam pencatatan data ibu hamil dan balita secara digital melalui perangkat seluler. Sistem ini juga dilengkapi fitur pemantauan tubuh kembang anak sesuai standar WHO serta pengaturan jadwal imunisasi. Informasi selanjutnya. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengajak pemuda dan remaja masjid ikut perkuat ketahanan pangan nasional. Ajakan disampaikan dalam Rapimnas DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Jakarta, Kamis 14 Mei 2026. Zulkifli Hasan mengatakan ketahanan pangan menjadi fondasi penting bagi ketahanan bangsa. Karena itu, penguatan sektor pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Demikian sikam Leonardo Nimbasya, Samad Dawah.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Minamu Agi. Senang sekali nih Julita tentunya bisa kembali hadir menemani Minamu Agi di hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan Minamu Agi, kita langsung masuk ya di program yang udah ditunggu-tunggu gitu ya, yaitu Nemui Nyima. Kira-kira Minamu Agi lagi sibuk apa sih di hari Sabtu ini ya? Nanti setelah lagu ini kita akan bergabung tentunya di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Dan untuk yang udah tulit-tulit, sabar dulu, nanti kita lanjut setelah lagu ini ya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Muagi senang sekali tentunya ya Juli tadi siang hari ini gitu ya menemani Mina Muagi semuanya. Dan untuk cuaca nih di seputaran Bandar Lampung ini diguyur hujan deras nih. Jadi untuk Mina Muagi mungkin yang sedang ada di perjalanan gitu ya menuju Bandar Lampung, hati-hati karena cuaca hari ini diguyur hujan yang cukup lumayan lebat gitu ya dari tadi gitu ya. Dan untuk Mina Muagi yang ada di perjalanan, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan, gak usah ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan ya. Dan langsung aja nih kita lanjut di program Nemuin Nyimah yang tadi Mina Muagi tentunya sudah ditemanin dengan Bang Leonardo ya. Dan saatnya ini beralih ke Julita Pustika yang akan menemani Mina Muagi di Nemuin Nyimah ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan yuk yang mau request lagu kirim salam di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Oke deh, gak ada suaranya. Bisa dicoba lagi nih untuk Mina Muagi tentunya ya, yang mau bergabung nih bersama kita gitu ya, yang mungkin tadi sempat nelpon sama Bang Leon gak keangkat gitu, yang udah tulit-tulit, yuk bisa dicoba lagi tentunya di 255112 atau juga di WhatsApp kita 0811720985. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Halo. Halo, halo, halo. Oke deh, ini kenapa nih gak ada suaranya? Halo. Oke deh, kok gak ada suaranya ya? Kenapa ini ya? Atau ada gangguan sama jaringan telepon kita ya? Halo. Halo. Aduh, kayaknya ada gangguan nih sama jaringan telepon kita kayaknya ya. Atau mungkin bisa dicoba di WhatsApp dulu nih di 0811720985. Takutnya ini ada gangguan nih. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Oke deh, gak ada suaranya juga nih. Kita coba angkat yang dari WhatsApp terlebih dahulu ya. Nanti kita informasiin ke teknik dulu ya. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Kak Julita Pustika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun Bang Topan, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, cuaca kayaknya merata dimanapun, tapi tetap aktivitas jalan terus, jalan pantang mundur
0: terus, bener banget. Bang, mau nanya nih, teleponnya dari tadi ada yang bisa gabung atau?
1: Tadi di Bang Leon bisa, oh, di saluran, tapi mungkin sekarang lagi ada gangguan. Tapi ingat dong pesannya RRI, dang galau, dang bimbang, telepon lewat WhatsApp-nya bisa.
0: Bener banget.
1: Ada iklannya.
0: Oke deh, berarti bisa ya. Gak
1: nih
0: ya
1: Niku, katanya iklannya Bang Medi kan?
0: Benar.
1: Jadi ya kalau masih gangguan, sahabat-sahabat RRI Pro 4 Bandar Lampung, dicoba di WA aja dulu. Karena mungkin karena sinyal ataupun cuaca, jadi selulernya tidak ada suara.
0: Benar banget. Atau mungkin apakah jaringan dari sini atau mungkin jaringan dari sana gitu ya.
1: Nah, betul. Kalau dari sana sih kayaknya enggak, karena tadi Bang Leon saya masukkan pakai seluler.
0: Oke, bisa berarti ya.
1: Bisa.
0: Oke deh, mungkin memang ada gangguan dari jaringannya aja, mungkin dari perempat ataupun katanya itu gak ada masalah, mungkin dari Mina Muaginya. Kalau nah, emang gak bisa di WhatsApp aja gitu ya Bang Topan.
1: WhatsApp
0: ya,
1: ataupun chat aja ya.
0: Benar.
1: Lagunya apa Kak Julita?
0: Lagunya ada Hiwangku, Jukung Jatuh Kemudi sama Angon Saka. Lagu apa nih enaknya Bang?
1: Nomor satu itu apa?
0: Hiwangku.
1: Ya, Hiwangku ya.
0: Boleh. Salam-salam ya, Bang.
1: Salam ya. Salamnya pertama-tama jamaah Ena yo bersama Sela di Cempaka 3, semoga sehat selalu. Ma ketinggalan jamaah Edo Saputra bersama nenek nih, nenek Serati di Sukarami 2. Terus Muni jamaah Wo Putri bersama Udone di Wehalim. Jamaah Mama Pungki di Darussalam. Jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan. Ketinggalan jamaah Mama Pungki di Pulau Bacan. di Kaliandane jamaah Bang Raden Saka, jamaah Ayah Usup Suwa, jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Lampung Selatan, Lampung Timur nih jamaah Bang Amir, Kak Irma, jamaah Bunda Tin, jamaah Bunda Samba Muni Lampung Timur, jamaah Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Lampung Tengah nih kemarin tuh mau masukan rencananya ya, pas lagi Ayah Sultan Tebuai Lampung Tengah masuk, duar ada geluduk petir Prodandut Julita, langsung tiarap RRI 4:30 hidup lagi.
0: Bener banget.
1: Ya namanya cuaca ya, karena kan kita tidak tahu. Bener. Jadi ya aku sih pendengar setia terus terang kalau aku RRI ini dari 2019 sampai sekarang.
0: Wow,
1: walaupun aku masih baru ya 2019. Tapi RRI ini tempat saya itu bersih, nggak ada namanya kalau semut-semut pun nggak ada kalau cuacanya bagus gitu.
0: Bener banget. Tapi emang petirnya kemarin gede banget ya.
1: Oh, makanya ini kata, waduh RRI ini masih hidup, padahal ini di tempat saya di Kota Kerang udah jedar-jeder.
0: Iya, bener banget.
1: Nah, terus juga ada Kak Nabila, Bang Ham-Ham di Pringsewu. Udah buat semuanya aja lah ya. Dicoba aja selurernya, siapa tahu bisa biar yang lain pada masuk.
0: Benar
1: ya.
0: Benar banget. Terima kasih Bang Topan ya.
1: Sama-sama Kak Julita, sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih Bang.
1: Ya, lagunya ditunggu Kak.
0: Siap Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh Bang Topan ya. Dan untuk minamu lagi, kita coba angkat dulu ya di 255112. Bang Edo, sabar dulu bentar, kita coba angkat teleponnya seluler. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, Bang Jomlo, ternyata bisa ternyata selulernya ya.
2: Tadi saya namanya penggemar sekian Mbak Julita.
0: Iya benar, untung Bang Jomlo nih bisa mastiin bisa nih.
2: Iya, kapan Mbak Julita siang, karena ada Jomlo.
0: Iya, terima kasih loh Bang Jomlo udah menemani Julita.
2: Ya, sama-sama Mbak, kita sama-sama ngeramein.
0: Benar, gimana nih kabarnya Bang siang hari ini?
2: Kabarnya sehat, baik, sama Mbak, mendung-mendung semua.
0: Di sana masih mendung, belum hujan?
2: Belum hujan, cuman kemarin sore ya, 1 jam hujan deres.
0: Oke, berarti pagi ini belum ada hujan ya, menjumlah masih mendung ya?
2: Iya, tapi kan udah seminggu lewat kan kemarau di sini.
0: Mudah-mudahan hujannya bergeser ke sana biar ada sejuk-sejuknya Bang Jumlo ya.
2: Iya, cuman malam kan jam deres bener.
0: Iya, kalau
2: mendung lagi kayaknya mau hujan lagi nih,
0: Bang. Hujan lagi, cuacanya memang cocok nih ya untuk dengerin lagu Nemu Nyimah ya, Bang ya.
2: Oke, Mbak Julita sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Julo mudah-mudahan sehat selalu ya Bang. Amin, amin. Lagunya nih Bang, ada Hiwangku, Jukung Patoh Kemudi, Angin Angon Saka.
2: Angon Saka Mbak ya.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang.
2: Salamnya ya buat Bang Ham-Ham, ada Bang Irin, Amadila, ada Mama Rido, Bang Jaini, Bunda Samba, Nabila, Pak Dekatiman, Kang Maman, Bang Edo, Bang Atin Bolo-Bolo, ada juga putra Jawanya, Mat Jawa.
0: Iya.
2: Kita unyi nih Kak ya.
0: Iya.
2: Buat Kak Julita nih, semangat tugas Kak.
0: Iya Bang.
2: Semoga selalu.
0: Amin.
2: Nggak mungkin ada asap kalau api nggak menyala. Jomlo minta maaf kalau ada salah kata.
0: Cakep.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Aduh Bang Jomlo nih ya, sekarang udah mulai pantun-pantun di akhir teleponnya. Bener, mohon maaf kalau ada kata gitu ya. Jadi mohon maaf untuk minum lagi yang belum keangkat. Ayo dicoba lagi. Tentunya di 255112 atau juga di WhatsApp kita 0811720985. Halo, Assalamualaikum perempat. Oke deh, terputus ya Bang Edo, ayo nyoba lagi nih telepon bersama kita, udah ada nih. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang Ham-Ham.
3: Iya kakak. Apa
0: kakak? Alhamdulillah baik. Bang Ham-Ham gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Di sana nggak hujan ya Bang?
3: Gerimis kakak.
0: Gerimis. Kok beda sama Bang Jomlo yang masih mendung?
3: Kan ya
0: Beda ya.
2: Jauh.
0: Jauh. Tapi suasana hatinya kan gak gerimis kan ya Bang Hamham?
2: Eh?
0: Suasana hatinya gak gerimis kan? Happy
2: hatinya.
0: Dong. Iya, hatinya gak gerimis-gerimis mendung kan? Oke deh, langsung aja nih lagunya nih Bang. Ada Hiwangku, Angon Saka sama Jukung Patoh Kemudi. Mau lagu apa nih Bang Hamham?
2: Patoh Kemudi aja Kak.
0: Patoh Kemudi boleh. Salam-salamnya silahkan Bang Hamham.
2: Salamnya buat Abang Jumlu. Selamat sih. Iya. Yeah. Ya, terus Abang Topan, Abang Edo, terus Mbah Jarwo. Terus apa? Apa lagi Abang Irin, Abang Irin, Abang Apin. Bunda Samba,
0: iya.
2: Kakak Nabila, Kakak Epa, terus Kakak Uwo Putri, semua aja.
0: Oke siap deh Bang Abam.
2: Buat kakaknya.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Sama-sama ya, Bang.
2: Semoga sehat selalu ya Kak ya.
0: Amin. Terima kasih Bang.
2: Assalamualaikum Kakak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Hamham dan Bang Jumlu memang tidak bisa terpisahkan tentunya ya. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apipun.
0: Iya pun, Bang Edo, apa kabah nih? Apih kabah nih?
4: Wawai, baik-baik haja.
0: Wawai, seunyi nih gawoh ya.
4: Betul, Kak Julita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah wawai, Bang Edo sehat selalu ya Bang.
4: Alhamdulillah sehat. AC itu pakai 2-3 aja Kak, jangan 16.
0: Oh gitu, ketahuan ya, dinginnya sampai sana ya.
4: Asli Kak, ini enaknya narik selimut ini Kak.
0: Iya.
4: Tapi apa daya kita lagi nguli nih Kak.
0: Iya benar, padahal enak-enak tarik selimut, nyeduh kopi sambil dengerin Pro 4 oke banget ya Bang.
4: Nah itu emang iya. Pro 4 ini Kak ya, kalau kita gak dengerin, aduh hampa bener hati ini, kayak penghampatan.
0: Iya benar, kayak hidup tanpa kopi ya Bang.
4: Ah betul,
0: iya.
4: Apalagi iya. Apa penyiar di Pro 4 ini aduh bertalenta semua.
0: Masya Allah. Terima kasih, bisa aja loh Bang Edo ini minta apa sih, minta ditransfer kayaknya ini ya.
4: Bukan, karena suara Kak Julita ini kayak apa, kayak air mengalir ini loh Kak, deras gitu Kak. Oh, air iya. Suara
0: oke deh, menghanyutkan
4: halus
0: ya.
4: Banget gitu.
0: Oh gitu, aduh
4: ya, tapi terhanyut boleh, tapi jangan kehanyut banjir ya kayak.
0: Iya.
4: Nanti beres bersihnya itu
0: susah ya. Lumpurnya banyak nanti kalau kena banjir ya Bang Edo ya.
4: Nah itu pugu kita kayak pusing tuh bersihin lumpurnya itu Kak. Kalau salah air mah pasti surut ya.
0: Iya,
4: tapi
0: bener.
4: Lumpurnya itu Kak.
0: Iya, repot pokoknya
4: mah. Tapi hatiku gak surut-surut kok untuk Kak Julita.
0: Aduh bisa aja deh Bang Edo nih.
4: Ya gunungan aja diseberangin Kak, apalagi lautan gitu Kak.
0: Iya, lautan mah ya didayungin aja ya Bang ya.
4: Tenang aja, ada Bang Perry.
0: Iya benar, ada Bang Perry, pokoknya mah nyampe tujuan ya.
4: Siap, apa lagunya Kak?
0: Ini lagunya ada Hiwangku, Angon Saka sama Jukung Patoh Kemudi.
4: Aduh, kena lagi nangis ini, makanya hujan ini kali ya Kak ya. Udahlah nangis aja Kak, Hiwangku.
0: Hiwangku boleh, salam-salamnya silahkan Bang Edo.
4: Salamnya buat Bang Jomlo, Bang Hamham. Ada Bapak Tampan Kota Karang, selalu tampan pokoknya di udara. Ada Bunda Nai, ada Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba. Bunda Eni, Kakak Nabila, Bunda Mama Pungki, Bunda Heni Pulpa, Ayah Yus Punduh Pidada, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sebuai, Bang Pedio Keselatan, Ayah Senen, Ayah Nurdin, buat Muni, siapa? Bang Gali, Bang Riko, buat Muni, Kak Asep, Pak Dekatiman, Kang Mama, Datu Ati, Datu Lemo, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, buat Muni, Bang Amir, Baharin, pokoknya makanya seunyinnya aja Kak Julita.
0: Oke, siap deh Bang Edo.
4: Benernya mau ngobrol sama Kak Julita nih, kayak mana caranya biar gak mati-mati. Tapi kasihan juga yang di belakang loh, soalnya suaranya Kak Julita ini ya mengyang-nyang terus tahu Kak di pikiran itu.
0: Aduh, takut deh sama Bang Edo, takut dibawa pulang jadinya kan.
4: Emang boleh Kak dibawa pulang?
0: Boleh, nanti dibungkus ya karetnya dua ya.
4: Uduk dong, berarti gak pakai sambal. Ya udah Kak Julita, terima kasih.
0: Iya.
4: Semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
4: Lalu dilancari rezeki niat dan rezekinya. Spesialnya buat nenek aja ya Kak.
0: Siap, nenek serati ya.
4: Oh, terima kasih. Assalamualaikum, Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, atuh nenek serati tuh semoga sehat selalu gitu ya. Dapat salam dari Bang Edo. Halo, assalamualaikum perempat. Oke deh, terputus ya. Dan minam lagi, mohon maaf nih Bunda Elni, ini gak masuk di WhatsApp, ini aku tolak dulu ya. Nanti Bunda ini coba lagi ya teleponnya ya, aku tolak dulu nih, mohon maaf nih karena gak masuk di komputer. Dan coba lagi nih Bunda ini ya di 08117209885. Bunda ini silahkan dicoba lagi ya, karena tadi gak masuk di komputer ya. Halo, assalamualaikum perempat.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bang?
5: Bang Senen.
0: Bang Senen, oke deh. Gimana kabarnya Bang Senen?
5: Sehat.
0: Oke deh, sehat ya. Udah ngopi belum Bang?
5: Udah ngopi.
0: Hujan ya Bang?
5: Hujan,
0: cocok deh hujan sama ngopi, dengerin perempat ya Bang
5: ya.
0: Iya, lagunya Bang, ada Hiwangku, Angon Saka, Jukung, Patoh, Kemudi. Mau lagu apa Bang Senen? Angon Saka, boleh. Salam-salamnya silahkan Bang.
5: Bunda Gasti Bebaya.
0: Iya. Iya.
5: Sama Dila yang berkembang. Bunda Gasti Bebaya.
0: Oke, siap deh.
5: Jaga kesehatan ya.
0: Iya, terima kasih Bang Senen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan minamogi ada WhatsApp nih dari Bunda Samba, katanya assalamualaikum Tabi pun, selamat siang Kak Julita, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Samba, alhamdulillah kabarnya baik. Bunda Samba gimana nih kabarnya ya? Katanya lagunya Angon Saka, salam untuk semuanya Bunda Samba menyatu. Terima kasih. Tuh Bunda Samba udah disampaikan ya sama Julita ya. Bunda Samba kayaknya lagi sibuk kali ya, gak sempat mengudara bersama Julita. Oke deh, minam lagi kita angkat lagi telepon dari WhatsAppnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Julita.
0: Iya, Bunda ini gimana nih kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat. Hujan di sini dingin-dingin empuk.
0: Bener, dingin-dingin empuk. Kayaknya cocok nih ya kita untuk bikin-bikin apa gitu nggak sih Bunda ini sore siang-siang gini?
6: Enggak, baru selesai masak nih lagi tiduran.
0: Tiduran enak banget, tarik selimut ya Bunda ini ya.
6: Dingin banget.
0: Bener banget. Oke deh lagunya.
6: Gimana
0: nih
6: kabarnya Julita?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda ini sehat selalu ya.
6: Iya amin. Lagunya ikutan aja.
0: Boleh. Salam-salamnya.
6: Salamnya buat Amir, Irma, Bang Darson, Edo di Teluk, Papan Kota Karang, Bacarwo, Terus Bunda Samba, Bunda Tim, Mama Dila, buat semuanya aja ya Nabi itu, Julita.
0: Oke, siap Bunda.
6: Buat Julita semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh deh Bunda ini di Emiling ya. Dan untuk Bunda Mogi tentunya masih ada waktu nih kurang lebih 30 menit lagi untuk dinemuin Yemah ini. Halo, Assalamualaikum Rompat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bang?
7: Pulau Sebesi.
0: Bang Nurdin.
7: Anak Eda.
0: Bener ya. Gimana nih? Hah? Gimana kabarnya Bang Nurdin?
7: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Hujan enggak, Bang, di Pulau Sebesi, Bang?
7: Oh, gerimis.
0: Gerimis ya. Sampai sekarang nih ya, Bang, berarti ya?
7: Ya masih ini, masih gerimis ini.
0: Masih gerimis, oke deh. Hari Sabtu masih sibuk gak nih Bang?
7: Ya enggak lah.
0: Sibuk
7: kemarin mah ya sibuk.
0: Oke deh, udah menikmati hari libur ya Bang, hari Sabtu ya Bang?
7: Iya, hari Minggu mulai libur panjang nih.
0: Benar, libur panjang, oke deh. Lagunya nih Bang Nurdin di siang hari ini, ada Hiwangku, Angon Saka, Jukung Patoh Kemudi. Mau lagu apa Bang Nurdin?
7: Kalau Jukung Patoh Kemudi itu apa ya jalannya ya.
0: Terus apa dong? Angon Saka?
7: Hiwangku aja lah.
0: Hiwangku boleh deh.
7: Iya. Mau salam dulu ya.
0: Silahkan Bang.
7: Pertama Kakak Heni ya di Pulau Panggung ya.
0: Iya.
7: Mudah-mudahan keluarga selalu sehat. Terus juga Upu Muli Luninya juga mudah-mudahan sehat. Terus juga sama ini Merlinanya juga, Bu Putri Jamaudonya, Mama Pungki, Kakak Dina di Raja Basanyunya ya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat juga, Darni Sukuranya juga ya. Mama Ani di Jalur 2 ya, sama Mama Ani di... Terus juga Bunda Selfie-nya juga, Nabilanya juga ya, sama Abang Darson. Abang Putra Alam juga, Kakak Rahayati di Natar, Asep di Lempasing, Datu Atinnya juga, Abang Irin di Gunung Batu, Edon Teluk, Abang Usut Tuaknya juga ya, sama Pak Enstopnya ya, mudah-mudahan sehat. Terus juga Abang Senen, Abang Suradi di Sendang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bolo-Bolo, Pak Dekat Simannya juga ya. Pokoknya semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
7: Buat kakak, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin, Bang Nurdin.
7: Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh Bang Nurdin ya. Dan juga dapat salam nih Bunda, dari Bunda Eni di Kemiling nih Bang Nurdin. Kayaknya kelewat tadi Bunda Eni ya. Dan untuk Minamu lagi tentunya masih ditunggu untuk dinemunyi-munyimah ini ya. Yang mau request lagu, kirim salam dan juga tentunya berbagi cerita gitu ya. Kira-kira hari Sabtu nih sibuk apa jadi hujan-hujan gini. Halo, Assalamualaikum Rompat.
8: Waalaikumsalam juga Pro 4 RRI Bandar Lampung.
0: Iya, Mbak Jarwo gimana nih kabarnya Mbak?
8: Kabarnya sehat seperti cucung-cucungku pada sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak. Biar bisa nemenin Julita nih Mbak.
8: Ya, makasih ya udah nemenin selama ini di RRI.
0: Iya, terima kasih juga ya Mbak Jarwo. Selalu mengudara bersama Julita, gak bosen nemenin Julita ya Mbak?
8: Alah, tidak bosen kan. RRI ini kan bersaudara, jadi gak ada bosen-bosennya.
0: Bener banget nih. Oke, lagunya di siang hari ini Mbak Jarwo. Ada Hiwangku, Angon Saka, Jukung Patoh Kemudi.
8: Hiwangku nomor 1.
0: Boleh, salam-salam nih silahkan Mbak Jarwo.
8: Ya tadi terima kasih senggolannya Eni Marlina di Kemiling Bandar Lampung. Ada juga tadi Topan Babang Tampan di Kota Karang bersama Naidi Waikandis, sehat selalu. Ada juga tadi Bunda Samba Wayo.
0: Benar.
8: Oh iya. Ya selamat dawah. Terus jamaah Maman di Palang Besi. Ada juga pasir di Pasar Tani, ada Datu Atin, ada juga Nabila, ada juga Mama Pungki sama Bu Putrinya di Wehalin, sama Udo juga di Wehalin. Dah semuanya aja sehat, semua sehat. Walaupun cuacanya lagi hujan, tetap semangat ya.
0: Iya Mbah.
8: Jangan menyerah apapun cuacanya, semangat ya.
0: Benar.
8: Udah semoga aja nggak ada petir atau guduk, mau pas lontro dandut nggak bisa tadi sore.
0: Iya benar Mbah.
8: Udah gitu aja, selalu ya.
0: Amin. Nah, iya terima kasih Mbah.
8: Semoga anak dan suami, udah suami kan?
0: Alhamdulillah, Mbah.
8: Ya, semoga suami dan anakmu sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Mbah Jarwo.
8: Assalamualaikum, Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Mbah Jarwo ya. Dan untuk Mbah Jarwo tentunya juga, semoga tentunya ya sehat selalu. Dan tetap bisa beraktivitas ya, tanpa dihalangin apapun. Tentunya dan juga bertember sama terus ya, sama perempat ada di Bandar Lampung ya. Dan masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum perempat.
9: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana, Bang?
9: Dengan Wong Cilik yang ada di Bakoheni.
0: Dengan Bang siapa ya? Aku lupa nih.

0: lebih dari seperempat bahagianya Bang Haji Wisye di sana.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Apa lagunya Mbak?
1: Oke, lagunya di siang hari ini ada Hiwangku, Angon Saka, Jukung Patoh Kemudi. Mau lagu apa nih Bang Putra Jawa?
0: Angon Saka aja. Masalahnya Jukung Patoh Kemudi perlu didandan dulu atau di dok dulu.
1: Oke deh.
0: Yang udah bocor-bocor itu perlu ditempuh.
1: Jadi Angon Saka aja yang cocok ya.
0: Iya.
1: Oke boleh, salam-salamnya silahkan nih Bang.
0: Salam-salamnya terima kasih singgolanya dari Bang Jumlo itu tadi. Sama Bang Edo, terima kasih atas singgolanya. Ini spesial ada pantun buat Bang Jumlo.
1: Boleh silahkan Bang Putra.
0: Yaman gantang gadu nanompahi pelita.
1: Cakep.
0: Dahan dago hadu kimuli mawati haga.
1: Cakep.
0: Halo.
1: Iya.
0: Bulan paha 14 cukup disambung hani.
1: Iya, cakep.
0: Ya Hasan Ramak Tuba rilanya bunuh diri.
1: Iya.
0: Ya udah gitu aja ya deh ya.
1: Oke siap deh.
0: Kasih. Assalamualaikum tabibku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, aduh, Bang Putra Jawa ngasih pantun tapi aku nggak tahu nih lagu artinya apa ya. Jadi mohon maaf nih Bang Putra Jawa, akunya nggak bisa nanggepin karena emang nggak tahu arti pantunnya apa gitu ya. Dan untuk Minamu lagi di nemuinya Ma ini, nanti kita rehat dulu, nanti kalau masih ada waktu kita lanjut lagi di nemuinya Ma-nya dan kita dengerin lagu dari Hiwangku.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Rompak FM, suara budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, terima kasih untuk Minamuagi yang tentunya sudah bersama Julita untuk di program Nemui Nyimah ini ya, dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih yang tentunya sudah berbagi cerita ya, dan juga yang udah request lagu dan juga kirim salam di perempat RRI Bandar Lampung. Dan kebersamaan Julita ini masih berlanjut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Minamage dimanapun Minamage berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Polda Jawa Timur menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan bagi ribuan warga di Kabupaten Nganjuk pada Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan layanan kesehatan gratis hingga pembagian ribuan paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung di Balai Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat, dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Sebanyak 1.781 warga tercatat hadir menerima pelayanan kesehatan dan bantuan sosial dari Polda Jawa Timur. Pelayanan kesehatan dilakukan melibatkan tenaga medis dari Bidokes Polda Jatim dan Rumah Sakit Bayangkara Jajaran. Warga mendapatkan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan gratis dari tenaga medis profesional. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat. Kehadiran Polri diharapkan memberi manfaat langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu untuk meresmikan museum atau rumah singgah Marsina yang dibangun untuk merekam kisah hidup dan perjuangan tokoh buruh tersebut. Dalam siaran daring yang diikuti di Jakarta, Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 8.58 WIB di lokasi dan juga menggunakan mobil kepresidenan Maung Garuda dan disambut oleh masyarakat sekitar yang berdiri di sekitar lokasi acara. Kehadiran disambut oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea. Presiden tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Purnomo. Prabowo sebelumnya menyatakan akan menghadiri peresmian museum dan rumah singgah Marsina yang berada di Desa Ngelundo, Nganjuk, dan saat menghadiri puncak peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta pada 1 Mei 2026. Dan dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti pemerintah telah mengangkat Marsina sebagai pahlawan nasional. Peresmian Museum Marsina di Nganjuk menjadi bagian dari penghormatan terhadap perjuangan buruh di Indonesia. Demikian Wahca pukul 11, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang.
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita di siang hari ini. Dan Minamogi, belakangan ini cuaca memang sering berubah-ubah ya. Kadang panas, terik, lalu tiba-tiba hujan deras. Nah, kondisi seperti ini nih biasanya juga nih yang membuat nyamuk tentunya lebih mudah berkembang biak. Karena itu nih penting sekali nih untuk kita semua ya, untuk lebih peduli dengan kebersihan lingkungan di sekitar rumah. Jadi jangan sampai nih genangan air kecil ini justru menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, dan juga tentunya nyamuk penyebab demam berdarah gitu ya. Dan siang hari ini Julita ada informasi penting nih, di mana ini Dinas Kesehatan Kalimantan Timur ini saat ini menjalankan 3 langkah untuk mengantisipasi demam berdarah di daerah tersebut. Dan informasinya itu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim ini menjalankan 3 langkah untuk mengantisipasi kasus demam berdarah Deju atau DBD di seluruh wilayah kabupaten dan kota setempat. Dan kasih pencegahan dan pengendalian penyakit menular Dinkes Kaltim Dr. Eria Riatin ini di Samarinda, dan menurutnya ini sepanjang periode Januari hingga April 2026 ini tercatat sebanyak 1567 kasus DBD dengan angka kematian mencapai 2 orang. Eria Riatin ini juga menjelaskan masyarakat perlu ya untuk meningkatkan kewaspadaan, karena dengan adanya nih pola kenaikan jumlah penderita penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut setiap tahun. Dan masyarakat juga diimbau pihaknya ini tidak perlu panik terhadap nyamuk pada malam hari, karena jenis tersebut berbeda dengan Aedes aegypti yang cenderung tidak aktif saat hari gelap. Dan salah satu upaya untuk pencegahan utamanya adalah yaitu melalui pemberian vaksinasi DBD sebagai langkah proteksi tambahan yang kini tersedia di berbagai fasilitas kesehatan maupun rumah sakit. Dan selain itu, gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M Plus tetap menjadi upaya untuk memutus mata rantai perkembang biakan nyamuk di lingkungan warga. Dinkes Jatim ini juga tetap waspada terhadap informasi bohong ataupun hoax yang beredar di media sosial mengenai dampak negatif dari penerapan program teknologi Wallabokia tersebut. Rianti menekankan bahwa DBD ini merupakan penyakit yang sangat biasa, yang sangat bisa dicegah melalui perubahan perilaku serta tumbuhnya kesadaran mandiri untuk menjaga kebersihan rumah di masing-masing. Dia juga menambahkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah faktor penentu utama supaya kasus penyakit mematikan ini tidak semakin meluas bagi seluruh warga di masa depan. Dan Minamogi tadi ya, informasi mengenai langkah antisipasi demam berdarah yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Timur. Dan mudah-mudahan ya, kita semua tentunya semakin sadar nih akan pentingnya menjaga kehidupan lingkungan untuk tetap bersih. Mulai dari hal kecil ini seperti rutin nih untuk menguras tempat penampungan mandi, menutup wadah air, sampai tidak membiasakan barang bekas menumpuk di sekitaran rumah. Karena kesehatan keluarga memang dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan bersama-sama.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki

0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
1: Oh pisau, nak uat mone. Kenapa yang ada pokok pisau kabuk ngakuk pisau ni? Najo ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau nela.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
1: Lah kan hamo pisau, ini kan pisau, ini lah.

0: Oh, candung yo.
1: Candung,
0: candung. I candung apa kenapa kon jukuin nang babana juku candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Iya. Iya, iya. Heeh. Coba coba minan, yang gini, mana tuh candung?
0: Coba bilang aku nih, Pak. Heeh. Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nih ada bahasa mona candungan si kampenya aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk aduh kita jam ini dosong lagi nah. Ja,
1: iya jam. Iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Lupa okay. Balik kedan deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur,

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompa FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwaji mendaki gunung ini memang menjadi salah satu tentunya aktivitas favorit ya di anak muda sekarang. Dan selain ini kita bisa menikmati alam, banyak juga nih bisa dijadikan sebagai momen pendakian. Ini sebagai bagian dari gaya hidup dan juga untuk konten nih media sosial. Tapi di balik serunya mendaki, ini keselamatan tetap tentu harus menjadi prioritas utama gitu ya. Jadi jangan sampai karena penasaran nih ataupun juga ikut tren, ini justru nekat mengambil resiko di kawasan yang masih berbahaya. Dan informasi terbaru nih dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi, ini menyebutkan nih bahwa pendakian ilegal Gunung Merapi saat ini didominasi oleh kalangan pelajar hingga mahasiswa. Dan informasinya yaitu Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM mengungkap mayoritas pendaki ilegal di kawasan Gunung Merapi ini berasal dari kalangan pelajar. Fenomena itu dipicu keinginan untuk mendapatkan pengakuan media sosial serta rasa takut tertinggal tren atau FOMO. Kepala Balai TNGM Jawa Tengah, T. Heri Wibowo ini mengatakan sebagian besar pendaki ilegal ini berusia 15 hingga 25 tahun. Mereka umumnya berasal dari tingkat SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Yang juga menjelaskan para pendaki yang diamankan ini kemudian diperiksa dan diwawancarai petugas. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui alasan mereka tetap mendaki Gunung Merapi meskipun kawasan ini telah lama ditutup. Dan menurutnya mayoritas mengaku ingin menunjukkan kemampuan diri dan mencari pengakuan dari lingkungan pergaulan maupun media sosial. Dan selain itu banyak diantaranya nih tidak ingin tertinggal tren yang sedang ramai di kalangan anak muda. Namun meski demikian, ia menilai kuatnya pengaruh media sosial ini membuat kawasan Gunung Merapi ini tetap menjadi tujuan favorit, terutama bagi kalangan anak muda yang ingin menunjukkan ekstensi dirinya. Dan sementara itu Kementerian Kehutanan atau Kemenhut ini juga menyoroti maraknya nih insiden pendakian gunung di Indonesia. Di mana fenomena tersebut ini juga berkaitan nih dengan maraknya pendakian ilegal di Gunung Merapi yang dilakukan demi konten media sosial atau FOMO. Dan salah satu nih khusus yang menjadi perhatian ialah pendaki asal Temanggung yang sempat hilang di Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Korban saat itu ditemukan meninggal dunia. Dan Direktur Jenderal Penegak Hukum atau Gakum Kementerian Kehutanan Dwi Januarto ini mengingatkan pentingnya persiapan matang sebelum melakukan pendakian. Ia menegaskan masyarakat untuk tidak mendaki gunung hanya demi eksistensi di media sosial karena takut ketinggalan tren. Dan Minapuagi, itu tadi informasi mengenai maraknya pendaki ilegal di Gunung Merapi yang didominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa. Minapuagi, alam ini memang indah ya untuk dinikmati, tetapi aturan keselamatan tentu ini juga penting banget untuk dipatuhi gitu ya. Apalagi status Gunung Merapi sendiri ini yang ternyata masih berada dalam level siaga, sehingga aktivitas pendakian ini belum direkomendasikan. Dan Minamwagi, semoga informasi ini bisa menjadi pengingat nih untuk kita semua supaya tentunya lebih bijak ya dalam beraktivitas dan tentunya tidak mudah terbawa nih untuk tren atau FOMO demi konten media sosial.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang, saya pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan mereka punya pemahaman sendiri. Dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

0: Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Sak dawa dawane lurung, isih dawa gurung.
1: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Jambi ya, untuk mengikuti siaran budaya belajar Sumba dengan tema yaitu peran bujang Kota Jambi dalam mempromosikan pariwisata daerah. Dan untuk dimulai nanti pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yaitu Muhammad Diki Apriliandi, yaitu bujang intelijensi Kota Jambi 2025. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

104 FM, suara budaya Lampung. Stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding? Pengen ngerasain langsung atmosfernya.

sumber yaitu Muhammad Diki Apriyandi, yaitu Bujang Intelijensi Kota Jambi 2025 dengan tema Belajar Sumba, yaitu peran Bujang Kota Jambi dalam mempromosikan pariwisata

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Sabtu 16 Mei 2026 tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gudang minyak di Kota Baru Jambi habis lalap si jago merah. Salah satu gudang minyak di RT 19 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada Jumat malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat habis terbakar. Namun tidak ada korban jiwa dan polisi menyelidiki kasusnya. Hasil pantauan di lapangan, kejadian peristiwa kebakaran terjadi di lokasi yang berjarak sekitar 100 meter dari titik rigbor Pertamina di kawasan tersebut. Kobaran api pun cukup besar sehingga warga sekitar berhamburan keluar rumah. Kepala Dinas Damkartan Kota Jambi, Mustari, mengatakan setelah menerima laporan, petugas mengerahkan 7 mobil damkar untuk memadamkan api yang terus membesar dan api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Dari dalam gudang minyak diduga ilegal itu terdapat 5 unit mobil terdiri atas masing-masing 2 mobil truk dan tangki angkutan BBM milik PT ASR Petrolin Energi, penyalur BBM non-subsidi, dan satu mobil minibus. Untuk sementara, sumber api diduga berasal dari salah satu mobil yang sedang melansir minyak dari mobil angkutan BBM ke salah satu mobil truk. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait penyebab kebakaran dan jumlah kerugian. Belum ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dari lokasi kejadian. Kepolisian dan petugas pemadam masih melakukan pendinginan di lokasi untuk memastikan api tidak kembali menyala. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: 104 di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali saya Adis hadir menemani Anda dalam program siaran budaya Belajar Sumba di edisi 16 Mei 2026 yang di hari ini akan bersama dengan Perempat RRI Jambi ya. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan di 91,7 FM di Perempat Bengkulu. 88,5 FM maksud kami di Perempat Bandar Lampung, 99,2 FM di Perempat RRI Jambi, 103,9 FM di Perempat RRI Sungai Liat, 88,4 FM Perempat Palembang. Ya pendengar, Jambi pastinya memiliki banyak sekali potensi wisata dan juga budaya ya yang menarik untuk dikenal lebih luas, mulai seperti wisata alam, sejarah, kuliner, ataupun tradisi-tradisi lokal yang menjadi identitas daerah. Nah, dalam memperkenalkan potensi tersebut, pasti juga dibutuhkan peran generasi muda ya. Yang pastinya menjadi wajah dan juga duta daerah. Nah, salah satunya melalui ajang Bujang Gadis Kota Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, pendengar, kita akan membahas tema peran Bujang Kota Jambi dalam mempromosikan pariwisata daerah. Nah, sudah bersama kita di studio Perempat RRI Jambi. Kita sapa terlebih dahulu nih. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo Kak Adi, Waalaikumsalam.
0: Iya, bersama dengan Diki ya?
1: Iya Kak.
0: Muhammad Diki Apriliandi. Ini kakak panggilnya Diki.
1: Diki aja Kak.
0: Oke, Diki gimana kabarnya hari ini Diki?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah, perjalanan kesini aman ya?
1: Aman.
0: Cuacanya aman. Hari ini alhamdulillah bersahabat ya Diki ya. Agak takut hujan kakak tadi ini.
1: Kalau siang panas Kak.
0: Kalau siang panas, kalau sore hujan biasanya. Bener. Ya. Oke, tapi alhamdulillah hari ini lancar ya. Sebelumnya Diki terima kasih banyak sekali ya sudah meluangkan waktunya untuk kembali, hadir di siaran Budaya Belajar Sumba hari ini Diki. Nah, mungkin kita pengenalan dulu ya Diki ya. Mungkin Diki bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu nih untuk pendengar se-Belajar Sumba. Diki, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kak Adis. Halo pendengar Pro 4 FM Jambi. Sebelumnya kenalin nama aku Muhammad Diki Apriliandi, aku kerap disapa Diki. Alhamdulillah pada tahun kemarin, pada tahun 2025, aku dinobatkan sebagai Bujang Intelijensi Kota Jambi tahun 2025. Sekarang ini aku merupakan mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan promosi kesehatan semester 4.
0: Oke, masih kuliah ternyata ya, masih sekarang kuliah. Ya. Berarti umurnya sekarang berapa Diki?
1: Baru masuk 20 tahun.
0: 20 tahun dan terpilih sebagai Bujang
1: Intelijensi Kota Jambi.
0: Intelijensi Kota Jambi ya. Nah, ini kan tahun 2025 ya Diki ya berarti ya?
1: Iya.
0: Bujang intelijensinya di tahun 2025. Nah, untuk saat ini berarti apakah masih bertugas atau sudah purna tugas ini Diki?
1: Kebetulan Kak, pada tanggal 12 Mei kemarin, kami baru saja melaksanakan malam grand final untuk Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2026.
0: Oh, dan sudah mulai berarti
1: iya,
0: ya? Oh,
1: dan okay. Bertepatan pada malam itu juga kami yang Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2025 yeah. Melaksanakan purna tugas.
0: Oh, purna tugas. Yeah. Jadi ketika grand final itu sekaligus acara purna tugas, yeah, begitu.
1: Benar, Kak.
0: Oh, berarti untuk yang 2026 sudah terpilih ya?
1: Sudah terpilih.
0: Oh, sudah ada penerusnya berarti ya?
1: Sudah ada penerus 11 pasang di tahun 2026.
0: 12 Mei?
1: Iya.
0: Oh, baru berarti Diki.
1: Baru, Kak.
0: Oh, belum satu minggu loh ya mendengar ya. Sekarang baru tanggal 6. Oh, sedih. Baru purna tugas diundang ke Belajar Sumba ternyata. Dan alhamdulillah ya Diki ya, sudah ada yang melanjutkan. Nah, biasanya kalau purna tugas ini kesibukannya apa ini Diki?
1: Kalau untuk sekarang Kak, aku lagi fokus kuliah sama aku sama teman-teman sama partner juga lagi ngebangun sebuah agensi namanya Southside ID.
0: Iya.
1: Iya, jadi kami itu bergerak di bidang promosi UMKM, promosi event-event pemerintah dan sebagainya Kak.
0: Oh, agensi itu?
1: Iya, agensi.
0: Oh, sama teman-teman berarti ya?
1: Iya.
0: Teman-teman dari yang Bujang Gadis juga atau
1: dari
0: beda?
1: Dari Bujang Gadis, dari teman-teman di luar.
0: Oh, dari teman-teman luar juga ada ya. Semoga lancar ya Diki ya.
1: Amin.
0: Untuk masa purna tugas ini melanjutkan lagi nih. Jangan sampai ketika purna tugas nggak lanjut lagi mungkin.
1: Siap,
0: ya.
1: Pasti Kak, harus.
0: Harus tetap lanjut.
1: Kita sebagai generasi muda, jangan berhenti bergerak.
0: Jangan berhenti bergerak. Baru 20 tahun loh.
1: Baru 20 tahun.
0: Iya, dan masih semoga kuliah jangan sampai terlewat ya Diki ya.
1: Amin.
0: Karena biasa kalau sibuk-sibuk sampai lupa itu. Jadi kalau melanjutkan ngurus agensi berarti ini sekarang. Enggak, ya Diki ya.
1: Sambil kuliah juga.
0: Sambil kuliah juga. Nah, untuk berarti kan kalau sekarang udah purna tugas nih Diki. Nah, mungkin Kakak pengen tahu nih Anak muda ya, biasa kan anak muda tuh suka yang hal-hal yang modern.
1: Bener.
0: Entah kadang mungkin gak begitu tertarik ngikutin yang ajang event-event kebudayaan atau apa nih. Nah, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih, Diki, awalnya tertarik mengikuti ajang Bujang Gadis Kota Jambi ini gimana? Silakan.
1: Itu kok pada awalnya itu, saya kan sebagai pemuda di kota seberang Kota Jambi. Saya itu menyadari bahwa seberang Kota Jambi itu mempunyai banyak sekali budaya yang sangat jarang diketahui oleh orang luar.
0: Yeah.
1: Bahkan orang Kota Jambi sekalipun ada yang nggak tahu yang namanya itu rumah panggung, ada yang nggak tahu makanan daging tepek khas seberang Kota Jambi.
0: Yeah,
1: jadi saya itu kayak ada merasa sedih, kenapa sih kebudayaan yang sangat khas yang kita miliki yang sangat spesial ini nggak diketahui oleh orang luar, bahkan oleh rakyat Kota Jambi sendiri. Maka dari situ saya tergerak untuk mencari di mana sih tempat saya bisa menyalurkan ide-ide saya, wadah agar saya bisa meluapkan semua ide-ide saya yang sudah saya susun di kepala, supaya bisa saya laksanakan menjadi kenyataan. Disitulah saya menemukan Bujang Gadis Kota Jambi.
0: Iya.
1: Dari situ, Kak.
0: Jadi tertarik untuk ikut ini?
1: Iya.
0: Oke. Jadi kalau misalkan mengikuti ajang ini ya, kalau boleh tahu ya Diki ya, sebenarnya dari seperti proses pendaftaran, seleksi atau apa, seperti itu tuh yang dipertanyakan apa Diki mungkin? Pengetahuannya apa yang harus dikuasai ketika mendaftar di event ini?
1: Secara garis besar ya, Kak. Bujang Gadis ini kan berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.
0: Iya.
1: Jadi tentunya yang harus dikuasain oleh calon pendaftar atau pendaftar Bujang Gadis Kota Jambi di tahun-tahun kedepannya, yakni kebudayaan yang ada di Kota Jambi, pariwisata, kepemerintahan, dan juga termasuk bahasa asing, Kak.
0: Termasuk bahasa asing. Oh gitu, seperti bahasa Inggris gitu.
1: Iya.
0: Oh, berarti
1: Minimal pasif.
0: Oke, berarti seperti misalkan lagi ajang perlombaannya gitu ya, seperti Putri Indonesia berarti ya?
1: Sama seperti Putri
0: Indonesia. Oh, ada pertanyaan yang menggunakan bahasa Inggris begitu. Oh gitu, wah berarti harus, ya memang harus ada bahasa Inggris yang pasif itu tadi harus. Ya. Pertanyaannya juga pasti seputar tentang yang kebudayaan, pemerintahan, sama pariwisata.
1: Sama, Kak.
0: Oke, biasanya dari ketiga itu yang paling banyak ditanyain juri gitu ya, Diki, apa nih? Dari ketiga ini?
1: Kalau masalah yang mana yang paling banyak dipertanyakan itu kayaknya tidak ada, Kak. Karena dari ketiga unsur itu semuanya disamaratakan.
0: Oh, harus sama rata.
1: Karena tidak ada yang lebih penting, Kak.
0: Tidak ada yang lebih penting.
1: Tiga pilar itu sangat penting.
0: Penting jadi, tiga-tiganya.
1: Ya, jadi gak ada yang dispesialkan gitu, Kak.
0: Oke, karena saya dengar tadi Diki kan sampaikan ya, pendengar ya. Dan Diki tadi bilang kalau pemilihannya ini ada 11 kategori berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: 11 kategori.
0: Nah, Diki ini masuk yang Bujang Intelijensi.
1: Bujang Intelijensi.
0: Dari 11 ini apa aja tuh Diki?
1: Dari 11 ini dari yang pertama itu ada Bujang dan Gadis Kota Jambi.
0: Iya.
1: Ada wakil 1 Bujang dan Gadis, ada wakil 2 Bujang dan Gadis, wakil 3 Bujang Gadis Favorit, Bujang Gadis Intelijensi, Bujang Gadis Berbakat, Bujang Gadis Pariwisata, Bujang Gadis Kebudayaan, Bujang Gadis Persahabatan, dan Bujang Gadis Fotogenik Kota Jambi, Kak.
0: Oh, fotogenik. Wah, sampai fotogenik pun ada. Nah, karena Diki ini yang Bujang Intelijensi. Nah, kalau boleh Kakak tahu, kalau yang Bujang Intelijensi ini cakupannya apa aja nih Diki biasanya?
1: Kalau Bujang Gadis Intelijensi ini, Kak, biasanya dinilai dari cara berpikir.
0: Cara
1: pola pikirnya.
0: Okay.
1: Kalau bahasa bayinya, Kak, Bujang Gadis Intelijensi ini pintar, Kak.
0: Pintar. Wah, berarti Diki ini pintar.
1: Kalau bahasa bayinya gitu.
0: Bahasa mudahnya ya.
1: Bahasa
0: mudahnya intelijensi berarti berarti penilaiannya tingginya di mana ini? Sampai bisa terpilih jadi Bujang Intelijensi.
1: Kalau sebagai Bujang Intelijensi itu penilaian tertingginya dari segi intelektualnya, Kak.
0: Intelektual berarti ya, pengetahuan ya.
1: Benar.
0: Oke, Bujang Gadis berarti yang Bujang Intelijensi terpilih. Nah, selama menjabat ini Diki, kalau Bujang Intelijensi itu atau kan ada bidang-bidangnya nih.
1: Iya.
0: Berarti kalau yang intelijensi ini lebih ke kegiatan yang mana ini Diki biasanya?
1: Oh, kalau kami di Bujang Gadis, Kak, itu walaupun ada 11 kategori,
0: iya,
1: 11 gelar, itu semua tugasnya disamaratakan.
0: Oh,
1: tidak ada pembeda, Kak.
0: Oke.
1: Yang menjadi pembeda hanyalah gelar yang ada di Slempang. Jadi kami semua di situ tidak ada perbedaan antar gelar gitu, Kak. Semuanya disamaratakan, pembagian tugas disamaratakan. Perlakuan juga disamaratakan, tidak ada pembeda, Kak.
0: Berarti tetap sama-sama semua ya. Apapun kegiatannya ya.
1: Apapun kegiatannya.
0: Nah, berarti sebelum mengikuti ajang ini memang sudah tertarik ya dengan dunia pariwisata dan budaya,
1: Diki
0: ya.
1: Iya, memang sudah tertarik. Namun hanya hanya baru nemuin tempatnya.
0: Tempatnya, tempat, nah itu menyalurkan ide tadi, benar. Ya. Oke, nah selama satu tahun menjalankan tugas ini Diki, kegiatan apa yang mungkin paling sering dilakukan sebelum purna ya? Apa aja nih biasanya?
1: Kalau yang paling sering dilakukan itu ada dua, Kak.
0: Apa?
1: Pertama, bertugas dalam acara-acara kepemerintahan, okay, sama membuat konten perkenalan pariwisata yang ada di Kota Jambi. Jadi kami sebagai bujanggaris itu kan harus mempunyai tugas pokok, tugas inti, Kak. Jadi kami itu setiap bulan harus membuat konten, konten yang memperkenalkan kebudayaan, pariwisata, ataupun program-program pemerintah saat ini, Kak. Jadi, misal ada suatu tempat yang berpotensi menjadi tempat pariwisata gitu, Kak. Jadi kami sebagai bujanggaris, tugas kami untuk mengangkat tempat tersebut agar bisa dilihat oleh masyarakat luas, agar bisa sampai ke telinga pemerintah yang sedang memerintah saat ini, supaya tempat itu bisa menjadi tempat pariwisata yang aktif. Itu salah satunya, Kak.
0: Berarti memang memunculkan potensi wisata yang ada di daerah,
1: benar,
0: ya?
1: Benar, Kak.
0: Oke, seperti itu. Berarti memang membuat konten, targetnya itu tadi.
1: Targetnya itu.
0: Nah, pembuatan konten ini di seperti sekarang kan pasti punya Instagram masing-masing, ya. Ini memang di Instagramnya masing-masing atau
1: Instagram masing-masing?
0: Oh, harusnya masing-masing memang ya.
1: Instagram masing-masing dan nanti dikolaborasikan sama akun Dinas Pariwisata Kota Jambi.
0: Dinas Pariwisata Kota Jambi. Berarti sering jalan-jalan dong?
1: Sering, bisa dibilang sering.
0: Sekalian nyari berarti ya, nyari potensi wisata, ya nyari konten. Oh iya ya. Wah, berarti yang paling sering dilakukan memang cari tempat yang berpotensi untuk jadi pariwisata. Oke, yang sama, baru mau jadi berarti ya.
1: Iya, sama juga yang paling sering itu kita mengangkat lagi pariwisata yang udah ada, Kak.
0: Yang udah ada.
1: Yang udah ada kita tingkatkan lagi, kita perkenalkan lagi. Karena banyak pariwisata seperti Taman Kongko, Masjid Cengho itu banyak. Itu kan sudah ada dari dulu, namun pengunjungnya sedikit, bahkan ada yang tidak tahu. Itulah tugas kami untuk memperkenalkan ke masyarakat luas.
0: Dengan konten itu
1: dengan
0: tadi
1: konten,
0: ya.
1: Dengan konten, media sosial.
0: Oke, nah selama satu tahun nih pengalamannya mungkin yang paling berkesan selama menjadi bujang Kota Jambi ini gimana nih Diki?
1: Kalau pengalaman aku yang paling berkesan itu, Kak, waktu itu kami ada kegiatan di Panti Asuhan. Waktu itu acara 17 Agustusan. Kami ngadain event perlombaan 17-an kayak biasa di Panti Asuhan. Di situ kayak aku bisa ngelihat kehidupan mereka yang tanpa keluarga. Mereka yang gak pernah ngerasain kehangatan keluarga. Mereka gak pernah dipeluk oleh ayah atau ibu mereka. Bagi aku itu adalah pengalaman yang paling membekas sampai sekarang.
0: Terasa banget.
1: Terasa,
0: gitu ya. Waduh.
1: Kalau aku gak masuk bujanggaris Kota Jambi, kayaknya aku gak bakal ngerasain perasaan itu.
0: Waduh. Kakak kira tadi jawabannya bakal yang bagian jalan-jalan loh Diki. Ternyata.
1: Kalau jalan-jalan sering gak?
0: Awal iya kan sering ya. Jadi kakak pikir itu yang bakal jadi, itu asik loh Kak gitu kan, jalan-jalan sama teman cari konten gitu. Ternyata hal yang seperti yang sosial seperti itu ya, yang lebih terasa ya, yang paling membekas ke panti asuhan. Kalau enggak di bujanggaris mungkin belum bakal ngerasain gitu ya. Berarti memang ada acara seperti itu juga yang dilaksanakan Diki.
1: Iya, Kak.
0: Oh.
1: Jadi kami sebagai bujanggaris ini tidak selalu terpaku pada promosi pariwisata dan kebudayaan. Kami ini jatuhnya sebagai role model generasi muda yang ada di Kota Jambi. Jadi kami mencakup semua, selagi itu bisa menggerakkan generasi muda yang ada di Kota Jambi, itu kami rangkul.
0: Oke, merangkul semuanya berarti
1: iya,
0: ya. Jadi karena semuanya jika bisa ini dirangkul Diki, mungkin tantangan yang paling dirasakan selama menjabat apa Diki?
1: Tantangan yang paling besar itu bagi aku menggerakkan masyarakat untuk bisa mencintai kebudayaan yang ada di Kota Jambi.
0: Iya, betul ya.
1: Karena kita sudah mempunyai banyak sekali kebudayaan yang unik, bagus, begitu pun juga dengan pariwisatanya. Tapi masih banyak masyarakat Kota Jambi, masyarakat kita yang gak mau ke situ, gak mau mewariskan kebudayaan, ataupun gak tahu. Itu yang bikin aku, wah, aku sebagai generasi muda, aku yang menerusin daerah ini, aku yang nerusin Jambi. Tapi masih banyak orang-orang di sekitar aku yang gak tahu identitas Kota Jambi.
0: Bahkan orang Jambi ya, itu yang
1: Jambi
0: sangat
1: sendiri.
0: Tantangannya itu
1: itu, Kak.
0: Mungkin kalau mengenalkan ke orang luar kan ya dengan konten itu tadi ya, Diki. Kalau seperti kita yang orang Jambi asli, tahu lahir besar di Jambi, tahu loh di sini ada potensi wisata. Tapi lihat konten kan sudah tahu ya. Nah, membuat dia tertarik dan tidak, itu yang sulit.
1: Iya.
0: Oke, berarti itu juga selain tantangan itu juga menjadi pelajaran terbesar,
1: iya,
0: selama
1: benar,
0: satu tahun
1: benar,
0: ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, nah Diki kita break dulu sesaat dan nanti pastinya kita akan lanjut lagi perbincangan kita ya pendengar bersama narasumber kita hari ini. Dan setelah jeda berikut ini mungkin kita akan bahas mengenai potensi wisata Jambi kali ya Diki ya. Dan juga menarik, bagaimana menarik. Nih peran generasi muda yang masih 20 tahun ini dalam mempromosikannya di era digital ya Diki ya. Tetap bersama kami pendengar masih dalam program siaran budaya Belajar Sumba.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs

0: Tentunya kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini. Masih bersama dengan Diki ya, Diki.
1: Halo Kak.
0: Kita lanjutkan kembali ganti-ganti. Tentunya kali ini masih membahas tentang bagaimana nih generasi muda ya mengenalkan potensi-potensi wisata yang ada di daerah. Nah, apalagi Diki kan bujang intelijensi ya, 2025. Ya walaupun sudah purna, tapi kan baru masih purnanya ya.
1: Belum sampai seminggu.
0: Belum sampai satu minggu dan tidak berhenti pastinya Diki ya.
1: Pasti.
0: Nah, menurut Diki, potensi wisata di Jambi ini kan banyak ya.
1: Benar.
0: Banyak sekali, tapi terkadang memang masyarakat Jambi masih banyak juga Diki yang nyebut kalau Jambi ini enggak katanya tempat wisata.
1: Benar. Itu kayak sebuah ejekan enggak?
0: Benar kan? Iya, sebuah ejekan. Bahkan mungkin yang datang dari luar ke Provinsi Jambi juga ada mungkin yang merasakan seperti itu Diki ya. Nah, menurut Diki wisata unggulan di Jambi yang paling layak nih untuk dikenal secara luas apa Diki? Di mana nih?
1: Kalau untuk pariwisata yang ada di Jambi itu pastinya Gunung Kerinci Kak, karena Gunung Kerinci itu merupakan situs wisata yang menggendong pariwisata yang ada di Provinsi Jambi.
0: Okay.
1: Nah, sedangkan kalau untuk di Kota Jambi menurut kami banyak sekali.
0: Yeah.
1: Kalau wisata-wisatawan dari luar mau ke Kota Jambi, kalau mereka ingin ke pariwisata alam, mereka bisa ke hutan kota Momak Sabeki yang ada di Mayang. Di situ kita bisa merasakan murninya udara pagi,
0: nuansa
1: alam hijau. Ada rusa Kak?
0: Ada rusa
1: di situ, ada rusa, burung-burung yang ada kolam ikan yang kalau kita nyelupin kaki dia bakal makan-makan rusa kulit mati
0: gitu.
1: Nah, di situ
0: ada,
1: juga
0: ada.
1: Jadi kalau wisatawan pengen mencari ketenangan di alam, hutan kota Momak Sabeki itu destinasi tujuan yang harus dicoba.
0: Betul.
1: Tapi kalau mereka ingin jalan-jalan malam sambil sambil beli-beli kuliner, sambil icip-icip makan, sambil pengen ngerasain vibes kota Jambi di malam hari, itu ada di daerah Sipin namanya Kuliner Sumantri.
0: Sumantri, tahu,
1: kan?
0: Tahu dong.
1: Nah, pasti. Masa orang Jambi enggak tahu Kuliner Sumantri?
0: Itu di tengah kota beneran
1: banget.
0: Itu. Iya. Jadi ada yang bagian alam, ada bagian
1: yang
0: nuansa malam MKM. Ya. Nah, gitu. Terus apalagi nih Diki mungkin?
1: Kalau pengen tahu soal sejarah Kota Jambi, kita pastinya punya dua museum sangat besar.
0: Museum,
1: Museum Si Ginjai dan Museum Perjuangan. Museum Si Ginjai itu menceritakan sejarah terbentuknya Provinsi Jambi maupun Kota Jambi, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Di situ semua asal-usul masyarakat kita, asal-usul geografis kita itu semua ada di Museum Si Ginjai. Sedangkan Museum Perjuangan di situ menceritakan sejarah bagaimana pejuang-pejuang yang ada di Provinsi Jambi maupun Kota Jambi pada zaman dahulu memperjuangkan tanah di mana kita berdiri sekarang.
0: Yang bagian perjuangannya memangnya sesuai namanya ya.
1: Iya, benar, Museum Perjuangan Jambi.
0: Iya, oke, mungkin pahlawan-pahlawan waktu masa perang gitu ya. Kalau yang Si Ginjai tadi yang geografinya gitu
1: lebih
0: ya.
1: Ke sejarah, Kak.
0: Oke, seperti itu.
1: Jadi di Kota Jambi ini kalau menurut aku ya, Kak, kalau menurut aku enggak ada satu pariwisata yang harus kita tonjolkan. Karena kalau kita hanya menonjolkan satu, yang lainnya bisa tersingkir. Itu kalau menurut aku, dari pemikiran aku. Karena menurut aku pariwisata yang ada di Kota Jambi ini harus kita kelompokkan. Karena kalau ada turis atau wisatawan yang pengen ke tempat wisata yang nuansa alam, tapi kita arahkan ke Kuliner Sumantri, itu kan gak cocok.
0: Gak nyambung.
1: Jadi jadi menurut aku gak ada yang paling diistimewakan. Semuanya istimewa tergantung kategori pariwisata tersebut.
0: Disesuaikan dengan kategorinya, dikelompokkan ya tadi ya Diki
1: benar,
0: ya. Oh gitu. Tapi Diki kalau ini Diki tahu juga atau enggak ya? Kakak karena sudah ngomongin museum tadi ya. Museum Gentala itu masih ada Diki?
1: Museum Gentala masih ada.
0: Masih buka
1: masih
0: sampai
1: buka.
0: Sekarang.
1: Kalau Museum Gentala itu isinya terfokus ke uang-uang zaman dulu, sejarah-sejarah yang ada di Jambi Kota Seberang kayak.
0: Juga

0: lama-lama kan sudah enggak begitu lagi kan. Enggak
1: diperhatiin lagi.
0: Iya.
1: Itu nah, yang kita takutin enggak?
0: Yang ditakutin itu dan menjadi tantangan kalian itu juga jadinya ya.
1: Menjadi tantangan, harus menjadi perhatian lebih juga.
0: Jadi perhatian lebih. Oke. Dan dikelompokkan saya sepakat tadi Diki memang. Karena kan ada mungkin orang yang memang pengennya ke wisata alam bukan ke perkotaan gitu ya. Nah, sedangkan di kota ada loh hutan kota namanya seperti yang tadi atau hutan pinus gitu ada juga kan. Oke, tapi kalau yang di luar sebenarnya kalau wisata alam tuh banyaknya di luar kota Jambi ya Diki ya. Seperti Merangin ya.
1: Kerinci.
0: Kerinci itu sih Kerinci. Yang paling
1: udah dia paling top Kerinci udah.
0: Paling top itu. Kayaknya memang entah ini menurut Diki juga atau memang ada penelitiannya juga mungkin Diki nggak tahu kakak ya. Apakah memang mungkin kebanyakan wisatawan itu yang dari luar lebih banyak datangnya ke Kerinci atau ke Kota Jambi Diki?
1: Kalau menurut yang aku lihat selama ini kak, wisatawan dari luar provinsi Jambi itu rata-rata banyaknya ke Kerinci. Bahkan ada pernah aku dengar mereka itu lebih mereka itu tahu Kerinci tapi gak tahu Jambi. itu
0: parah sekali sama ya.
1: Aku pernah katanya aku pernah ke Kerinci loh, aku pernah ke Kerinci loh. Oh pernah ke Jambi, aku bilang kan. Jambi itu di mana kata? Lah. Bro Kerinci di Jambi bro gitu.
0: Kerinci itu di bagiannya Jambi. Iya. Wah ternyata lebih terkenal.
1: Itu tantangan besarnya di situ kak.
0: Makin tertusuk rasanya ya, kita dengar itu ya. Waduh, mungkin karena mungkin salah satunya karena gunung kali ya.
1: Iya.
0: Diki karena kan mungkin wisatawan yang mungkin mau mendaki gunung ya pasti tahu siapa sih yang enggak tahu Gunung Kerinci?
1: Iya, siapa yang enggak tahu ya,
0: Gunung kan? Kerinci? Gunung Masurai juga kan. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin karena itu juga yang membuat dia lebih menonjol wisatanya di situ ya. Nah, kalau yang tantangan dipromosikan tadi berarti Diki. Nah, destinasi wisata yang saat ini yang mungkin paling sering dipromosikan selama menjadi bujang Kota Jambi itu destinasi wisata mana Diki?
1: Kalau kami sebagai bujang gadis Kota Jambi kami mempunyai 11 pasang gelar.
0: Iya.
1: Itu kami setiap bulannya itu dibebaskan untuk mempromosiin pariwisata apa aja kak.
0: Iya.
1: Jadi 22 orang itu dari 11 pasang itu dalam satu bulan ada 22 tempat pariwisata yang kami promosiin.
0: 22
1: tempat.
0: Iya.
1: Jadi bayangin selama satu tahun ada berapa video konten yang kami bikin.
0: Wow, banyak sekali.
1: Se-effort itu
0: usaha 22 kami. Ini yang di kota aja atau satu provinsi?
1: Yang di kota aja.
0: Yang di kota aja. Iya. Oke.
1: Okay. Bayangin yang di kabupaten-kabupaten lain, bahkan provinsi Jambi juga punya bujang gadis.
0: Kota aja 22 ya. Iya benar ya bujang gadis kan ada yang provinsi ada yang kota kali ini kan
1: kota ada yang kabupaten
0: kota ya ada yang kabupaten juga
1: kabupaten juga ada,
0: oh gitu wih banyak sekali berarti banyak. Ya berarti sebenarnya konten budaya tuh banyak loh
1: banyak
0: konten budaya wisatanya Jambi tuh banyak berarti Diki ya. Nah kalau tempat wisata yang menurut Diki nih mungkin masih underrated gitu ya tetapi tuh sebenarnya sangat menarik loh untuk dikunjungin
1: ada kak
0: apa itu
1: itu ada di Jambi kota seberang namanya Danau Teluk.
0: Danau Teluk.
1: Okay, nah, iya. Danau Teluk itu sebenarnya udah masuk ke dalam list pariwisata yang ada di Kota Jambi. Namun kalau menurut aku Danau Teluk kalau enggak ditambah-tambahin pernak-pernik lagi sama pemerintah, kalau dibagusin entah ditambah apa lagi gitu. Itu kayaknya kurang, Kak. Karena wisata Danau Teluk ini yang tahu hanya masyarakat seberang.
0: Hanya orang situ berarti yang tahu.
1: Orang luar tahu kecamatan Danau Teluk, tapi gak tahu Danau Teluk.
0: Kecamatannya saja
1: kecamatannya saja yang mereka tahu.
0: Padahal sejujurnya saya juga.
1: Nah, itu.
0: Iya.
1: Padahal Danau Teluk itu kak, suasananya waktu sunset, sunrise itu, wah bagus sekali.
0: Bagus ya.
1: Bagus. Bahkan sekarang ada salah satu kafe di Danau Teluk.
0: Ada kafenya.
1: Mereka ngebangun kafe di pinggir Danau Teluk, namanya Enduo Cafe. Jadi mereka itu punya tempat space yang pemandangannya langsung ke sunset
0: khusus
1: Danau Teluk.
0: Untuk khusus lihat sunset.
1: Iya, lantai 1, lantai 2 pemandangannya sunset full.
0: Oke. Okay.
1: Sama juga mereka nyediain jasa tour ke Danau Teluk, Kak.
0: Oh, ada
1: pakai
0: jasa
1: perahu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu uniknya. Tapi sayangnya Cafe Enduo sama jasa tour itu kayaknya udah diperhatiin tapi kurang diberi support penuh kak.
0: Oh gitu.
1: Maka yang sangat disayangkan itu Danau Teluk punya potensi yang sangat besar kalau menurut aku. Sangat besar. Tapi mungkin belum diperhatikan tapi mungkin masyarakat sekitarnya belum bisa melepaskan Danau Teluk untuk menjadi

0: destinasi wisata.
1: Oh, mungkin karena nanti rame ya, atau nanti rame, jadi rusak atau rusak, apa gitu ya. Gitu. Oh, satu itu, sisi sayang juga ya, mereka gitu.
0: Itu yang saya bilang di awal tadi, Kak, yang susah itu menggerakkan masyarakat.
1: Menggerakkan masyarakatnya juga.
0: Kembali lagi ya, mengadvokasi masyarakat, menggerakkan masyarakat itu yang paling susah.
1: Padahal itu bisa menaikkan UMKM juga ya, loh.
0: Masyarakat iya kan? Sekitar bisa jualan di situ, bisa ini bisa itu.
1: Tapi mungkin mereka masih lihat banyak kemungkinan yang buruknya mungkin ya. Nah, itu salah satu tantangan kembali.
0: Tantangannya selalu sama, Kak.
1: Sama. Menggerakkan masyarakat. Oke, 22 tempat tadi yang dibilang Diki ya.
0: Nah, dari satu bulan. Satu bulan ini 22 tempat.
1: Iya.
0: Bulan depan.
1: Itu tempat yang sama atau tempat beda lagi?
0: Beda-beda orang, beda-beda tempat. Jadi kita rolling, Kak.
1: Oh, rolling.
0: Iya, misal di bulan ini saya di Tugu Keris, yeah. Bulan depan saya di Tugu Juang, bulan depan di Gentala Aras, bulan depan di ini, bulan depan di ini.
1: Harus begitu. Ada konten yang jadi berarti ya, Diki.
0: Benar,
1: ya.
0: Kak.
1: Nah, dari semua tempat yang pernah dikunjungi Diki nih, mana yang paling berkesan, Diki?
0: Yang paling berkesan kalau menurut aku, aku kemarin pernah mengangkat sebuah tempat kafe.
1: Kafe?
0: Kafe yang ada di 16 itu daerah mana ya, Kak? Mayang, daerah Mayang.
1: Oh, Mayang. Oh, iya.
0: Itu ada kafe namanya Konyoha.
1: Konyoha. Konyoha. Oh, saya tahu.
0: Tahu kan?
1: Vintage bukan?
0: Iya, vintage.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Waktu itu saya diajak salah satu mentor saya juga di Bujang Gadis.
1: Iya.
0: Coba kamu liput ini, tempatnya bagus tapi masih underrated. Saya angkat. Dan memang tempat itu kayak wah. Saya berasa masuk ke tahun yang bukan saya hidup di tahun itu gitu.
1: Iya. Oh, berarti beda sekali.
0: Memang
1: di dalam
0: beda
1: situ
0: sekali,
1: ya.
0: Kak.
1: Vibes-nya jadi vibes-nya sangat beda. Vintage sekali ya, sampai kita aja terasa bukan di tahun kita lahir jadinya.
0: Kalau di kafe-kafe biasa kan mereka muter lagu pakai sound, pakai segala macam
1: handphone, kan.
0: Handphone. Dicolokin ke speaker.
1: Kalau mereka
0: pakai piringan hitam.
1: Oh, beneran dipakai?
0: Beneran pakai piringan hitam.
1: Oh, sejujurnya masih Kakak hidup. Ada lihat konten itu, cuman ya Kakak pikir ya mereka tetap pakai handphone atau pakai laptop
0: mereka
1: gitu.
0: Mereka pakai piringan hitam, Kak.
1: Dipakai piringan hitamnya.
0: Saya juga kaget kemarin.
1: Oh, gitu.
0: Kayak masih hidup dan suaranya masih jernih.
1: Itu lagu-lagu lama juga?
0: Lagu-lagu lama juga.
1: Oh, sangat disesuaikan berarti ya. Berarti Diki, Bujang Gadis ini bukan hanya memperkenalkan wisata yang ada di daerah saja, tapi seperti yang kafe-kafe itu juga bisa?
0: Bisa, Kak.
1: Oh, karena UMKM juga ya?
0: Iya, UMKM juga.
1: Dan itu jadi potensi wisata juga.
0: Jadi semua aspek tetap kami rangkul, Kak.
1: Tetap dirangkul dan jadilah konten baru lagi ya diperkenalkan. Tapi sebenarnya ya memang kafe itu potensi wisatanya bagus juga menurut Kakak si Diki dan menurut Diki pun juga kan ya.
0: Benar, Kak.
1: Tapi memang lokasinya dia agak
0: masuk-masuk
1: agak
0: ke
1: masuk
0: dalam.
1: Ke dalam ya.
0: Lewat perumahan dia, Kak.
1: Tapi ramai tetap.
0: Kalau dibilang ramai banget tuh enggak, karena mereka sistemnya ini, Kak, apa? Booking.
1: Oh, booking.
0: Mereka harus reservasi dulu.
1: Oke, harus reservasi.
0: Min 2 hari atau min 1 hari itu harus reservasi.
1: Berarti ramai itu kalau sampai harus reservasi ya. Berarti jadilah konten baru lagi dari kafe itu ya, Diki ya. Yang ada di Provinsi Jambi ada kafe vintage, tapi memang itu luar biasa
0: luar
1: sih,
0: biasa,
1: Diki.
0: Keren, Kak.
1: Tapi itu juga salah satu daya tarik untuk anak muda ya, Diki ya?
0: Iya, benar.
1: Karena pariwisata, jadi pariwisata anak muda,
0: iya.
1: Kafe.
0: Karena ada beberapa anak muda itu yang mereka mungkin gak terlalu interest ke kebudayaan dulu-dulu.
1: Betul,
0: gak terlalu interest ke pariwisata kayak Danau Sipin, apa segala macam. Tapi kalau dengar kata-kata vintage, mereka tertarik.
1: Oke, pasti langsung, wah menarik nih.
0: Oh, menarik,
1: kayak pakai bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang ini ya. Langsung tertarik. Kalau budaya ya itu terkadang ada yang tertarik, ada juga yang
0: ada
1: enggak
0: yang
1: ya. Seperti museum tadi ya memang isinya bagus loh, museum itu terawat. Cuman ya terkadang ada yang tertarik, ada yang enggak.
0: Iya, kembali lagi ke masyarakat kita.
1: Menggerakkan masyarakatnya tadi ya. Nah, promosi wisata berarti kan Diki tadi sampaikan membuat konten. Berarti menggunakan media sosial ya, Diki ya.
0: Iya.
1: Sejauh ini seberapa penting nih Diki media sosial dalam promosi wisata untuk saat ini, Diki?
0: Kalau ditanya seberapa penting, menurut aku sekarang cara kita untuk mempromosikan pariwisata, kebudayaan, UMKM semua kita harus menggunakan media sosial. Harus, karena dari tua, muda, bahkan anak SD, TK yang mereka pegang apa? HP.
1: Gadget pasti.
0: Jadi kita itu harus mencari tahu bagaimana sih cara di zaman-zaman sibuknya dengan handphone sekarang, bagaimana kita tetap bisa masuk dan memperkenalkan pariwisata dan kebudayaan yang kita milikin.
1: Yep,
0: konten media sosial.
1: Konten begitu. Media sosial, oke. Nah, jadi menurut Diki nih yang sudah bikin banyak konten ya. Nah, tantangan terbesarnya untuk seperti anak-anak tadi Diki, tantangan terbesarnya dalam memperkenalkan wisata daerah ke anak-anak muda ini apa tuh Diki?
0: Kalau tantangan terbesarnya itu sama yang kayak saya bilang di awal tadi Kak. Banyak mereka tuh yang gak terlalu interest, bahkan gak peduli sama kebudayaan gitu Kak. Karena menurut aku kebudayaan itu adalah identitas kita sebagai masyarakat Jambi. Jadi kalau kita gak punya kebudayaan, bagaimana kita bisa mengakuin bahwa kita orang Jambi ke orang luar? Kita gak punya identitas. Itu yang harus saya tanamkan lagi ke anak-anak muda sekarang, bahwa kebudayaan itu adalah identitas kita dan kita harus punya identitas untuk hidup.
1: Jangan sampai kehilangan identitas ya. Oke, berarti itu wisata ya Diki ya. Nah, selain wisata kepada anak muda, mungkin seperti budaya lokal kali Diki, yang mungkin juga pasti ikut diperkenalkan oleh bujang gadisnya Kota Jambi nih. Budaya apa yang paling sering diperkenalkan selama bertugas Diki?
0: Kalau kebudayaan yang paling sering diperkenalkan itu kemarin waktu sekitar akhir tahun 2025 itu ada kebudayaan festival Angso Duo.
1: Festival Angso
0: yang
1: Duo
0: ada di Kota Baru. Tugu Krisna, Kakak pernah lihat kan? Itu sebuah festival yang kayak dimana kita bisa menunjukkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Jambi, dari mulai kompangan, baju adat, baju Melayu, semua-semuanya itu diparadekan di Karnaval Angso Duo Kak.
1: Nah, parade budayanya.
0: Iya, parade budayanya. Jadi bagi anak-anak muda atau bahkan anak-anak yang belum tahu apa sih itu baju Melayu, apa itu Teluk Blango, apa itu Tekuluk, apa itu kompangan, Merawis dan lain-lain, dari situ mereka bisa melihat, wah ternyata Jambi seunik ini dan seindah ini gitu.
1: Dengan adanya event seperti itu jadi ya pasti konten mendukung.
0: Tapi
1: sejauh ini alhamdulillah banyak juga pemerintah bikin event-event kebudayaan
0: Alhamdulillah Kak.
1: Seperti Festival Batanghari, Festival Angso Duo. Kalau nggak salah entah Diki ada festival Beselang apa gitu, saya lupa. Beselang Umo?
0: Beselang.
1: Ada pokoknya festival yang mau dilaksanakan. Saya pernah lihat itu entah di seberang Kota Jambi atau pokoknya dalam waktu dekat ini kemungkinan ya. Dan yang itu yang menurut saya juga salah satu gerakan yang dibuat oleh pemerintah yang juga itu bisa membantu dan menyelesaikan tantangan kalian juga ya.
0: Tantangan kami yang sama yaitu menaikkan kesadaran masyarakat untuk mencintai kebudayaan Kota Jambi.
1: Identitas kita itu ya.
0: Lagi-lagi identitas.
1: Nah, seperti budaya tradisional kan banyak sekali ya Diki ya. Menurut Diki budaya tradisional saat ini masih diminati enggak sih Diki?
0: Kalau di tempat saya tinggal Kak di Jambi Kota Seberang, kami masih sangat menjunjung tinggi apa itu kebudayaan. Bahkan dari kebudayaan yang kecil pun kami tetap masih melakukannya. Sama kayak kalau ada hajatan-hajatan gitu, itu ada namanya behidang. Mungkin kalau di luar-luar daerah seberang Kota Jambi juga masih melakukan behidang itu Kak. Kalau ada ceper besar, isinya ada piring-piring untuk nasi, lauk-lauk itu dioper-oper dan ditaruh di depan pengunjung hajatan. Jadi itu termasuk kebudayaan namanya behidang.
1: Oke, berarti mirip seperti makan bajamba itu Kak?
0: Iya, mirip.
1: Oh itu? Sama-sama.
0: Kalau di seberang Kota Jambi atau di Kota Jambi itu bilangnya behidang.
1: Beda-beda tempat, beda-beda sebutan ya. Tapi maksudnya sama?
0: Iya, maksudnya sama.
1: Oh, makannya sama-sama.
0: Iya, gitu. Makannya ramai-ramai caranya.
1: Oh, berarti itu yang, tapi sejauh ini masih berjalan berarti?
0: Masih berjalan Kak, sampai sekarang.
1: Sepertinya di seberang itu tuh memang banyak ya upacara-upacara seperti itu. Masih kental ya?
0: Iya, masih kental.
1: Oke.
0: Bahkan masyarakat seberang Kota Jambi itu masih tinggal di rumah panggung yang tiangnya tinggi-tinggi.
1: Iya, betul. Karena Diki ternyata asalnya juga dari situ.
0: Iya, dari Jambi Kota Seberang.
1: Asalnya dari situ Diki banyak enggak bikin, karena seperti Diki bilang masih kental sekali di situ kebudayaannya, berarti sering bikin konten di situ enggak?
0: Alhamdulillah.
1: Oh, jadi lebih mudah juga ya, mempermudah ya. Oke, dan di situ masyarakatnya juga masih terbuka berarti ya?
0: Iya, masih terbuka.
1: Untuk mereka juga mau loh bikin gimana seberang Kota Jambi ini bisa jadi dikenal. Potensi wisata. Oke, seperti sanggar batik itu kan juga kan,
0: Diki? Sanggar batik juga.
1: Ramai juga loh, itu yang kenal juga alhamdulillah sudah banyak juga ya. Tapi yang paling menjadi tantangan Diki ternyata tadi Danau Teluk tadi ya?
0: Iya, Danau Teluk, Kak.
1: Danau Teluk. Nah, semoga itu bisa dikembangkan lagi lah Diki ya. Oke, mendekati akhir nih Diki, di sektor pariwisata, kita kembali lagi ke sektor pariwisata ya. Mungkin yang masih perlu dikembangkan dari sektor pariwisata Jambi menurut Diki apa?
0: Kalau dari sektor pariwisata itu adalah penjagaannya, Kak.
1: Penjagaan ya?
0: Iya.
1: Oh, okay.
0: Perawatannya. Mm-hmm. Jadi kalau menurut aku tuh kita mudah membangun, mm-hmm. tapi kita susah untuk merawat.
1: Menjaganya itu.
0: Iya, itu tantangan kita. Karena aku lihat ada beberapa pariwisata yang kayak Taman Anggrek, Taman Tungku, atau yang lain-lain, itu mereka punya nama, mereka sudah menjadi tempat pariwisata, namun tempat duduknya ada yang patah, ada yang retak, ada yang catnya luntur, ada tempat bermainnya yang karatan. Itu yang sangat disayangkan, Kak. Itu tantangan terbesar bagi kita masyarakat Kota Jambi maupun pemerintah Kota Jambi saat ini untuk segera diatasi.
1: Itu biasanya disuarakan juga gak, Diki?
0: Itu biasanya
1: melalui
0: disuarakan juga, Kak.
1: Kalian ini ke pemerintah gitu?
0: Benar.
1: Oh, disuarakan juga ya. Dan alhamdulillahnya semoga didengarkan ya, Diki.
0: Amin.
1: Ya. Di semua sih itu sektor pariwisata Jambi dimanapun ya, mudah membangun, menjaganya yang sulit.
0: Iya, benar, Kak.
1: Oke, begitu. Nah, harapan Diki mungkin untuk perkembangan wisata dan juga budaya ya. Bukan cuma wisata, tapi budaya Jambi ke depannya gimana, Diki?
0: Kalau dari aku, Kak, harapan aku, kita itu harus tetap, kembali lagi di awal, kita itu harus tetap mencintai apa yang sudah kita miliki, dan kita harus berusaha membangun apa yang bisa dibangun. Jadi kalau kita udah punya pariwisata yang punya kemungkinan untuk menjadi lebih besar lagi dari sekarang, atau kita udah punya pariwisata yang mungkin sekarang kurang dikenal, itulah harapan saya, semoga masyarakat Kota Jambi atau pemerintah Kota Jambi saat ini untuk lebih aware terhadap pariwisata yang kita punya.
1: Iya, betul, lebih peduli lagi.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, peduli lagi.
1: Apalagi sekarang kalau purna tugas nih Diki, setelah purna tugas, apakah masih mau aktif nih Diki dalam kegiatan promosi daerah?
0: Pasti, Kak. Pasti. Pasti, melalui konten, melalui segala macam, pasti.
1: Walaupun bukan targetnya lagi, tapi tetap bakal dilaksanakan ya. Berarti udah seneng dengan kegiatannya ini.
0: Benar.
1: Ya, pengalaman di Bujang Kota Jambi ini ternyata mengubah cara pandang Diki juga ya.
0: Banyak yang berubah dari diri saya semenjak masuk Bujang Gadis Kota Jambi.
1: Oke, nah, siapa tuh tertarik? Sekali promosi ya Diki ya. Mungkin anak-anak muda tertarik nih, jadinya mau belajar juga dan mau coba di ajang Bujang Gadis. Di 2027 mungkin ya nanti ya Diki ya. Nah, oke. Sebagai generasi muda Diki, dari sisi anak mudanya menurut Diki peran pentingnya kita ini generasi muda atau mungkin yang adik-adik nanti di bawah kita ini untuk memajukan pariwisata daerahnya gimana Diki?
0: Peran, Kak. Kalau peran kita sebagai generasi muda yang paling dasar itu pasti kita sebagai penerus daerah yang tempat kita tinggal di saat ini. Kita harus mewariskan semua yang kita miliki saat ini, dari mulai pariwisata, kebudayaan, dari nilai-nilai segi kepemerintahan itu, kalau bukan kita siapa lagi yang nerusin gitu. Nah, jadi sebagai generasi muda sekarang, aku juga harus memberitahu kepada generasi muda yang lain, kita harus aware terhadap semua aspek yang ada di Kota Jambi maupun di Provinsi Jambi, Kak.
1: Oke.
0: Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi?
1: Oh, bagus kata-katanya. Oke, mungkin tipsnya ini Diki untuk yang mungkin anak-anak muda nih yang habis dengerin ini jadi pengen ikut dengan ajang Bujang Gadis ini ya untuk di tahun yang akan datang lagi, apa tipsnya untuk generasi muda yang mungkin mengikuti ajang Bujang Gadis Kota Jambi ini Diki, silahkan.
0: Gini Kak, aku sering dengar omongan dari orang-orang yang pengen ikut, bahwa mereka itu takut nanti pas wawancara gak bisa jawab, takut aku gak lolos, takut ini, takut itu. Kalau dari aku, jangan takut untuk mencoba. Kalau kita mencoba, kita punya dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Kalau kita tidak mencoba, kita hanya punya satu kemungkinan, tidak berhasil.
1: Tidak berhasil.
0: Dari situ saja seharusnya generasi muda juga sudah paham. Apapun itu tantangannya, jangan berani. Jangan takut untuk maju, Kak.
1: Jangan takut untuk maju,
0: jangan takut untuk maju, jangan takut untuk mencoba.
1: Iya, kalaupun hasilnya gagal, yang penting kita dapat satu, sudah mencoba.
0: Karena gak ada yang namanya kegagalan.
1: Gak ada yang namanya
0: kegagalan. Yang ada hanyalah pembelajaran.
1: Pembelajaran. Benar. Kegagalan itu jadi pembelajaran. Benar. Gitu ya. Oke, menarik sekali. Diki, mungkin terakhir sekali Diki, closing statementnya silahkan terkait tema kita di peran Bujang Kota Jambi dalam promosikan pariwisata daerah untuk pendengar Sebelajar Sumba. Silahkan Diki.
0: Kalau dari aku untuk tema kita hari ini, Kak.
1: Iya.
0: Apa tadi temanya?
1: Peran Bujang Kota Jambi dalam mempromosikan pariwisata.
0: Benar.
1: Daerah.
0: Kita sebagai generasi muda, tentunya kita harus mendukung penuh apa yang kita miliki saat ini yang ada di Kota Jambi, mau itu pariwisata, kebudayaan, kepemerintahan dan lain-lain semuanya pokoknya. Kita harus mendukung penuh, jangan sampai kita kehilangan identitas diri kita sendiri. Jangan sampai kita gak tahu identitas di mana tempat kita tinggal. Kita gak tahu apa yang kita punya. Kita sudah diberikan secara penuh oleh Tuhan, secara penuh oleh orang-orang tua kita, kepada kita. Masa kita mau tinggalin gitu aja?
1: Iya, itu betul. Itu aja ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita di hari ini, Diki. Semoga melalui perbincangan kita tadi ya, kita juga, Diki dan kakak dan juga yang pendengar dimanapun berada ya, yang mendengarkan pasti semakin sadar bahwa memperkenalkan wisata dan budaya itu bukan cuma tugas pemerintah ataupun komunitas tertentu ya, tapi itu dimulai dari rasa bangga dari daerah sendiri. Ya, jadi kita tidak kehilangan identitas daerah kita. Begitu Diki ya. Oke Diki, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. Ya, jangan sedih walaupun sudah purna tugasnya ya. Panjang Kak. Lagi Diki perjalanannya. Pasti. Ya, oke, semangat terus Diki ya.
0: Siap Kak, terima kasih.
1: Dan juga untuk pendengar Perempat Sebelajar Sumba, tidak terasa sudah berada di penghujung ya program Belajar Sumba kita di hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita dan Bujang Intelijensi Kota Jambi 2025.
0: Terima kasih kembali,
1: sudah
0: Kak.
1: Berbagi cerita dan pengalamannya bersama kami ya, Diki ya. Baik, pendengar perempat di mana saja berada, saya Adis pamit undur diri dan sampai jumpa pada program Belajar Sumba selanjutnya. Selamat siang dan salam budaya, dan pastinya terus cintai pariwisata serta budaya daerah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

budaya Lampung. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan wajah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Kutai Timur atau Kutim, Kalimantan Timur menggiatkan aksi bergizi dengan melibatkan remaja dan kolaborasi lintas sektor bersama instansi terkait guna mencegah kasus tengkes atau stunting baru. Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BPDA Kutim Mita Ferdina ini mengatakan, aksi bergizi yang merupakan gagasan Kementerian Kesehatan ini terus digalakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran remaja dalam membiasakan konsumsi tablet tambah darah dan makanan bergizi seimbang dan aktivitas fisik. Berdasarkan dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Kutim 2025-2029, prevalensi stunting kabupaten ini ditargetkan turun secara bertahap dari 26,9% pada 2024 menjadi 25,35% pada tahun 2025. Kemudian ditargetkan menjadi 23,7% pada 2026, lalu 22,16% pada 2027 dan turun menjadi 20,72% pada 2028. Dan ia menjelaskan bahwa target tersebut disusun dengan mengacu pada proyeksi prevensi stunting di tingkat Provinsi Kalimantan. Pengukuran tersebut menggunakan dua indikator yakni EPPGMB atau pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dan survei status gizi Indonesia, survei kesehatan Indonesia sebagai dasar evaluasi penanganan stunting. Informasi selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj memastikan ketersediaan 15 porsi makanan siap santap atau ready to eat atau RTE bercita rasa Nusantara bagi para jamaah calon haji Indonesia selama fase puncak ibadah haji. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi menyatakan menu khas Nusantara seperti rendang sengaja disajikan untuk mengobati kerinduan jamaah calon haji asal tanah air, sekaligus memberikan rasa nyaman dan tenang dalam ibadah. Ia menjelaskan, pendistribusian makanan siap santap ke seluruh hotel jamaah calon haji Indonesia akan dilakukan pada 6 Zulhijjah atau 23 Mei 2026. Demikian wahca pukul 14, Moloko Tungga di wahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, dimana itu di 2018 itu pertandingan, sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Judita di siang hari ini. Sekarang nih hampir ya semua aktivitas ini memang semuanya semakin dimudahkan ya dengan bantuan teknologi. Mulai dari belanja, belajar, sampai nih juga urusan kesehatan pun ini banyak yang sudah bisa lakukan secara digital. Dan kabar baiknya nih, pelayanan kesehatan di tingkat desa ini juga mulai ikut berkembang nih, agar masyarakat tentunya lebih mudah dipermudah ya untuk mendapatkan informasi dan juga layanan kesehatan. Dan kali ini ada inovasi menarik yaitu bernama aplikasi Posyanduku yang disebut ini bisa ya membantu mempermudah layanan kesehatan desa terutama untuk ibu-ibu dan juga anak nih. Dan informasinya itu tim dosen program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sumatera ini meluncurkan aplikasi Posyandu. Nama aplikasinya yaitu Posyanduku untuk mendukung digitalisasi layanan kesehatan desa di Posyandu Mawar 4 Desa Waihui. Aplikasi tersebut ini dikembangkan guna membantu kader Posyandu dalam mencatat data ibu hamil dan balita secara digital melalui perangkat seluler. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pemantauan tumbuh kembang anak sesuai dengan standar WHO serta pengaturan jadwal imunisasi. Ketua tim pengabdian masyarakat Eko Dwi Nugroho ini mengatakan aplikasi Posyanduku dirancang dengan sistem offline first sehingga tetap dapat digunakan meski tanpa koneksi internet. Dan lebih lanjut, data yang dihimpun ini juga dapat terintegrasi dengan dashboard layanan kesehatan. Kegiatan tersebut melibatkan kader Posyandu, masyarakat, serta bidan setempat. Dan sementara itu untuk tim dosen ITERA, ini juga menghadirkan mahasiswa untuk mendukung pendampingan teknis selama mengimplementasikan aplikasi berlangsung. Dan menurutnya program digitalisasi layanan kesehatan desa ini merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat berbasis teknologi. Dan Minamogi tadi informasi ya mengenai aplikasi Posyanduku yang membantu mempermudah layanan desa tentang kesehatan tentunya ya. Dan semoga nih hadirnya inovasi seperti ini tentu bisa membuat pelayanan kesehatan masyarakat ini bisa semakin cepat, praktis, dan juga tentunya mudah untuk dijangkau gitu ya. Terutama nih bagi orang tua yang ingin tentunya memantau ya kesehatan si buah hati tanpa ribet gitu. Kadang dengan pelayanan yang semakin baik tentu harapannya ya masyarakat ini juga akan lebih sadar nih untuk pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting

0: bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

84,5 FM Suara Budaya Lampung. Minangkabau Indonesia ini memang terkenal ya, termasuk juga nih negara yang tentunya punya potensi alam yang cukup tinggi gitu ya, karena edukasi dan juga tentu kesiapsiagaan ini soal kebencanaan ini menjadi hal yang sangat penting dan terus ditingkatkan. Dan bukan hanya pemerintah, ini juga kampus dan juga dunia pendidikan ini terus ikut berperan besar dalam menghadapi solusi serta penelitian terkait mitigasi bencana. Dan ini kabar dari Institut Teknologi Sumatera atau ETERA yang siap menjadi tuan rumah pertemuan ilmiah tahunan atau PIT Kebencanaan Nasional. Dan Rektor Institut Teknologi Sumatera atau ITERA ini resmi menerima estafet petaka Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia dalam penutupan pertemuan ilmiah tahunan atau PIT Kebencanaan ke-9 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penyerahan tersebut menandai kesiapan ITERA menjadi tuan rumah PIT Kebencanaan ke-10. Rektor ITERA, Inyomana Pugak Arianta mengatakan, amanah tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi riset kebencanaan nasional. Dan Ketua Umum AIB, Harkunti Pertiwi Rahayu menegaskan Indonesia menghadapi tantangan kebencanaan yang terus berkembang akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan degradasi lingkungan. Karena itu diperlukan tata kelola kebencanaan yang lebih terpadu dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan menurutnya PIT Kebencanaan ke-9 ini diikuti sekitar 600 peserta dari berbagai kalangan. Dari tadi informasi ya mengenai kesiapan ITERA menjadi tuan rumah PIT Kebencanaan Nasional. Dan semoga nih kegiatan seperti ini tentunya bisa menghadirkan ya banyak ide, penelitian dan juga tentu kolaborasi baru nih untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana besar di Indonesia ya. Dan karena nih semakin baik ya pengetahuan dan juga antisipasi yang dimiliki, tentu resiko bencana ini juga bisa diminimalkan. Dan Minamwagi, tidak terasa juga nih Julita sudah menemani Minamwagi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena ada Rindi Amalia yang akan menemani Minamwagi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung, tabik pun.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan wajah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia senantiasa memperjuangkan penguatan kerjasama di tingkat ASEAN demi menjaga ketahanan pangan dan energi di kawasan di tengah gencatan akibat konflik geopolitik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rifat Nabil Mulakela, mengatakan langkah tersebut semakin penting karena dinamika global menyebabkan gangguan rantai pasok sedunia terdampak pada harga energi, pupuk, dan pangan. Ia juga menegaskan, dalam berbagai forum ASEAN, termasuk pertemuan tingkat Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN atau AMAF, Indonesia secara aktif mendorong penguatan ketahanan pangan kawasan. Langkah tersebut selanjutnya dilakukan melalui peningkatan koordinasi regional, penguatan cadangan pangan, serta penguatan sistem pengawasan dan peningkatan dini terkait potensi krisis pangan. Dan Indonesia, menurut Nabil, juga mengupayakan agar konsensus yang disepakati di bawah kekuatan Indonesia di ASEAN pada 2023 lalu dapat terus dijadikan sebagai acuan bersama dalam memperkuat ketahanan pangan kawasan jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat perekonomian rakyat. Dalam peresmian di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dipantau secara daring di Jakarta ini, Presiden Prabowo menyoroti KDKMP sudah dipersiapkan dan dimulai pembangunan fisik bangunannya di ribuan lokasi sejak November tahun lalu. Presiden mengungkapkan keberadaan KDKMP di berbagai lokasi akan membantu mendorong perekonomian Indonesia, mulai dari tingkat desa yang juga turut mendukung kemandirian desa. Ia menargetkan minimal 20.000 koperasi sejenis dapat beroperasi mulai Agustus tahun ini. Demikian Wahca pukul 15, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat lah.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin dari kanca sunyini di papun jenganan kuti. Putungga jamaah Amalia di debi kanisinji di kanis Sabtu tanggal 16 Mei 2026 ya. Api kabah minak muakin kekalau minak muakin sunyini dalam keadaan sehat dan tentunya minak muakin kam tungga di acara Prodangdut. Jadi yang ingin bergabung di acara Prodangdut ini boleh ya minak muakin, karena Amalia akan tunggu partisipasi minak muakin hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811720985. Kita angkat dulu penelpon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Amelia.
0: Iya, apa kabar Topan?
1: Alhamdulillah, kabar nih sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Ini udah cuacanya pagi kan hujan gerimis. Barang udah siang udah terang lagi nih.
0: Iya, alhamdulillah. jadi bisa malam mingguan ya.
1: Ada tak lagunya Kak yang
0: apa tuh?
1: Tamu malam minggu itu.
0: Tamu malam minggu di sini enggak ada. Adanya sedingin salju.

0: Terus ada Aku Bukan Jodohnya. Terus ada Pangeran Dangdut.
1: Pangeran Dangdut aja.
0: Oke, Pangeran Dangdut ya. Mau kirim-kirim salam boleh?
1: Salamnya pertama-tama Jemaah Yodi Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Karena dirilis di Waikanan ada orang ganteng ya, Bang Abdullah di Waikanan, Kak Jeka, Bang Ramli, Kisinan Munir, Eva Mbak Sri, Bunda Ilham, Bunda Warkop di Waikanan, Mang Darman, ada juga Litrimo di Waikanan. Jama Edo Saputra bersama nenek nih, Nenek Serati di Sukarami 2. Tinggalan Jama Woputri bersama Udoni di Wehalim. Bunda Ros di Kedamaian. Bang Putra Jawa. Jama Bang Hamham. Jama Bunda Samba. Ini Jama Seunyine, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah, di luar Bandar Lampung Seunyine lah Kak Amelia. Soalnya Jama Kak Amelia, sehat selalu ya Kak.
0: Oke, terima kasih Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Topan ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ketemu lagi Bu ya.
0: Ketemu lagi kita ya. Jangan-jangan nanti malam ketemu lagi. Iya.
2: Ini kayak lagi bersiaran ya Bu ya.
0: Kejar setoran.
2: Ada apa dengan buku atau benar Bu ya?
0: Sehat Bang Abdullah.
2: Alhamdulillah. Tambah ganda, pokoknya tambah PEP gitu lah pokoknya.
0: Aduh, makin pede aja gitu ya. Berarti giginya makin putih dong.
2: Ya, insyaallah. Amin, Allahumma.
0: Iya, Bang Abdullah mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Sedingin Salju, ada Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alvia, terus ada juga Pangeran Dangdut.
2: Allah kan ngeri-ngeri lagu itu Bu, malam panjang ini Bu, tidur semua orang Bu, dengan lagu kayak gitu, ada gak yang lain Bu?
0: Yang mana?
2: Ya apa kek?
0: Tiada kata berpisah, ada Bukan Yang Kupinta, terus ada Bara Bere, ada udah. Jangan Merana, tuh.
2: Nah, jangan merana lah Bu lah, malam minggu lah.
0: Yaudah, jangan merana ya.
2: Ya, itu dibikin yang... istilahnya tuh mantep-mantep aja dengan istilahnya merana merene lah.
0: Iyalah, nggak usah merana, tapi merene.
2: Ya. Rencananya Ibu Amalia nanti kalau pulang dari siaran tuh mau masuk pulang ke rumah apa mau main dulu Bu?
0: Ih, mau tahu aja deh.
2: Jangan cari kepo lah.
0: Iya. Udah ada yang nunggu ya, soalnya.
2: Apa mau ngurus arisan dulu, apa mau meeting-meeting, apa mau shopping-shopping, apa mau kemana Bu?
0: Kayaknya mau langsung rebahan di Paris dulu gitu ya.
2: itu dia nggak asik Bu, bapak dia pulang langsung tidur.
0: Rebahan di Paris loh gitu, biar bisa maju mundur cantik gitu kan.
2: Iya, semangat Bu Bu ya. Aku kecil banget lah sama Ibu Amalia ini meskipun pertengahan Mei tetap optimis dan semangat.
0: Iyalah, ngapain gitu kan? Udah orang itu kan punya masalahnya masing-masing. Terus ngapain lagi kita nambahin masalah kita kan?
2: Wow, keren banget. Mantap pokoknya. Ya, salamnya sudah diwakili sama Dede Topan ya Bu ya.
0: Iya.
2: Berhubungan sudah mendekat. Salam super bagian kelasnya buat Ibu Amalia.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah ya. Minak muakhi sabaran ya, karena dua lagu ini sudah mencukupi hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah waktu jam 16 kita ketemu lagi ya. Iya masih lah ya. Masih ketemu sama Amalia di Prodangdut. Jadi sabaran yang mau ikutan gabung, sabaran setelah waktu jam 16 ya.

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Mina Muari Polres Kepulauan Seribu bersama seluruh polsek jajaran meningkatkan pengamanan di berbagai dermaga pulau wisata dan pulau penduduk untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Arga Dija Putra mengatakan penguatan pengamanan dilakukan sebagai langkah antisipatif melihat tingginya minat wisatawan menuju wilayah tersebut. Menurutnya peningkatan pengamanan dilakukan di sejumlah dermaga yang menjadi titik keberangkatan dan kedatangan kapal. Langkah ini untuk memastikan aktivitas wisata, perjalanan masyarakat, serta operasional kapal berjalan aman, tertib, dan lancar. Selain menjaga keamanan, kehadiran personel Polri di lapangan juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan maksimal bagi warga maupun wisatawan.

beranjak, Mit. Informasi saya bagi BPBD Kabupaten Lebak Banten mencatat 5 kecamatan di daerah itu dilanda banjir dan longsor akibat curah hujan tinggi. Bencana banjir dan longsor yang menerjang di 5 kecamatan itu di antara lain Cigeblong, Cipanas, Sajira, Lewidamar, dan Muncang yang tersebar di 11 desa. Hujan lebat disertai angin kencang selama kurang lebih berlangsung 5 jam mengakibatkan sejumlah sungai meluap seperti Sungai Pecangpari, Sungai Cimaur, Sungai Ciberi, Sungai Cilaki, Sungai Ciminyak, dan Sungai Cisimet. Akibat meluapnya sungai tersebut hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah terdampak. Selain pihaknya meminta warga agar tetap waspada banjir dan longsor susulan karena curah hujan masih berpeluang dalam beberapa hari ke depan. BPBD Lebak kini melakukan koordinasi dengan pihak terkait di tingkat kecamatan dan desa, menerjunkan peralatan penanganan bencana dan penyaluran 100 paket sembako dan 37 terpal. Demikian Wakca jam 16, Mulo Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, gitu, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan, gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya, ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Terima kasih Minat Muakhi, Pagun, Nangiskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia masih menemani Minat Muakhi di acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026 ya. Amalia buka kembali line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar bang?
1: Ya, alhamdulillah masih sehat mon.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan lekas sembuh ya.
1: Ya.
0: Semangat terus.
1: Apa lagu ni deh?
0: Lagu ni Uat Tanda Cinta, Kadusina Uat Gadis Melayu, Jama Gantengnya Pacarku.
1: Tanda cinta gawo.
0: Tanda cinta gawo, payu.
1: Bunda Rasmi kebaya, sehat selalu.
0: Iyu.
1: Amah jela jaman sembar.
0: Bunda
1: tambah lah kungkung.
0: Kebaran.
1: Ya putri, boleh ayun juga lah. Lalu. Yang kebaran. Yang dikerjakan.
0: Iya.
1: Mungkin juga lah putri.
0: Dan
1: pada kita. Baju rasa. Mama Puki, Datuk Aten,
0: iya.
1: Dong Rudi, Waitanan,
0: iya.
1: Pak Waitanan,
0: Pak
1: Waitanan, dia Pak Waitanan, Ejok Tuyuk, dan Pak Bilaiman,
0: aduh, Sinagawa.
1: Yo.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Iyo, jama-jama Bang Senen.
1: Ya. Halo. Sehat
0: punya ya. Iyu, bang Senen Muni, harus semangat ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Udah telepon di 0721255112 ya. Ada siapa nih? Kita beralih ke WhatsApp dulu ya, Minat Muakhi. Ada Bang Irin. Halo, assalamualaikum. Halo, apa kabar Bang Irin? Oke, mohon maaf Bang Irin, sepertinya sinyalnya ya. Nanti boleh telepon kembali ya di 0811-720-9885 ya. Ada Bunda Samba nih ya, kirim pesan. Assalamualaikum, Tabi pun. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, apa kabar Kak Melia? Alhamdulillah sehat. Salam untuk Seunyin nih ya. Anjak Bunda Samba. Iya, Anjak Bunda Samba. Terima kasih untuk Bunda Samba. Saya kaduk ya kayak pesan melalui WhatsApp Pro 4 ya. Ada Bang Ramli. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Amalia?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya nih?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Bang Ramli di mana sih nih?
2: Di Waikanan.
0: Di Waikanan ya. Ya, ya. Waikanan hujan enggak?
2: Lagi mendung ini, Mbak.
0: Lagi mendung. Oke. Di sini sih udah enggak ya, udah cerah di sini.
2: Udah cerah ya. Cerah, Mbak Amalia.
0: Secerah hatiku. Iya, betul.
2: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya di sini ada Tanda Cinta, ada Gadis Melayu sama Gantengnya Pacarku.
2: Nah, Gadis Melayu aja, kalau enggak semuanya aja, itu kan mau diputar semua itu Mbak.
0: Iya betul.
2: Salam-salamnya buat teman tadi ya. Ada Bunda Samba juga, ada Topan, ada Ibu ya. Ada Bunda, ada Bang Darman, ada Alik Ceremo juga.
0: Iya.
2: Ada Bunderham, Bapak Batu. Ada Pakun Bolo-Bolo ya. Ada siapa lagi, ada Ipa juga ya, dikasih banjir di Kasoi Waikanan. Ada Pak Dekatiman, Mbak Jarwo ya. Ada siapa lagi buat semuanya aja Mbak.
0: Oke, baik.
2: Mbaknya semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin
2: ya.
0: Allahumma amin. Amin.
2: Yang barokah.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala urusannya Mbak Amalia.
0: Amin. Allahumma amin. Lihat
2: selalu keluarga ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya. RRI
2: Perempuan suara berenapung tabi pun. Assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ramli yang ada di way kanan ya, sudah telepon di WhatsAppnya Perempat. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Iya pun.
3: Kabar.
0: Alhamdulillah sehat. Kang Apin gimana? Sehat?
3: Aku gila.
0: Aduh, jangan ya, dong.
3: Gila karena janda muda.
0: Aduh.
3: Namanya Eva Adelia.
0: Aduh.
3: Bikin aku jatuh cinta. Bikin aku semangat jiwa dan raga.
0: Aduh doi, aduh doi.
3: Walaupun dapat udara Apin bahagia.
0: Iya, amin.
3: Tinggal nunggu ke KUA.
0: Iya, kapan
3: doain
0: tuh?
3: Doain aku, doainin ya.
0: Iya, amin, amin, amin, amin.
3: Kan AA semua tuh.
0: Mudah-mudahan dilancarin, amin.
3: Ya, amin,
0: ya robbal. Ya robbal alamin. Alhamdulillah, robbil alamin, amin. Kepanjangan Bang Apin.
3: Mbak Mel sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Itu di nomor sebelah Apin lagi sayang-sayangan.
0: Kenapa?
3: Lagi sayang-sayangan di nomor sebelah.
0: Di nomor sebelah? Aduh. Kak Epa
3: kan nomor rahasia.
0: Iya, nomor rahasia. Betul. Iya.
3: Ya, ikutan aja lah.
0: Boleh.
3: Dikit ya.
0: Mbak
3: Amelia Jayadi,
0: Mbak
3: Mani dan Rohani panjang umur banyak rezeki.
0: Amin.
3: Selalu ilahi Robi.
0: Amin.
3: Cepat ke tanah suci.
0: Amin.
3: Jadi apa? Menunaikan ibadah haji. Memenuhi panggilan ilahi Robi.
0: Amin.
3: Walaupun sekarang duduk kursi.
0: Iya.
3: Nanti Mbak Amelia naik pesawat tapi naik ke pelaminan.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Mbak Semen, semangat
0: Mbak Semen. Iya betul.
3: Besar Pro 4, Pro 2, Pro 1 ya, dan juga SPU kanan ya, saat lalu ya. Bang Senen, semangat Bang Senen. Jomblo juga semangat Bang Jomblo, salamin semuanya tadi Bang Ramli ya.
0: Iya.
3: Bang Ramli, Bang JK ya, sama Bang Munir, sama Bang siapa itu? Pak Trimo. Iya, bukan demo ya, Trimo.
0: Iya.
3: Saat lalu ya,
0: Pak Trimo.
3: Spesial ya.
0: Iya.
3: Spesialnya biasa yang ada di nomor sebelah.
0: Asik.
3: Buat Ade Eva Adelia. Saya selalu sayang ya. Sama Ayu semuanya ya. Pokoknya ucapannya I love you aja. Gak ganti. I love you aja lah.
0: Gak ganti-ganti lah ya. Gak ganti-ganti ya, gitu kan.
3: I love you, aku cinta padamu.
0: Asik.
3: Iya, aku cinta. Aku tersenuh neng siramu.
0: Aduh.
3: Abite Bogo jangan jen.
0: Nyak demon zamaniku.
3: Bahasa Lampungnya apa?
0: Nyak demon zamaniku.
3: Oh, nak demon zamaniku. Oh ya. Pokoknya itulah, pokoknya lah.
0: Demonku zamaniku.
3: Kepala RW Satpol ya.
0: Makasih
3: Mbak Mel.
0: Iya, sama-sama.
3: Kompak suara budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Aku pamit. Assalamualaikum. Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Apin ya yang udah telepon di 0721255112. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya pun. Nah, udah disenggol nongol dia.
4: Akur,
0: kenapa?
4: Emang akur orangnya enak kalau akur, Kak. Ada jomblo. Ada ham-ham juga, ada jomblo juga.
0: Sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Terpas balik nih, sehat kudo.
4: Alhamdulillah, Kak, sehat munih.
0: Alhamdulillah. Api?
4: Nggak pernah nyampe lagi sama kakak. Kakak jo asli ini Lampung api, Kak.
0: Asli ini Lampung peseseh.
4: Peseseh. Oh, pasal kita nyakak ngedemi acara jawat peseseh ini, wat gue gimana nih. Peseseh, ayo.
0: Api?
4: Peseseh, kan?
0: Peseseh. Saibatin.
4: Udah,
0: Kak.
4: Menimbangkan bahasa. Kayak anak, Kak, ya. Oke, lagu nanti, Kak.
0: Lagune di DJ Uwa Tanda Cinta Gadis Melayu Jama Gantengnya Pacarku.
4: Gadis Melayu, Kak, ya.
0: Gadis Melayu, payu kita.
4: Langsung dengan, Kak.
0: Api.
4: pantun saya oh.
0: Iyo, api.
4: Oke, bulayak niku jukung bulabuh di humaka.
0: Cakep.
4: Ini budaya Lampung. Kamti junjung di jama.
0: Cakep.
4: Biasa jomloka. Salam kaya.
0: Iyo.
4: Bang Atin bola-bola nih.
0: Tetap
4: semangat ya. Bang
0: Kamhab.
4: Bang Irin. Bang Jaini. Mama Dila, Mama Rido, Bunda Samba, Nadila. Matekat Iman,
0: Kak
4: Datu Atin.
0: Mm-mm.
4: Bang Darson, Putra Jawa. Selamat tepi. Pakai seuni nih kak ya.
0: Iya.
4: Kak Meliani, semangat tugas.
0: Tidak
4: terhalang suatu waktu pun sampai tuntas.
0: Terasa
4: selalu ya kak.
0: Iya.
4: Tukun kak.
0: Oke, siap.
4: Bawa dukian, lamun kue.
0: Cakep.
4: Kita lembut, belum nih. Jigem lo pamit untuk diri. Terima kasih waktu nih.
0: Iya, jama-jama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Jomblo ya. Kadu gabung munih di 0721255112. Bayu kidah minak muaki kham, tedengis kopai lagu-lagu nih. Wah, tanda cinta kayak munih gadis Melayu.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Terima kasih Minak Muaki, tetap setia nang Iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Terima kasih Muni, Minak Muaki, sehadu gabung di acara Prodangdut. Dan Amalia akhiri kebersamaan kita di Prodangdut. Dan Amalia masih akan terus menemani Minak Muaki hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya ya. Tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung. FM Suara Budaya Lampung.
2: Wakca jam 17.
1: Mina Muari, ribuan warga dari Solo Raya memadati Ulek Bazar Kuliner yang diselenggarakan di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah pada tanggal 14 hingga 17 Mei. Kegiatan itu juga dimeriahkan oleh 10 kuliner spesial dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dan bazar kuliner pedas tersebut dimeriahkan oleh kelompok musik After Sign. Tampak ribuan kaum muda memadati lokasi konser sekaligus mencicipi berbagai jenis kuliner yang ada. Sementara itu, Solo merupakan lokasi ketiga dilaksanakannya bazar, dan sebelumnya kegiatan serupa sukses terselenggara di Makassar dan Lampung. Tidak hanya kuliner dan konser, kegiatan itu juga diisi oleh berbagai kompetisi seru berhadiah yang merangkul semua kalangan usia. Beranjak min informasi Saibari, 80 stan UMKM akan meramaikan pelaksanaan gawe Dayak Naik Dango ke 26 Kota Singkawang, Kalimantan Barat yang digelar pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 di Rumah Adat Dayak Singkawang. Ketua pelaksana acara ini mengatakan puluhan stan tersebut disiapkan untuk mendukung promosi dan pemasaran produk lokal sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat selama pelaksanaan kegiatan budaya tahunan itu. Keterlibatan pelaku UMKM dalam gawe Dayak Naik Dango menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Antusias masyarakat terhadap kegiatan budaya tersebut terus meningkat setiap tahunnya, sehingga membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Selain pelaku UMKM, dampak ekonomi kegiatan tersebut juga diprediksi dirasakan sektor pendukung lainnya, seperti perhotelan, rumah makan, transportasi, dan jasa wisata di Kota Singkawang. Diharapkan gawe Dayak Naik Dango tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya Dayak, tetapi juga mampu memperkuat posisi Kota Singkawang sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Kalimantan Barat. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Prompat FM Suara Budaya Lampung masih bersama Amalia Minak Muaki di sore hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dan Amalia Pagun Ngancai Minak Muaki di Khani Sinji, dan tentunya Minak Muaki di Helauni Debi Khani ya. Rangkaian lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara, Amalia potohkon sambil Ngancai Minak Muaki kantu saya lagi dalam perjalanan yuk. Abis liburan dari pantai, ataupun juga yang barangkali saat ini tengah dalam perjalanan mau ke tempat aktivitasnya, barangkali ada yang bertugas di sore hari begitu ya. Tetap semangat Minak Muaki, jangan sampai karena ini hari Sabtu akhir pekan gitu ya, terus juga libur panjang gitu kan, membuat Minak Muaki yang ada kerjaan ataupun juga ada kegiatan gitu ya, jadi tidak semangat gitu Minak Muaki. Harus tetap semangat dalam menjalani segala rutinitas kita sehari-hari ya. Dan tentunya ditemani Prompat dengan rangkaian lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara dalam Helauni Debi Khani untuk edisi Khani Sinci Khani Sabtu tanggal 16 Mei 2026 ya. Minak Muaki, kalau Minak Muaki liburan gitu ataupun punya kesempatan gitu kan untuk mengunjungi salah satu kota yang ada di Indonesia, kota mana sih kira-kira yang mau dikunjungi?

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: banget. Bukan cuma itu aja. Tidur cukup sama olahraga itu jadi bagian menu prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

Ya, Benak Muahi di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur, ada tradisi Tiban Sodo Purwo, ya, Benak Muahi yang masih di lestarikan oleh masyarakat setempat. Dan Minak Muahi tradisi Tiban Sodo Purwo di Banyuwangi ini sudah diwariskan turun-temurun dan sejak lama hidup di wilayah selatan Banyuwangi, Minak Muahi. Tradisi Tiban kembali digelar lewat perhelatan bertajuk Tiban Sodo Purwo yang berlangsung pada hari Minggu 17 Mei 2026. Dan Minak Muahi, kesenian ini bukan cuma adu ketangkasan, ya, Minak Muahi. Dan tradisi ini juga tidak hanya dipandang sebagai hiburan rakyat. Jadi secara historis tradisi ini dikenal sebagai ritual pemanggil hujan yang dilestarikan ataupun juga yang diwariskan oleh leluhur dan terus dijaga hingga saat ini, gitu, Minak Muahi, ya. Dalam pertunjukan, dua pemain ini bergantian mencambuk tubuh lawannya dengan menggunakan pecut yang dibuat dari lidi pohon aren yang dipilin. Nah, walaupun memang terlihat keras dan ekstrim, Minak Muahi, suasana di arena justru malah terasa akrab, gitu, ya. Seusai bertanding, para pemainnya juga biasanya saling berjabat tangan dan berpelukan. Nah, Minak Muahi, gelaran Tiban Sodo Purwo ini dihadirkan untuk menjaga agar budaya lokal itu tidak hilang di tengah derasnya pengaruh modernisasi. Jadi memang kegiatan ini digelar dalam rangka melestarikan kesenian tradisional nenek moyang supaya tetap eksis dan juga dikenal luas, gitu, Minak Muahi, ya. Dan generasi muda tentunya punya peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi ini. Nah, Minak Muahi, tidak hanya warga sekitar Purwoharjo, tapi ada juga pengunjung dari daerah lain yang datang untuk menyaksikan langsung tradisi yang jarang ditemui di tempat lain itu. Anak-anak hingga orang dewasa juga terlihat memadati area pasar yang selama sepekan berubah menjadi ruang pertemuan budaya. Aroma jajanan tradisional bercampur dengan gemuruh penonton menciptakan suasana khas pedesaan Banyuwangi yang hangat dan juga hidup. Ya, Minak Muahi, walaupun memang tradisi ini identik dengan cambukan dan juga adu fisik, panitia tetap menerapkan aturan keselamatan, ya. Jadi para pesertanya dilarang mengarahkan cambuk ke wajah ataupun juga alat vital. Kemudian penggunaan pelindung seperti helm ini juga diwajibkan, ya, untuk meminimalkan risiko cedera. Nah, di tengah perkembangan destinasi modern dan wisata digital, Tiban Sodo Purwo ini menghadirkan sisi lain Banyuwangi. Tidak hanya tempat, tidak hanya tentang tempat yang indah, tapi juga tentang bagaimana masyarakatnya ini menjaga denyut tradisi supaya tetap hidup dari generasi ke generasi. Ya, Minak Muahi, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Helauni Debirani. Dan selanjutnya kami akan putarkan lagu-lagu islami jelang nanti bergabungnya kita dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dan juga tanda azan maghrib, ya. Dan kami informasikan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di seputaran wilayah kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya, azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Minak Muahi, tetap bersama Pro 4 FM di 88,5 MHz.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tripia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Di kesini tuh namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak.

0: Bapak orang Sunda oge?
1: Mohon, abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dengan surat Al-Furqan dari ayat 45 sampai dengan 50. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Mina muakin dekan ca sonyindiri papun jenganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Mina muakhi, kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: Tapahi. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginyak

Bung nunggu kenyih diengok luar oleh budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

Gandeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: nggak PHBS itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Nggak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: Awas, awas, ada musuh 165, mundur, mundur, mundur.
6: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti, deket banget lagi tuh mata sama handphone.
5: Risik, lagi seru nih.
6: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
5: Bawel, bawel, diem.
6: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
5: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
6: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja. Ay, lu ini
0: nge-vape aja terus. Emang kenapa?
1: Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
0: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara

pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Iya, menak muahi indai kanca sonyi ini di Papuan Jenganan Kuti. Mak Kakasa, selesai sudah kebersamaan kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk menak muahi yang tetap mendengarkan program 4 di 88,5 MHz. Dan sepertinya Amalia harus pamit undur diri ya dari pendengaran menak muahi. Dan tentunya pastikan menak muahi tetap mendengarkan Prom 4 FM di 88,5 MHz. Akhir kata Amalia dan kerabat kerja yang bertugas di siang di sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Mina Muaki, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memperketat pengawasan terhadap potensi penyebaran hantavirus meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di wilayah tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengatakan langkah kewaspadaan dilakukan menyusul adanya surat dari Kementerian Kesehatan terkait antisipasi penyebaran hantapulmonari sindrom. Dinkes Sumatera Selatan langsung merespons instruksi Kementerian Kesehatan dengan meningkatkan pengawasan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah karena virus tersebut berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat melakukan berbagai upaya mitigasi dampak kemarau panjang yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah Cianjur dalam beberapa bulan ke depan, salah satunya dengan memperbaiki saluran irigasi. Bupati Kabupaten Cianjur mengatakan berdasarkan informasi BMKG, kemarau panjang datang lebih cepat dan lama, sehingga berbagai upaya termasuk pemetaan wilayah rawan kekeringan sudah dilakukan. Perbaikan sejumlah saluran irigasi mulai dari utara hingga selatan dilakukan secara gotong royong agar saat kemarau tiba, area persawahan tetap dapat ditanami sehingga menghasilkan produk gabah dan beras yang tetap tinggi. Perbaikan dan pembangunan kembali saluran irigasi sudah dilakukan mulai dari Kecamatan Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang hingga Kecamatan Cijati di wilayah selatan sekaligus sebagai embung air ketika kemarau tiba. Pihaknya sudah memetakan sejumlah wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau seperti Kecamatan Cilaku, Cibeber, Karangtengah, dan Kecamatan lainnya di wilayah selatan. Pemerintah daerah menyusun kajian terkait langkah antisipasi yang akan diambil di masing-masing wilayah ketika terjadi kekeringan, di mana hasil kajian dijadikan dasar kebijakan sebelum membuat surat edaran. Demikian Wakca jam 12, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.
2: Bos, bersihin dulu bak mandi itu. Bersihin lah.
3: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
2: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
4: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
0: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat jumpa kembali bersama kami program 1 RRI Bandara, program 4 RRI Bandar Lampung. Dari kesan dari sebuah tuh bersama saya di Permana dan segenap kabar yang bertugas. Salam hangat dan kerinduan untuk Anda menikmati

Ya benar, tentunya kita tuh kebahagiaan kita bersama. Limbah dari dapur program Markas Makan Bergizi Gratis MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPPG, dikeluhkan oleh masyarakat. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah memperketat pengawasan serta memberikan peringatan keras kepada pengelola dapur yang belum memenuhi standar sanitasi. Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saiful, mengatakan pengawasan dilakukan secara berlapis melalui Satgas di tingkat kabupaten atau kota, dan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Menurut Saiful, dalam proses pengajuan sertifikat Light Hygiene Sanitasi atau SLHS, kualitas instalasi pengolahan air limbah ataupun IPAR menjadi salah satu aspek utama yang diperiksa secara ketat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai

Angiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangikan Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangikan yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangikan Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Pendengar, Bandar Lampung pelaksana ibadah haji Provinsi Lampung tahun 2026 diikuti oleh ribuan jemaah dengan rentang usia yang sangat beragam. Data resmi menunjukkan adanya perbedaan usia hingga 80 tahun antara jemaah termuda yang masih remaja dengan jemaah tertua yang sudah memasuki usia lansia. Jemaah tertua tahun ini adalah Tursiem Kartowiono yang berusia 95 tahun dan berasal dari Kabupaten Lampung Timur. Jemaah lansia ini tergabung dalam kelompok terbang kloter 11 dan segera diberangkatkan menuju Tanah Suci bersama rombongan lainnya.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantukan nanti lambani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pe lah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau niku.
0: Iyo, babantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Biasa do. Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hagalan yang ngabeli kau kajoko.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Iya
0: mama jadu kucancang kon jadu kucancang kon jasa kabut tebangak kena tanu libah.

0: ke tetangga no. Panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau lagi hituk ya gambar ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mengendok duit. Tapi bodoh amat. Sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.

104 FM, Suara Budaya Lampung. Di Indonesia, TBC menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan. Namun, dengan pengobatan yang tepat, TBC dapat disembuhkan.

0: Aduh, kenapa batukku ini gak sembuh-sembuh? Sesak sekali napasku. Galak obat sudah saya minum, tapi batuk ini gak sembuh-sembuh.
1: Pak! Bapak!
2: Ih, di mana sih bapak ini?
1: Pak! Bapak! Ayo sarapan, Pak!
0: Iya. Iya, Bu, sebentar. Bapak lagi siap-siap.
3: Jangan sampai istriku tahu kalau aku lagi sakit. Aku gak mau dia akan sedih.
2: Pak, kok lama banget sih? Nanti sarapannya dingin loh.
0: Iya, Bu. Kan Bapak tadi sudah bilang Bapak lagi siap-siap.
2: Ya udah, Pak. Ibu mau nyapu sama ngepel lantai. Udah 2 hari ibu ini gak ngepel. Tuh, lihat tuh, nih, lantainya kotor banget. Nanti kalau udah selesai, Bapak langsung sarapan ya, jangan lupa.
0: Iya, Bu.
4: Pak Rahmat, tolong nanti ini berkas-berkasnya dicek. Kalau ada yang salah, minta tolong Bu Rati untuk segera diperbaiki ya.
0: Baik, Pak.
4: Pak Rahmat lagi sakit.
0: Oh, enggak, Pak. Saya cuma batuk biasa.
4: Tapi wajah Bapak pucat sekali loh, Pak. Kalau Bapak sakit, berobat ya, Pak?
0: Ya, sudah, Pak. Saya sudah berobat. Cuma batuk ini gak mau hilang-hilang.
4: Apa Pak Rahmat sudah cek?
0: Belum, Pak. Ini cuma batuk biasa kok, Pak.
4: Walaupun batuk biasa, Pak, jangan diremehin. Coba Bapak periksa yang benar, ke dokter dicek, Pak.
0: Iya, Pak. Nanti sore sepulang kerja saya akan periksa ke dokter.
4: Oke, Pak Rahmat. Tolong segera dicek berkas-berkas itu ya.
0: Siap, Pak. Ya Allah, sakit apa saya ini? Kenapa batukku enggak sembuh-sembuh?
2: Kenapa ya? Bapak ini pulang kerja langsung tidur. Coba aku lihat, ini gak biasanya kayak gini nih, Pak. Pak, Pak, kenapa Bapak pulang kerja tidur? Apa Bapak ini sakit, Pak?
0: Oh, Ibu, kirain siapa?
2: Bapak batuk, Pak. Kalau Bapak batuk, ya ayo kita berobat, Pak.
0: Enggak, Bu. Bapak enggak apa-apa, nanti juga sembuh batuknya.
2: Tapi lihat tuh, Pak, muka Bapak tuh pucat banget. Nih, nih, nih, badan Bapak ini panas, Pak, demam. Ayolah, Pak, kita berobat.
0: Udahlah, Bu, Bapak enggak apa-apa. Bu, kenapa batuk Bapak berdarah?
2: Hah? Apa, Pak? Batuk Bapak berdarah? Ya Allah, Pak, ayo kita berobat, Pak.
0: Enggak apa-apa, Bu. Bapak istirahat aja, nanti juga sembuh.
2: Pak, ayolah kita ke dokter. Bapak itu sakit, Pak.
0: Ya sudah, Bapak ke dokter. Tolong ambilin baju Bapak, Bu. Badan Bapak menggigil.
2: Iya, Pak, iya, ini nih bajunya. Nih, nih, pakai jaket juga, Pak. Jangan lupa, Pak, ayo cepetan, yuk, yuk, yuk. Kita berangkat ke dokter sekarang.
5: Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Bu.
2: Ya,
5: Bapak.
2: Iya, terima kasih, Dok.
5: Ada apa ini?
2: Ini, Dok, saya nganterin suami saya. Ini suami saya ini kok ini ya, Dok, ya. Beberapa hari belakangan ini dia batuk-batuk terus, Dok.
5: Apa yang Bapak rasakan?
0: Saya menggigil, Dok. Badan saya lemas. Saya batuk sudah setengah bulan enggak sembuh-sembuh. Tapi sore tadi batuk saya berdarah.
5: Coba Bapak berbaring dulu, Pak. Kita coba periksa. Ibu pakai masker ya, Bu. Takut nanti ada bakteri. Gini, Bu. Setelah saya lakukan pemeriksaan, nampaknya Pak Rahmat ini harus ada pemeriksaan lanjutan, Bu. Sekarang, Bapak, saya rujuk aja untuk ronsen terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ada hasil ronsennya, bawa ke sini lagi gitu ya, Bu ya.
2: Dok, kenapa suami saya harus dironsen segala, Dok? Sebenarnya suami saya itu sakit apa, Dok?
5: Ibu Tia tenang, Bu. Nggak usah terlalu panik. Sekarang, Bapak bawa langsung aja ke ruang ronsen ya, Bu. Nanti setelah ada hasilnya, nanti Bapak dan Ibu ketemu saya lagi untuk kita lihat hasil dari ronsennya.
2: Permisi, Dok. Ini hasil ronsen suami saya.
5: Oh iya, sudah selesai ya, Bu. Kita coba lihat dulu ya, Bu. Bagaimana hasil dari ronsen suami Ibu? Kalau kita lihat ini dari hasil ronsennya, Pak Rahmat ini terkena TBC, Bu.
0: Apa, Dok? Saya sakit TBC. Tapi saya tidak pernah merokok, Dok.
5: Iya, Pak Rahmat. Orang terinfeksi TBC bukan karena yang bersangkutan perokok berat. Perlu juga Bapak dan Ibu ketahui bahwa tuberkulosis atau TBC ini adalah penyakit yang mempengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru, dan disebabkan oleh bakteri namanya adalah Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC. Nah, tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Kemudian pencemaran udara yang tinggi di beberapa kota Indonesia juga bisa mengakibatkan munculnya penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan. Nah, salah satunya TBC. Jadi, Bapak sama Ibu di rumah harus pakai masker. Jangan sampai Pak Rahmat yang sakit menularkan kepada keluarga yang lain yang ada di rumah.
2: Selain itu, Dok, apa yang harus saya lakukan, Dok, untuk bisa menyembuhkan penyakit TBC suami saya, Dok?
5: Caranya, ya memang si Pak Rahmat ini harus rutin minum obat selama 6 bulan secara terus-menerus tanpa terputus. Jadi, jika dalam satu hari obat itu tidak diminum, Bapak ini harus mengulang dari nol lagi nih untuk minum obat dari awal. Makanya Bapak jangan sampai terlewat dan harus rutin minum obat. Ibu juga harus peduli, lihat kapan Bapak harus minum obat.
0: Baik, Dok. Saya akan minum rutin obat itu, Dok.
2: Oh, gitu ya, Dok ya. Dok, tapi saya pernah dengar kalau TBC itu bisa menular. Emang itu benar, Dok?
5: Benar sekali, Bu Tia. TBC itu bisa menular. Tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Orang yang menderita penyakit TBC tetap aktif di paru-paru, ini dapat menyebarkan penyakit ini karena mereka melepaskan tetesan kecil atau droplet yang membawa bakteri TBC melalui udara saat berbicara, batuk, atau juga bersin. Jadi seseorang bisa terinfeksi setelah terhirup tetesan tersebut. Nah, TBC itu menyebar lebih cepat ketika orang menghabiskan banyak waktu bersama pada ruangan yang bersifat indoor. Jadi penyakit ini mudah menyebar di tempat-tempat di mana orang tinggal atau bekerja bersama untuk jangka waktu lama. Selain itu, penyakit ini lebih mudah menyebar di kerumunan yang padat. Jadi Pak, jika Bapak batuk, mohon ya mulutnya ditutup memakai sapu tangan supaya droplet yang Bapak sebarkan ini tidak menyebar dan tidak menjangkit kepada orang yang tidak sakit. Dan yang paling penting itu Bapak juga harus rutin minum obat, itu Pak Rahmat.
0: Iya Pak, apakah TBC ini bisa sembuh ya Dok?
5: Oh, tenang saja Pak, insya Allah Bapak kalau rajin minum obat dan jangan lupa wajib menjaga lingkungan dan kebersihan diri, dan harus diingat juga ya Pak, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah batuk atau bersin. Menutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan bagian dalam ketika batuk dan bersin. Jadi penggunaan masker oleh orang yang menderita batuk atau demam ini juga dapat mengurangi resiko penularan TBC kepada orang di sekitarnya. Bapak juga harus memastikan ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik dengan membuka jendela atau memasang ventilasi untuk mengurangi penyebaran kuman dari TBC ini. Nah, Pak Rahmat, Bapak nggak usah terlalu panik. TBC bisa dicegah dengan pemberian vaksinasi namanya BCG. Nah, vaksinasi BCG ini direkomendasikan untuk beberapa orang yang memiliki risiko tertular bakteri TBC atau mengalami penyakit TBC secara serius, termasuk bayi dan batita yang tinggal di daerah dengan kasus TBC yang tinggi. Bayi dan anak-anak yang tinggal dengan seseorang yang menderita TBC, orang yang berusia 35 tahun ke bawah, yang menghabiskan lebih dari 3 bulan di negara di mana TBC lebih umum terjadi, orang yang berisiko tertular TBC melalui pekerjaan seperti tenaga kesehatan yang bekerja dengan orang yang menderita TBC. Jadi semoga Bapak dan Ibu dari penjelasan kami ini bisa paham ya dengan apa yang kami jelaskan, dan saya doakan semoga Pak Rahmat bisa lekas sembuh ya Pak.
0: Baik Dok, terima kasih atas penjelasannya.
5: Ya, Semoga cepat sehat ya Pak Rahmat ya.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, benar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami program 4 RRI Bandar Lampung. Di kesempatan edisi malam hari ini, tentunya di kesempatan 16 Mei 2026, baik, kami ajak Anda mengantarkan Anda bersanja, bertandang dalam nuansa dan budaya negeri kita dan provinsi kita tercinta ini dalam musik, lagu, dan bahasa daerah Lampung, yaitu di acara Manjau Dubingi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun Nabi Tabi, penyembang Tuhan Kajian Suku dan Sumbai. Selamat bingi, selamat bertunggah dan setembang mula di kesempatan binginya. Amja pungkan kata sebuah Tuhan yang kami dapur mana. Kenapkan jalan sepetugas jalan ku mau ajak jauhan telaf dan tersosua dan jauh derantauan angkun dan tiram anja sikam. Sabtu 16 Mei 2026. Salam ya kami kami jazirian. Kekala kepada suhunya ni segalung sehat walafiat wakas suat tunggu dalam jauh kami riba jale butuh gabo ya lem tunggu luatio. Ya apa pukatungin apa sangu kedutuhan atau namu kedepopi atau nyau dan apa yang tercari itu entah surat. Anjak cirawang ira mati angun mulang pekon mulang tiu nemu nyima dan cikam coba manjur diri. Salam elam aja bumi Lampung, salam engok gua bumi wajoy.

0: Ya, terima kasih Bang Fauzan. Di halimu atau bayanganmu. Luar biasa, selamat diri. Wahai dan tengah tempa, sampai bertemu mulai aja masih kamu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Salimun.
0: Iya pun, aja siapa aja pun.
1: Senen.
0: Oh, Senen.
1: Iya.
0: Aja ke Sabtu, Nen. Iya. Afidin. Mak janji api lagu ni.
1: Tetap imbun.
0: Tetap ni imbun.
1: Ya.
0: Ha.
1: Bikin saya.
0: Iya.
1: Undang ke Surabaya. Moga sehat. Mau maju lah dan kembali. Dan undang gambaran pengumuman di luar persoalan.
0: Iya.
1: Wabuti wajib.
0: Iya.
1: Yerim ketawaran untuk diakibatkan. Mungkin di proses itu. Kasih dan jawaban.
0: Iya.
1: Kasih dan jawaban. Sama kumpul. Kasih asin kebetulan.
0: Iya.
1: Lalu dimana.
0: Oke.
1: Kalau dan mudah-mudahan
0: amin alhamdulillah. Waalaikumsalam. Yuk, makasih Wali Tenen penelpon perdana Cebong Edo. Selamat diri. Salam ilham ikam dan salam imut selalu ya. Ya walaupun waktu kan berbeda Cebong Edo. Iya, regenerasi Cebong Edo ya. Tapi kamu kami yakin ya, budaya itu tidak akan pernah mati dan tenggelam. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tapi pun.
2: Ya pun.
0: Bagaimana Bang Usut?
2: Bang Edo.
0: Sehat, Bang.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ingin-ingin keluarga yang pada sehat.
0: Iya, Bang, ya. Insya Allah.
2: Ada salam-salam poi Bang.
0: Gua siapa we?
2: Gua ini Kaheni Pulpa. Gua ini Mama Punti. Ianya Mama Ani Sampang Raya. Lidia Pesawaran. Datu Atin. Pak S.
0: Yeah.
2: Bapak Tristan kedua di dalam Amir, Irin, Mama Edo.
0: Iya.
2: Siapa lagi?
0: Siapa lagi? Ah,
2: Adik Nurdin Pulau Sebesi.
0: Di Pulau Sebesi.
2: Iya, Jema M Top.
0: Buat nanti saya di Pulau Tabuan atau di Pulau Inap ya?
2: Di Pulau Tabuan buat ni Pak Basirun.
0: Iya, udah saka temen deh ya.
2: Iya, Pak
0: Happy Basirun cerita,
2: di
0: Pulau
2: Kebunisan lagi suara.
0: Iya. Saya lagi di pulau apa ya? Ayo lupanya.
2: Pulau Tabuan.
0: Iya.
2: Yo, yeah, mudah-mudahan beliau nak sehat.
0: Sehat ya Bang Basirun ya.
2: Iya. Gua ni Bang Nahlawi.
0: Iya. Derak ya. Gua ni
2: Topan di Kota Karang.
0: Iya.
2: Gua ni Wu Putri ni. Iya, gue semuanya ngawas itu Bang ya.
0: Iya, dah ya.
2: Iya, mudah-mudahan semuanya kamu ini dikini kesehatan.
0: Insya Allah, amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu.
0: Barakallah.
2: Iya, dikini rezeki kehalangan.
0: Iya, Rabbi.
2: Lagu ini Bang.
0: Apa ya?
2: Lagu ini Anjak Nuri Dosya.
0: Apa judulnya?
2: Dang Haku.
0: Dang Haku ya.
2: Yo, Dang Haku Anjak Nuri Dosia.
0: Okay. Ya, Bang. Yo.
2: Yo, gue ini tuh ini pen RRI si nakung kesebutan banyak kudu maaf lupa.
0: Ya, lain main ngok lain lupa ya.
2: Iya, lupa. Yo, makasih Bang.
0: Yo, jama-jama. Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, makasih Bang Usup. Sewa di sewa. Selamat pagi selalu. Ya, di kedono Bang Adi Mawardi dan ya, selamat Ramadan di Ramso Bang Edo ya. Ya, Jadi Bang Edo mah dapo nutup bawang ya. Nutup. Ya sebanda asal ketika dalam yasinan ya. Ini Bang Almaum Bang Uci ya. Tapi kembali doa kau sunyi nih sehat dan almarhum ini tujuh satu kelapangan di alam kubur nih. Nah selamat gue satu nih pendengar-pendengar aku sebagai subang itu ya tentu nih paling mawa ya saya muda-muda jadi pajak subang itu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Irin. Apa kabar?
3: Apa kabar, Bang Edo?
0: Sehat.
3: Amin.
0: Amin.
3: Ya. Enak, Bang Edo bisa ninggal ya, Bang Edo?
0: Iya, waktu minggu.
3: Tuhingin aja kuhuan, Bang Edo.
0: Iya, tak. Iya.
3: Iya.
0: Mulai bingung lah itu.
3: Ayo, kalau ada kabar di lapang kekobohan ya.
0: Insya Allah.
3: Anak hukumnya di kini ketabahan ya,
0: kecubahan
3: ya. Keluarga aku ya.
0: Iya, ada.
3: Jama-jama.
0: Iya.
3: Siapa-siapa kalau kuhuan, Bang Edo?
0: Apa, Bang? Senin Bang Usup Suha.
3: Iya. Oh iya. Ayo salam. Lagunya Permata Hati gua Bang Edo.
0: Permata Hati.
3: Iya. Salam-salam baik Bang Edo.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Ya terima kasih jeneng aja. Ya Senin sama Bang Usup Suha nah jeneng ya. Kalau yang sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ya salam kon kemarian.
0: Iya.
3: Ya Manurdin, mak lupa ya. Ya mau putri Udo. Jama Ibu Ros, kedamaian, yo. Jama Darson, Raja Basa, yo. Jama Zaini, mak lupa, Topan, Edo, Alvin Bolo-Bolo, yo. Rara di Gedong Air, ya, mak lupa, yo. Nabila, Cibi, yo. Jama Amung Dharma, Jama Organisasi Wekanan, seluruh Wekanan lah, yo.
0: Seluruh Wekanan,
3: yo. Kalau sehat selalu, yo. Sayang pilihan Dudi Payne aku mak.
0: Iya di sana.
3: Jama Dason, ya mak lupa jama pokoknya. Jama Hamham, Jemlo, Mama Dila, yo mak lupa mana.
0: Jama
3: jama. Pokoknya jama si unyeng ini negara Bang Edo yo.
0: Yo.
3: Oh hamba juga waktu nih. Terima kasih Bang Edo. Sehat selalu Bang Edo yo.
0: Iya Bang.
3: Terima kasih Bang Edo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, terima kasih Bang Irin di Gunung Batu. Selamat bimbing coba Bang Edo. Sungguhnya dan segala cobong itu ya, itu nih antasan waktu cobong itu. Jika akan selalu berharap dan berdoa, semoga sungguhnya dan bahas sungguhnya nih ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam kak Eni, apa kabar Maen?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
4: Sehat, ya.
0: Iya doh. Iya.
4: Dan yang penting sehat ya, Bang.
0: Iya ya.
4: Sehat, murah rezeki ya.
0: Amin, amin deh ya. Pokoknya betik-betik kau ya.
4: Apa oh iyalah. Lagunya sih, Bang.
0: Apa ya agamu nih?
4: Ya agamu ya. Mama Inut gala ya.
0: Mama Inut? Oh iya.
4: Mama ingatkan kenang-kenangan almarhum Penny Dian, Arina Diana.
0: Oh iya,
4: maksudnya. Selamat salam ya Bang ya.
0: Iya, silakan ya.
4: Pakai program sewa di Gunung Batu ya, Bang Asnawi sama kakaknya ya. Salam aku, salam semua siap ya.
0: Amin.
4: Bang Dakon, Bang Uwa Putri, nama Odone ya, sama Ade Nabila, sama Bunda Sandane, Mama Rosne ya.
0: Iya.
4: Oh jama ada tu Atin, Atin polo-polo kawinet, oh jama siapa Edo Lukme ya, oh jama bang Usup Suha ne, jama pulung kasim so ada kepanjangan ni, jama mau Herman kepanjangan ni ya, Herman KPU ada Edo lagi.
0: Aduh belah anak.
4: Tergantung
0: belah
4: ini mah ya.
0: Ya belah, iya. Ini
4: kisahmu
0: mungkin sih mah. Ayo,

0: pulang hati-hati, salam hak keluarga. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya hanya pulang panggung selamat dunia ini dan keluarga dia mau kumpul nih sehat sendiri ya. Bang Edo mah pandai yang bayang ke ngokil nih lagu si Bang Edo ya. Hanya cerita dan kenangan ya. Bagi jaga tu sepotong salam tiwan kamu kuai sebagai dan seunyian.

Siapa yang menebar? Biar yang menuai. Ya, gimana pernah nanam dan memiliki. Tapi zaman ganti aja jangan tidak coba ngedo ya. Adik orang tua yang melimu anakku coba dipukun-pukun coba ngedo. Si asyik menyusun menangis ke coba ngedo. Kudengar pasti salam pemakaian saya coba ngedo ya. Tentunya kamu yang menantikan ya informasi dan respon-respon ya tentang paling mahal asana lagu-lagu om nampun. Dia tanpa kuti, tanpa meti, tanpa sunyi ini, hampir aktif ikan

0: sama di Bimigo. Bapak-bapak siswa di dua kota Bandung, kota Bandar Lampung ya. Semoga semuanya ini punya yang demohon, sehat walafiat. Dan terima kasih sama angkut dan tiram sekam. Anda kata sebuah tuang penam tutunya ya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Amin. Iya pun.
1: Tapi kapan Pak Edo?
0: Sehat juga.
1: Bapak-bapak sehat lah.
0: Sehat din yo.
1: Lagunya Pak?
0: Apa din?
1: Lagunya Anggun Batu Iwang.
0: Anggun Batu Iwang. Iya.
1: Ya, kita lampir Pak ya?
0: Iya.
1: Salamnya pakai ini kakak ini ya di Pulau Panggung ya. Udah

0: Abang Andi di Cimiling, ya.
1: Terima kasih.
0: Cuma Abang Irin di Gunung Batu, Edon Selu, Abang Usut Tua, Pak Esem sayangnya di Wengkuyo, Abang Senen Limune, Abang Surati Sidang Anom, Abang Mama di Padang Putri, Cuma Amir di Lampung Timur, Cuma Atin Golo-Golo Mune, Pak Esem Timan Limune. Bukan tahu ini ya, Abang ya?
1: Iya, makasih Bang Nurdin.
0: Buat Abang, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat. Salam di Mama Kota Bang.
1: Amin, amin.
0: Mudah-mudahan Mama Kota selalu sehat.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya pun. Yuk, makasih Anja Pulau Sebesi. Saya bina Pak untuk Bang Edo ya. Antusias ya. Walaupun jauh di bukan untuk Bang Edo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Anja siapa dia?
2: Hamham Bang.
1: Hamham. Amin.
2: Tika bawa.
1: Sehat-sehat juga ya. Amin. Api. Api dong.
2: Api.
1: Halo?
2: Kekalau kau, Pak.
1: Kekalau kau, ya. Yuk. Oke, deh.
2: Dalam nih, Pak. Pakai ini mudah. Tambahan ini. Selamat tinggi. Kata-kata, ya.
1: Iya.
2: Dan ini. Selamat tinggi.
1: Iya.

0: Iya.
1: Abang jomblo ni mana?
0: Iya.
1: Bantu bingung.
0: Iya dong.
1: Don. Abang sopo?
0: Iya.
1: Abang Edo luni di Teluk Me.
0: Iya iya iya.
1: Don. Kang mampu mana mana?
0: Iya.
1: Bantu bingung. Abang Bahrin.
0: Iya.
1: Madbinge Abang Irin.
0: Iya.
1: Madbinge Abang Apin Bolo.
0: Bolo Bolo.
1: Ne Madbinge.
0: Nabila.
1: Nabila ne. Tuh. Mbak Jarwo ne mone.
0: Iya. Iya deh.
1: Abang Jain. Ini mone.
0: Iya.
1: Debinge. Cewunye negawo.
0: Cewunye negawo tu Bang Edo ya. Makasih.
1: Bang Edo ne. Matuka.
0: Makasih Bang.
1: Buat.
0: Siapa sih ngeganggu di belakang? Waalaikumsalam. Oke, coba Bang Edo. Makasih. Coba Bang Edo ya. Orang putus sendat-sendat sendi ya. Diganggu saya di samping coba Bang Edo ya. Sekarang ku mohon selalu menyesi kamu. Coba kamu yang gue bawa-bawa ikut saya bawa. Tentu lebih aja. Saya bangun setia. Dan rasa memiliki bahwa perempat aja jalan asli milik ulun Lampung coba Bang Edo ya.

0: tabiwati untuk dirapai di pengadilan. Kemagina matugal dan matogok di pengadilan. Nah, gimana gue berbual itu? Oh, itu pengadilan ya. Selamat dingin tentu jam. Jaga tergabung. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo
0: Muni.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Kenapa suaranya kecil banget?
1: Suaranya tidak?
0: Iya.
1: Sekarang gimana?
0: Udah.
1: Gimana kabar? Udah sehat ya?
0: Baik-baik. Ini siapa ya?
1: Ya Allah, udah lupa sama adiknya. Tiga kali.
0: Iya.
1: Anjawai Muni, Bang.
0: Iya. Saking lama, saking lamanya nggak tahu, saking lamanya tak kedengaran, bingung Bang Edo ya.
1: Mau pakai WA nggak ada kotanya.
0: Oh, nggak ngomong.
1: Dulu aku bawa teman dari Palembang juga.
0: Iya. Di mana?
1: Itu halo.
0: Halo.
1: Iya.
0: Iya. Halo juga deh. Tapi agak muding. Minta lagu apa ya?
1: Cakap pelaminan ya abang ya.
0: Oh, cakap pelaminan. Nekat ya, nekat ya.
1: Bang cewek ya bang, harus juga bang ya.
0: Iya.
1: Oke, salam ya bang.
0: Iya.
1: Salam masih kangen sama orang-orang perempat.
0: Iya.
1: Salam yang pertama buat abang saya selalu bang. Sama
0: amin, amin.
1: Saya tercinta buat ini ada Bang Zainal ya, yang di Palembang sudah selalu.
0: Iya.
1: Terus kita ada Mbak Sisi juga di Palembang sudah selalu.
0: Amin.
1: Terus kita ada Wak Putri, Bunda Samba, Bunda Rosi Buro, kita ibu Pak Bunda ini sendiri. Terus kita ada Mama Fungsi, Bunda Selfie, Ayah Yuse, Ayah Irin, Mama, Nusan Sibuai. Terus kita ada yang lain pilihan, ada Bang Kampan, Bang Edo.
0: Yeah.
1: Terus ada Bang Jomblo, ada Bang Amir, terus juga ada Bang Abing Bolo-Bolo, Ayah Narawi. Terus juga ada yang Hampa, ya Ayah, ya Amir.
0: Ada semua.
1: Terus juga ada Bang Amirkan ya, Bang Nurdin juga gak ketinggalan, ada
0: yeah,
1: Bang
0: deh.
1: Hamid juga gak ketinggalan. Terus ada Bang Edo yang ada di Sukarame satu ya, yang dekat Esan Kalimantan.
0: Iyalah ya.
1: Terus juga siapa lagi ya? Semuanya aja kalau
0: iya ya, iya iya
1: lagunya ditulis
0: kan iya sayang
1: bang, ya.
0: Iya
1: untuk abang saya selalu
0: sama-sama ya iya
1: memberikan kebahagiaan bang saya selalu bang ya
0: amin
1: selamat menyambut itu ya bang apa namanya hari raya kurban
0: hari raya bang, kurban ya Idul Adha ya,
1: terima kasih bang ya kalau pulang hati-hati
0: amin
1: selamat bang
0: iya
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi pun dan
0: waalaikumsalam dadah. Unik antik ya. Jadi oke, makasih Wailuni. Selamat dibingin Nabila dan keluarga. Sehat selalu ya. Harapan Bang Edo ini ya. Gue pengen-pengen

0: Bang Irin
1: di Gunung Batu. Satu request untuk Bang Edo, permata hati ya. Dia kecewa sekam Lampung ya. Masa-masa mulia dari mana ya? Adalah surga ma dunia ya. Ya, masa-masa sepenuh kenangan, masa-masa berkarya, masa-masa menentukan satu langkah ke depan juga Bang Edo.

0: Ya, makasih sebunga itu.
1: Buai pulau panggung. Dan sekali makasih juga saya di pulang pas sebunga itu ya. Udah kecewa aku yang kita pemain-pemain.
0: Nah, tapi kalau pohon yang tengah berpat sewat di kota ataupun kabupaten,
1: apa siaran kamu dimonitor di pokon-pokon dia? Tentunya, mungkin melalui telepon inilah respon dan inilah masukan dari sikap dia. Mudah-mudahan lagun dimiliki nasa hasanah lagu-lagu mampu dia.
0: Cuma agam siapa lagi, cuma ganta, coba ngedo. Ya, induk kapan lagi lah coba ngedo ya.

Makati. Adidabu Salim dan Dewi Satalis Permata Sari Cepang Edo dalam tersandingnya Cepang Edo ya. Ya, tentu nih perlu namun-namun Cepang Edo lomba cipta dalam karya ya. Sangat sulit lagu-lagu pop daerah Cepang Edo ya. Ya, di lagu-lagu si Bali versi musik bayi gampang Cepang Edo ya. Buktinya musisi yang dapat ngupload saya di YouTube juga nggak ada. Nah, selamat dengar tuhannya, pendengar-pendengar di tempat juga nggak ada. Dan selamat dengar tuhannya juga nggak ada. Saya wawat di pulau-pulau, bahaya pundu, seperti kamu lagi juga nggak ada ya, ataupun kau rata ya. Saya mangkuk dan tiram sekarang gua juga nggak ada. Tentu nih. Kuan tiba bergabung dengan si kamu. Pengawa, gue satu masukan dan ngerespon. Ya, musik lagu kampungnya. Pak Gunta, ia jadi milik kamu. Gue menikmati baik.

0: Yo, makasih pula subsidi Cibang Edo. Luar biasa aja Cibang Edo ya.
1: Ya, hampun dibalik liwang ya. Makasih Bang
0: Nurdin. Selamat tinggi gue ya. Sayang kumangain aku keluarga Cibang Edo. Ya, ya saat panas-panas sulit Cibang Edo gue tumbai ya. Jadi kadang-kadang gue jumpa Feng jam dapat baca kan, ya, dan dapat kumpul di jamaah. Panaja, zamannya kadu canggih jadi. Ya. Jadi teleponnya memakai koin lagi, ya. Memakai telepon gantung lagi, gaduh langsung. Di medsos jadi melalui WhatsApp juga ataupun melalui ya Android biasa. Ya. Tapi kami yakin dan tidak apapun milik kaum jajama ya. Asana, budaya, dan identitas anjak satu ya, daerah, ya tentang lagu, daerah Lampung Cibang Edo ya. Ya, selamat dingin tentunya Cibang Edo, saya akan bergabung lagi saya Cibang Edo ya. Dalam coba-coba berbagi cerita dan informasi paling mawayan. Menentukan tergabungnya masih kamu, paling ada pengarespon. Nge-report tentang siapa.

pajenya kekalau ke Bang Edo. Oh anja ham-ham ya. Ya ada kadang-kadang gua nyambung pundu kau yo. Uwi dan kehidupan itu tu Bang Edo. Nam cawe kem jak menggalu kekalau itu saya nyadang kena ting bawa bang kendian. Nah, bahasa Indonesia ya harapan itu atau asa itu yang membuat orang resah, gelisah, layau jone ya. Temen kau tak boleh mawa ya. Ya pendengar mungkin tidak pun meresponnya bingung ini Bang Edo. Salam kemauan selanjutnya kami.

dunia ngantakan waktu uang ngingokkan lah lalu setengah sepuluh itu pengedo dan mata-mata lebaran Idul ada atau lebaran haji lebaran kurban itu pengedo tinggal ngitung hani tadi ya tapi akan yakin dapat ya masih kau warga masa tiram

Winda Sanjaya lagi-lagi luar biasa ya. Super talenta coba Medo ya. Jadi kado tuntutan generasi muda ya. Dan dia akan mengerti dengan suasana. Dan malah lagunya anak-anak muda coba Medo ya. Ya, semoga bahagia kau selalu ya. Gue Nabila saya kecakap pelaminan ya. Selamat di bini coba Medo ya. Salam kebahagiaan selalu. Anjat Cikami 1 Sepotong 6 Anjat 4 RRI Bandar Lampung ya.

Makasih Minang Susi. Luar biasa lagunya Cobong Edo ya. Penanyuan ya. Nah, Cobong Edo ya, Cobong Edo. Tidak ada 15 menit lagi Cobong Edo ya. Selamat dunia gue. Gue bapak ibu penengah perubahan. Saya bukan setia dan tergabung yang masih kamu. Anjak kawasan lintasan gadis potong penam. Dan terdasar. Ya, jika matukan. Selamat dunia gue ya.

Kato ato ay kami biko ang akan pun til mag sunyan ni. Hantal aku pun mag sampai keputus sunyan ni. Insya Allah mantul ngejengkan. Kamu akan bertunggal lain waktu dan kesempatan sembari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hanya di Prambat RRI.
1: Ya, dan pendengar Prambat saya berbahagia dan tercinta, Anda baru bergabung bersama kami dalam nuansa asana, bahasa, dan budaya daerah Lampung di acara Manjur di Dari Gatot Subroto. Masih bersama saya Dr. Romana yang ketentas pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Lampung.

0: pada nilai peluang pembatasan bagian tertinta. Antusiasisme masyarakat terhadap program tambah daya listrik PT PLN Persero bertajuk Power Upgrade Listrik Aman Kerja dan Lancar terlihat tinggi di Provinsi Lampung. Sebanyak 1.818 pelanggan PLN WIS Lampung tercatat memanfaatkan program diskon tambah daya 50% yang berlangsung pada 15 hingga 28 April 2026. Program ini dihadiri juga untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat, khususnya dalam menunjang aktivitas bekerja dari rumah atau work from home atau WFH, kegiatan usaha rumahan sehingga penggunaan berbagai perangkat elektronik sehari-harinya.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: Budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam base, nelui saikewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam base, nahlui saikewa urung, telui ketelu mak jadi.
3: Artinya, telur cecak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.

Minak Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.

0: Diza bakal sana aja.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepet.
2: Woi! Buset deh. Mama ntar lewat mata lo.
0: Makanya kalau nyebrang yang benar, Cu.
1: Apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
0: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu?
1: Buset. Nyempain, Nek.
0: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di Zebakos, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali nyawanya banyak.
0: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat Zebakos ya.
1: Wah, lamaan.
3: Nyebrang, ya Zebakos.
4: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
5: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
6: Pakai aja.
5: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
6: Oh, gitu.
7: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Rotakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Rotakung, hukum Hancit Dalanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Gaib Indonesia kembali menyelenggarakan ajang kumpul komunitas perempuan mitra Gaib Masken melalui program arisan Srebi atas kumpulan perempuan bisa spesial ulang tahun 2026 mengusung tema teman perempuan bisa makin ngerti bisnis, cuan makin manis, dan program ini diikuti lebih dari 1.800 peserta yang tersebar di 13 kota di Indonesia.
1: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah.

0: bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo, cepet. Woi! Buset deh. Mau mata ngelih mata lo.
2: Makanya, kalau nyebrang yang benar, Cu.
1: Oh, apaan sih, Nenek? Rese banget. Suka-suka dong menyebrang mana aja.
2: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
1: Buset. Nyempain, Nek.
2: Bukan gitu, Cu. Maksudnya Nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali nyawanya banyak.
2: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
1: Wah, lamaan.
3: Nyebrang di zebra cross.
4: FM, suara budaya Lampung.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Nyo upo tabuh, ino upo tarino.
2: Api kupa tabuh ni, hino kupa takini.
0: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga dapat menikmati wisata

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: naga api monne api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan pugi no maksudku nya aga neben pejamaniku singgami pasak sabo tolong yo.
0: Aga api lah dikubi pasak inggal kali pasak mameke kodo utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh toko nyendek-nyendek nasab. Ya benar aku bayar hutangnya maniku selah. Karena ada janji kan bulan hadap. Ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi di apa helmmu?
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak dan nebeng jamaniku. Perasa aku niku kan ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi, Met. Maaf, aku pilih kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang kamu di keni terasa rabas ah.
1: Halah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liuk layan umum ni masyarakat. Siapa mu ni semak ngeni nih? Aduh tak lagi terabas kaya warung muda helm juga.
0: Allah lawi sini kau mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Aduh tak lagi masa kita kuat mak dah cong akal kau polisi. Aduh tak lagi pokok ni nyak nebek takkan cepat kau helm.
0: Eh mak bani nyak sih kaca nyak ngeni duit cuma niku jakin niku nebeknya mak pakai helm. Mak bani nyak.
1: Allah siudo niku jisa kau doa.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: Iya, Bang Senen, apa kabar?
4: Sehat. Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktor e. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
1: Cocok mas, cocok banget. Memang harus seperti itu mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu, gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak mas.
4: Iya toh maksudnya dek, gak ngerti mama Siki.
1: Ya elah mas, masih nanya zaman sekarang mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa masnya gak ngerti sih?
4: Ojo koyo ngunu dek, mama sih wedi di penjara.
1: Hai, mamas mau takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: suara budaya.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Eh, ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Kompang atau khadab adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun khadab biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

perimeter. Kompang ataupun hadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk

Selamat bahayu minamagi daikan jasonya ni di Papun Cenangan Kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Dilenggarako siaran sepanjang hari Sinji, Minggu 17 Mei 2026. Anja Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minamwagi semuanya. Gimana nih kabarnya di hari ini ya, hari Minggu 17 Mei 2026. Senang sekali nih Julita tentunya ya kembali hadir menemani minamwagi di hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kita akan dengarkan lantunan lagu-lagu Islami yang nantinya akan menghantarkan kita untuk bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Mutiara Pagi ya untuk hari ini dengan narasumber yaitu Ustadz Haji Yubsir SAGMHI, dan dengan judul untuk Mutiara Pagi hari ini yaitu tentang keutamaan bulan Zulhijjah 1-10 Zulhijjah. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lagu-lagu Islami di seberikut.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil? Bila? Bila? Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu.

0: Nah, satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi dengan ini kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Haji Yubsir SAG MHI dengan judul Mutiara Pagi untuk tema hari ini yaitu Keutamaan Bulan Zulhijjah 1 hingga 10 Zulhijjah. Dan setelah kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Hari Garam pagi kali ini bersama Bapak Ustadz Haji Yusir SAG MPDI. Beliau juga nantinya akan menyampaikan mengenai tema keutamaan bulan Zulhijjah di tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan ya di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-709 bersama Bapak Ustadz Haji Yusir SAG MHI maksud kami ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat.
0: Masya Allah, alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Ini tidak terasa kita sudah mulai memasuki bulan Zulhijjah yang pastinya memiliki keutamaan dan juga manfaat yang juga cukup besar untuk kita semua umat muslimin di dunia ya. Baik, Pak Ustadz, untuk waktunya dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya di pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI Bandar Lampung, kaum muslimin rahimakumullah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita bersama dalam Mutiara Subuh RRI Bandar Lampung. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan berkah Allah dan kita selalu dalam naungan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tercurah kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung Zulqa'idah dan besok kita masuk ke tanggal 1 Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan yang pertama, dia adalah termasuk dalam Arba'atul Hurum, 4 bulan haram. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu 4 bulan haram yang kemuliaannya dengan amal-amal yang dilakukan, kemudian dengan upaya untuk meninggalkan kemaksiatan dan pertikaian. Nah, selain itu pula Zulhijjah ini disebut dengan bulan haji karena pada bulan itulah kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini juga disebut dengan bulan korban karena pada saat itu pada bulan Zulhijjah juga ada sunnah ya korban. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus dalam kesempatan ini 10 hari pertama Zulhijjah. Hari-hari dalam 10 hari pertama tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu sangat mulia ya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Demi fajar dan malam yang 10. Banyak ulama tafsir menjelaskan bahwa malam yang 10 adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Banyak hari terbaik ya, hari-hari yang sangat bagus, hari terbaik untuk beramal soleh maksudnya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah menyebutkan ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah dibanding hari-hari ini atau 10 hari di Zulhijjah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita memahami satu dari karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah pergilirkan musim-musim kebaikan ya. Dan dalam masa-masa musim-musim itu ada hal-hal baik yang dilakukan ya. Di antaranya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Termasuk bulan Zulhijjahnya juga bulan-bulan yang terbaik dalam amal soleh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal utama ya, mengapa ya sebagai bagian dari mengapa kemudian Zulhijjah atau 1 sampai 10 Zulhijjah itu sangat utama? Pertama, berhimpunnya semua amal soleh pada bulan itu, terutama 1 sampai 10 ya. Mulai dari sholat, sebagaimana juga hari-hari yang lain, kemudian puasa ya, yang disebut ada puasa Arafah, kemudian yang juga tidak ada di tepalin adalah kurban ya. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah, tentu ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan-bulan ini, terutama di 10 hari pertama. Mulai dengan berpuasa sunnahnya, kemudian tilawah Qur'annya, zikir, banyak-banyak berinfak, dan bahkan berkurban yang dengan berkurban itu, dengan memotong hewan kurban, apakah dia sapi atau kambing, yang merupakan amal kurban ya. Jadi kalau kita memotong sapi, kemudian memotong kambing di luar bulan ini, tidak termasuk amal kurban. Maka inilah kemuliaannya. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, merekalah yang terputus. Nah, demikian pula pada saat-saat ini atau hari-hari ini juga taubat diperbanyak ya, karena salah satu dari keutamaan dari puasa Arafah itu adalah Rasulullah SAW berharap dengan puasa ini Allah ampunkan dosa setahun yang lalu dan ampunkan setahun yang akan datang. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini sebuah momentum yang atas karunia Allah, Allah hadirkan kepada kita untuk kita nikmati, untuk kita penuhi seruan-seruan kebaikan ini, yang mana kalau kita melakukan amal soleh dari ini punya nilai tambah lebih dari waktu-waktu yang lain. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah haji misalnya, haji itu waktunya mulia, tempatnya juga mulia di Arafah ya. Maka kemuliaan Allah berhimpun pada Arafah itu, pada tanggal 9-nya, di situ hari terbaik dan di situ tempat terbaik. Oleh karenanya, pendengar yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin rahimakumullah, barangkali ini sebagai pengantar untuk diskusi kita pada pagi hari ini.
0: Ya baik, Pak Ustaz, terima kasih atas penyampaian mukadimahnya di pagi hari ini. Untuk anda pendengar yang juga ingin bergabung, dipersilakan ya di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-709. Baik Pak Ustaz, sebelum kita angkat telepon, ini tampaknya sudah ada WhatsApp ya yang juga sudah bergabung. Ada Bapak Tony, Pak Ustaz. Bapak Tony di Teluk Betung ya. Pak Ustaz, bagaimana keutamaan puasa Arafah ini bagi umat muslim yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji? Ya, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Jadi, sebagaimana salah satu yang disyariatkan, ya, salah satu yang sunnahkan di bulan ini adalah puasa. Sebenarnya puasa tanggal 1 dan yang utama memang di situ tanggal 9 disebut dengan puasa Arafah. Ya, puasa Arafah itu siyamul Arafah, bahwa puasa Arafah itu ahtasibu 'alallahi ayyukaffir ayukafiru sanatu allati qablahu wasanatu allati ba'dahu puasa Arafah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Jadi keutamaannya itu ya, Rasulullah SAW dengan puasa itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhapus dosa dan kesalahan kita setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi 2 tahun ya. Jadi Masya Allah itu kesempatan kita untuk berpuasa, dan tentu ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Ya itu.
0: Ya. Baik Pak Ustadz, ini sudah ada yang ada telepon, nanti kita akan angkat dulu ya Pak Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fira, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya.
0: Ini Pak Ustadz bisa menebak ya siapa penelponnya?
1: Saya bisa, Pak Afin di Candipuro ya. Betul ya?
2: Ya benar.
1: Oh Insya Allah, luar biasa suaranya.
0: Iya, Masya Allah, silakan Mas Afin.
2: Ya makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat selalu Pak Ustaz ya.
1: Alhamdulillah semoga kita semua sehat selalu.
2: Ya. Ini keutamaan di bulan Dzulhijjah. Seperti kita ketahui ya. Pak Ustaz, ada keutamaan-keutamaan yang kita ketahui yaitu ibadah. Salah satunya 5 waktu salat fardu ya Pak Ustaz ya. Karena itu ya. Yang pertama kali dihisab dan puasa 1 Syawal sampai 6 hari dan juga qiyamul lail. Nah, pertanyaan gini Pak Ustaz. Bagaimana kalau umpamanya kita nih Pak Ustaz, umpamanya dalam rangka ibaratnya Dzulhijjah, cuma kita ibaratnya bisa berpuasa aja Pak Ustaz karena keadaan, apakah juga itu pahalanya sama Pak Ustaz? Puasa ibaratnya 1 sampai 9 tapi kita mampunya cuma 1 atau 2, ada ibaratnya 8 sampai 9, ada itu yang sebenarnya tuh yang mana yang sohe, apa 2 apa 1 Pak Ustaz? Kalau saya biasa 2 Pak Ustaz, 8 sampai 9 aja. Kalau besok cuma 1 Syawal, satu ini apa? Dzulhijjah itu cuma puasa Senin-Kemis. Apa Senin. Juga itu pahalanya yeah. sama, Pak Ustaz? Kalau kita puasa yeah. satu itu, Dzulhijjah di Senin sama Kamis gitu, apa puasanya sama pahalanya? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih ya, Pak Ustaz. Mbak Fira sehat yeah. selalu, sekali darat. Darah mau darah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak. Sebagaimana tadi keutamaannya ya. Jadi memang hari-hari itu disunahkan berpuasa. Bahkan kan ada tarwiyah, ada yang 8, ada yang 9. Tapi yang secara konteks hadis di sini saya baca tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi memang 8 saat tarwiyah, kemudian 9. Nah, tapi dalam konteks 9 ini yang ada dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa puasa Arafah, dengan itu dia mohon kepada Allah agar dihapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Nah artinya tentu ini kesempatan buat kita ya, karena memang berpuasa kalau bisa semuanya alhamdulillah, kalau setidaknya ya tanggal 9 ini. Nah kemudian seperti besok hari Senin, Kamis, di situ juga 1 Dzulhijjah. Jadi kita kalau biasa puasa Senin Kamis ya, Senin Kamis ya itu pas berbarengan dengan 1 Dzulhijjah. Insya Allah kebaikan-kebaikannya akan kita dapati. Walaupun mungkin niatnya kita puasa Senin di bulan Dzulhijjah ya. Jadi akan bergabung kebaikan-kebaikan itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi begitu disitulah salah satu karunia Allah. Allah itu memberikan kesempatan kepada hambanya setidaknya 2 hal. Pertama, Allah siapkan tempat-tempat di muka bumi ini. Kalau kita beramal baik di tempat itu akan bernilai lebih daripada tempat-tempat yang lain. Semisal Masjidil Haram. 1 rakaat di Masjidil Haram itu dalam riwayat disebutkan 100.000 rakaat di tempat lain. Masjid Nabawi, 1 rakaat di Masjid Nabawi, 1.000 rakaat di tempat lain. Masjidil Aqsa juga dalam riwayatnya disebutkan satu rakaat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 rakaat di tempat lain. Itulah tempat-tempat yang Allah muliakan, yang kalau kita mampu berada di sana dengan amal-amal ketaatan, nilainya melampaui itu. Nah, begitu juga waktu ya. Jadi waktu-waktu itu akan lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Nah, jadi memang kembali lagi kepada kita ya, terhadap kemampuan kita dan cara kita memandang sebuah amal itu ya, salah satunya kan seperti itu. Walaupun sesungguhnya tanpa itu pun kita melakukannya ya, tapi ketika ada di depan itu kan adalah sebagai bagian dari motivasi kita ya, motivasi kita. Nah, bahwa kemudian kita membiasakan itu melakukannya di hari-hari yang lain itu hal yang juga baik, seperti Senin dan Kamis dan lain sebagainya. Tapi dalam hal keterbatasan kita, mungkin kita cari solusi yang atau hal yang terbaik ya. Maka dalam ibadah itu kan ada istilahnya aulawiyah ya, prioritas mana. Kalau yang wajib bertemu dengan sunnah ya, kita lakukan yang wajib kan. Kalau sunnah mu'akadah, ada yang sunnah biasa, kita lakukan sunnah mu'akadah. Kalau semuanya bisa dilakukan, itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, barangkali itu.
0: Ya baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita akan angkat telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mbak. Apa ini, Mbak Rana ya?
0: Iya, dengan Fira yang bertugas pagi ini, Bu.
3: Fira,
0: iya. Iya, dengan siapa Ibu?
3: Dari Maimunah, Bandar Lampung.
0: Mbak siapa?
3: Maimunah.
0: Oh, Ibu Maimunah. Oke, baik. Ibu silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Bu Maimunah. Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Pak Ustaz juga sehat, kan?
1: Amin, alhamdulillah.
3: Ya, saya ada yang mau saya tanya. Nah, saya kan sakit menahun. Terus selama ini saya ini belum ngodok-ngodok gitu, satu ya. Keduanya, saya ini kepengen mengirimi Tarwiyah Arafah itu belum ngodok, bisa apa enggak, tolong dijelaskan ya Pak Ustaz. Pertanyaan saya selama itu berbentuk satu.
0: Oke, waalaikumsalam. Buru-buru sekali Ibu ya. Oke, baik, silakan Pak Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Jadi beliau menyampaikan bahwa mengkodok puasa. Memang puasa itu pertama membayar hutang ya, itu pertama. Nah, tapi kalau seperti misalnya kan Ramadan ya, kita 6 hari atau 7 hari enggak puasa karena halangan, kemudian kita kodok, kita bayar setelahnya. Memang membayarnya itu sebelum datang lagi bulan Ramadan, karena Ramadan nanti kalau ada kita tempat ada utang lagi. Nah, artinya yang kadang-kadang dimasalahkan itu, yang kadang-kadang ditanyakan itu kan kodok, bayar kodok dulu atau bayar hutang dulu atau 6 hari Syawal ya. Nah, jadi jawabannya kan kalau memang mungkin dan bisa Syawal dulu, kemudian sebelum Ramadan atau setelah Syawal itu bisa dibayar 6 bulan atau 6 hari atau 7 harinya, ya silakan ya, kita yang mampu. Tapi kalau tidak mungkin dia mau istilahnya puasa dulu tapi enggak membayar, kalau yang paling penting yang mendesak itu harus membayar, bayar dulu ya, karena momentum yang disiapkan ada waktunya pembayaran itu. Nah, jadi baiknya memang dibayar dulu hutang puasanya, baru sunnah pada saat-saat tertentu itu. Nah, jadi kecuali kalau memang kayaknya sayang ini dilepas sementara untuk membayarnya ada hari-hari yang lain yang bisa kita berkomitmen untuk itu, maka silakan ya. Jadi itulah jalan keluarnya seperti itu. Ya, Pak. Bu.
0: Iya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan selanjutnya kita akan bacakan dulu di WhatsApp ya Pak Ustadz. Ini ada Bapak Sudarman yang juga ingin menanyakan langsung mengenai di tanggal 9 Zulhijjah. apakah akan diampuni dosa tahun ini dan tahun ke depan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, dosa seperti apa yang diampuni? Apakah dosa kecil? Mohon pencerahannya. Ya, silakan.
1: Insya Allah, terima kasih ya. Ini kembali kepada tadi keutamaan ya. Tentu ini juga menjadi bagian dari ikhtiar yang kita lakukan ya. Tentu kita ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah itu setiap saat ya. Bahkan kalau menurut kita enggak bersalah pun tetap kita beristighfar, karena ada dosa yang kita ketahui, ada yang tidak ya, dan lain sebagainya ya. Nah, artinya memang dalam konteks ini kembali kepada keutamaan dari puasa itu sendiri, keutamaannya. Jadi kalau kita pakai logika, kalau sudah puasa kemudian terhapus dosa, itu tidak bisa dipakai logika itu. Logika ini adalah keutamaan yang Allah berikan melalui apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap bahwa Allah akan hapuskan dosa sebelum dan sesudah itu. Nah, tentu ini dosa-dosa yang layak diampuni. Kalau dosa terkait dengan syirik, ya tentu saja tidak ya. Dosa yang harus dibayar seperti sholat itu kan juga tidak kemudian kita meninggalkan sholat kemudian dengan itu terhapus ya. Tidak. Jadi hal-hal yang kaitannya menjadi kewajiban kita terus kita lakukan, ikhtiar kita terus. Tapi ini lebih kepada keutamaan yang melalui Rasulullah SAW sampaikan itu. Jadi bahwa kita harus bertaubat dan tetaplah bertaubat, bahwa kita harus beristighfar, tetaplah beristighfar. Nah, jadi ini menjadi bagian dari penambah upaya dan semangat kita untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW kan juga dia maksum tetapi dia tetap beristighfar kepada Allah. Bahkan dalam riwayat kan disebutkan 75 kali, 100 kali. Nah, jadi begitu ya. Sementara.
0: Iya, baik Pak Ustadz. Dan selanjutnya izin bertanya Pak Ustadz, ada Ibu Suwarni di Permata Asri 2 Karanganyar. Ya, ini Karanganyar ya. Selanjutnya di bulan Zulhijjah ini sebaiknya zikir apa yang dilafazkan bila setiap selesai sholat duha Pak Ustadz? Terima kasih.
1: Ya, terima kasih ya. Umumnya selesai sholat itu kan zikir istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, kemudian Allahumma ajirna minan nar, kemudian zikir 33 kali subhanallah alhamdulillah dan Allahu akbar, itu secara umum ya. Nah, jadi zikir-zikir itu sesungguhnya menjadi bagian dari penyempurna dari ibadah kita. Dan kemudian artinya gini, sholat-sholat apapun itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang istilahnya ketika kita mampu melakukan sholat itu, itulah rezeki pertama yang Allah berikan kepada kita. Ya, katakanlah ada orang, saya ini sholat duha tapi rezekinya kayaknya seret. Padahal sesungguhnya ketika kita bisa melakukan sholat duha, itulah rezeki pertama ya, di atas semuanya yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi artinya memang lebih kepada itu, teruslah kita berzikir, zikir-zikir yang memang kita inginkan, ada tuntunan-tuntunannya. Dan pertama yang perlu kita syukuri adalah kita bisa melakukan sunnah-sunnah itu ya, bahwa kesempatan kita melakukan ketaatan itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka banyakkanlah zikir mengingat Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian kita punya butuh, ada keinginan, berdoalah kepada Allah, maka Allah insyaallah akan mengabulkan doa itu. Itu barangkali, Mbak.
0: Iya. Baik, tidak terasa Pak Ustadz, ini tinggal 2 menit lagi kita akan closing dan selanjutnya untuk menyampaikan kesimpulan mengenai tema keutamaan bulan Zulhijjah. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini, hari-hari ke depan, kita sekira penting untuk kita maksimalkan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu dari keutamaan itu adalah ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan mulai dari zikir kita kepada Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa sunnah yang bisa kita lakukan, kemudian melakukan kurban di hari nahar ya. Kemudian tentu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang sudah sedang dilakukan saudara-saudara kita yang sedang berhaji. Mereka adalah saudara kita, keluarga kita mungkin, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah lancarkan ibadah mereka. Dan ibadah haji itu ibadah yang luar biasa. Mungkin bagi kita semua yang sudah, memori itu jangan pernah hilang, terus menjadi semangat kehidupan dalam ketaatan. Atau juga yang belum, bersemangatlah, karena sungguh Allah akan memudahkan segala urusan kita. Jadi kesempatan adalah bagian penting dari karunia Allah yang bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Aku laqouli hadza astaghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita semua yang mendengarkan siaran di pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Haji Upsir SAG MAI dengan topik keutamaan bulan Zulhijjah akan mendapatkan pahala dan juga bisa menjalankan ibadah di bulan Zulhijjah ini tentunya dengan sepenuh hati dan juga bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung pagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM, suara budaya Lampung. 84,5 FM, suara budaya Lampung. Minamwagi, kita kembali ke perempat ada di Bandar Lampung ya. Dan terima kasih banyak nih untuk Minamwagi yang sudah mengikuti kajian di pagi hari ini, yaitu Mutiara Pagi dengan keutamaan bulan Zulhijjah dengan Ustadz Yubsir SAG MHI. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pencerahan untuk kita untuk dapat meningkatkan ibadah di bulan Zulhijjah ini. Dan untuk jelang di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lagu-lagu islami. Tetap bersama kami di 88,5 FM, suara budaya Lampung.

0: kayaknya anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana yang usung-usung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mulai senang mohon Midija. Agak pinan, Medi, Medi, agak dipan ku men.
1: Sihnya agak milamban mau sihnya ngusung anak kajong kok sih. Dikenih muat sihnya agak takut dilamban mau pesi. Nyak kabai, wak berita-berita hanya wak gempa mega teras nyak kabai sih.
0: Ya Allah, uli ini ku nengis berita. Tawat kuku nah yo laju ni kok onyen-onyen keluarga mu diusung mu dija cok inop kakak segala macam laju ke pindah dija ni kok
1: oh si dikenikan sih nya agak ngungsi di lamban mo kan lebih mo beka-beka sih nya dikenio sih
0: Medi penyin-penyin

0: Manola. Aduh baca, mula. Aduh kanah mana depan kisah ngontok jadi ija midi ija kanah ku tampung kutih. Mulang. Ngebelah ku bias ku gawo. Aga nupang midi ija, anak kajong unyin tu usung unyin. Nabelah sanguku. Belawai, belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia atau Pengpaf TI Lampung kembali menggelar kejuaraan bergengsi Taekwondo Gubernur Cup Series 2 pada Sabtu 16 Mei 2026. Event besar ini menjadi panggung penting bagi ribuan atlet muda sekaligus menjadi langkah awal yang krusial dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional atau PONA 2032. Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat memberikan apresiasi tinggi kepada Pengpaf TI Lampung atas konsistensinya dalam menggulirkan kompetisi secara kontinu. Menurutnya, kejuaraan sirkuit seperti ini sangat efektif untuk menambah jam terbang dan pengalaman bertanding para atlet. Merespon arahan KONI, Ketua Pengpaf TI Lampung Ali Hanafiah menegaskan komitmennya untuk menjaga konsistensi pembinaan. Ia menyampaikan bahwa Lampung siap menghadapi agenda-agenda besar yang sudah ada di depan mata. Juli, Lampung dipercaya menjadi tuan rumah kejurnas seri oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI akhir tahun. Untuk Pemprov TI Lampung akan kembali menggelar event kejuaraan lanjutnya. Antusiasme tinggi ini terlihat dari jumlah peserta yang berpartisipasi dalam ajang Gubernur Cup ini. Dan informasi selanjutnya, yaitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini meresmikan peluncuran 1061 titik koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP secara serentak di seluruh Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026. Dan di Provinsi Lampung, peresmian dipusatkan di gerai KDKMP Perumnas Wai Halim yang dihadiri oleh jajaran TNI dan pemerintah Provinsi Lampung. Panglima Kodam 21 Raden Intan Kristomeya Sianturi ini mengatakan pembangunan koperasi di Lampung terus dikebut agar mencapai target nasional. Saat ini sebanyak 345 titik koperasi telah berdiri dan sebagian besar lainnya ini sudah memasuki tahap pembangunan di atas 70%. Dan menurutnya pembangunan koperasi ini dilakukan tanpa mengurangi kualitas bangunan. Kodam 21 Raden Intan ini juga mendorong Kadim dan Babinsa bekerja sama dengan masyarakat untuk mempercepat penyelesaian pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Ia menjelaskan, fasilitas koperasi Merah Putih tidak hanya berupa gerai usaha, tetapi juga dilengkapi gudang logistik, klinik kesehatan, hingga ruang pendukung operasional lainnya. Dan untuk wilayah Bandar Lampung sendiri ini ditargetkan terhadap 10 titik koperasi dengan progres saat ini mencapai 50%. Demikian Wahca pukul 6, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, selamat pagi nih, minamu lagi nih di hari Minggu ini nih di pukul 6:38. Kira-kira minamu lagi sudah bangun belum gitu ya? Sudah melakukan aktivitas di hari Minggu ini belum? Karena memang untuk cuaca di hari ini nih, di hari Minggu ini di Petaran Badai Lampung yaitu mendung-mendung manja gitu ya. Jadi enak banget, cocok banget nih untuk menikmati di hari Minggu ini tentunya ya. Untuk kita ya menikmati di hari libur gitu ya, untuk rehat-rehat gitu ya. Atau juga mungkin untuk minamu lagi yang ada aktivitas lagi nih di hari Minggu ini, semoga nih aktivitas di hari Minggu ini tentunya dilancarkan gitu ya. Dan juga nantinya di penghujung hari Minggu ini, semoga besok untuk menyambut hari Senin tentunya dengan semangat yang tentu dimulai lagi gitu ya. Dan minamu lagi ini untuk ngomongin ya tentang perkembangan pembangunan di daerah. Ini tentu jadi kabar menarik nih untuk kita ikuti bersama. Apalagi ini juga menyangkut tentang fasilitas dan juga layanan yang nantinya bisa nih mempermudah untuk masyarakat. Dan informasinya yaitu Pemerintah Provinsi Lampung ini telah menyatakan bahwa pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayah ini terus mengalami penambahan unit. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung ini Ibu Evi Fatmawati juga mengatakan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih yang sudah mencapai progres 100% atau selesai ini sepenuhnya di Provinsi Lampung pun terus mengalami penambahan. Yang menjelaskan total koperasi saat ini dalam progres pengerjaan ini ada sebanyak 1140 unit. Dan diketahui berdasarkan data kantor wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kemenko Lampung, ini jumlah koperasi Desa Merah Putih yang memiliki kelembagaan terdigitalisasi dan berbadan hukum ini telah mencapai 100%, yakni sebanyak 2651 unit koperasi. Dan kemudian sebanyak 657 unit ini telah memiliki akun SIMKOMDES. Dan untuk pemetaan lahan ini telah mencapai 67,07% atau sebanyak 1778 titik. Dan 184 koperasi ini telah melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT serta volume transaksi sampai 8 Mei 2026 ini telah mencapai 23.249 transaksi dengan total nilai 147,58 juta. Dan minamu lagi itu tadi informasi terbaru mengenai pembangunan gerai KDMP di Lampung ini yang terus mengalami penambahan. Dan tentunya semoga nih hadirnya gerai-gerai tersebut nantinya ya bisa membantu kebutuhan masyarakat dan juga tentunya memberi manfaat yang luas ya bagi masyarakat Lampung sendiri. Dan minamu lagi tentunya nanti akan kami hadirkannya informasi dan juga lagu-lagu menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung

ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade